0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyak mau kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah. Dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padahal bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Lagu baru dari Jenarino Jeraki, Lenyau Tembaga Berganti Pira. Okay, lagu ni.
1: Iya, nanti orang dah gaya, nanti nunduk ke ya.
0: Nanti orang dah gaya, nanti nunduk ke nama ya. Kata inti kita sayau kurangnya, Demel.
1: Tunduk ke dulu, nanti yang majak gaya, nanti ke kita.
0: Jaga hati ya ni.
1: Jaga hati kita ke.
0: Jaga hati kita ini. Okay, nanti orang bunyi kurang dah lah kempuak.
1: Tanah seberai,
0: adalah tunduk orang kengai, mayuh bungai, mayuh ke bungai, mayuh ke sulai.
1: Ya, mayuh pun bungai, nanti tuh rindu ke bungainya, ngai menjadi.
0: Nanam bungai bukai, boleh bungai bukai ini.
1: Bungai pasti ya.
0: Ya, okay, cun amat gengnya tadi Mel. Baka topik tua pagi tau ya, topik tua ke pagi tau. Ani tu sehagi, nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu.
1: Ya.
0: Amat kena tadi ni dia tahu umur ke berkata dia tadi Mel nyona tu kak kiruah narga bekeninya ukai nanto kiruah kura kadang umur kita itu kita kak lagi fokus ke hati pengerai pengelantang kita empu nanti nyok lalu berundian kurang lagi nyok ngasuh kita stres lagi deh Mel ngasuh kita stres ngasuh kita nyok tusah hati jujung pulai ke pemedias kita empu kan nyok ngano kita empu kata deh ne tang orang nak sama tadi Mel habis orangnya tadi ya sanggup nyaga hati orang bukai aban bisik kebuah menya tadi Mel aban kita nak nemu bekeni ke situasi sidak ya bekeni ke keadaan sidak ya nak ke kita nyalah tang nya bepangai ba siko-siko
1: ya segi betulnya Sam nyaga hati orang nyaga hati ke tempu meh
0: nyaga hati ke tempu
1: bahasa ke sebaka ya tadi
0: harap ke orang ke sama-sama nyaga hati dirimpu meh ngambil ke ndak pulai ke penanggul ngagai kita impu lapan orang ke kelalu nyo nama tu nyaga hati orang lagi kadang ya bisik maya ya silap lagi tahu ngasuh ya nama tu tusut runding tadi tusut lapan kelalu berunding ke orangnya
1: bunyi kurang saya nanti tu tadi terlalu kelalu nyaga hati orang ngai kelama-lama tua tu lagi nyau makan hati ga tanya deh
0: okey jadi topik kita ke pagi tu Mel ni ke tusah lagi nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu
1: kita bisi banyak komen tu Sam ngai kita ke beda komen lagi ke dekat kunci ke kamera Sam ngasak kamera Sam macam pagi tu boleh terus ngelawak page Facebook YFM Iban okay mari selamat pagi ngagai Judan Ami pagi tu lama udah nak ngau capuh berdua pagi Y ko ya
0: selamat
1: dari
0: pagi
1: boleh nyaga hati orang kaya indah hati diri pupen tusah kak dijaga contoh kemit ko ya dia tu pedis perut pen tua ko ya nanti tua sebana nadai penuran nemu kaya asai ni meh pemedisnya ko ya laban uke orang kengas ngasai tua kengasai kaya semadi empat kubat perutnya meh ko ya
0: empat jis
1: perutnya
0: ne.
1: Meh cara ya
0: empat jis perutnya meh ke nyangka kita ini
1: ya itu segi amat gak Sam nanti maka tua tu tadi lapau ku Sam ke ku gak nyadi ku ngau memakai maku kan dek kenyuap aku kena ya tadi contoh
0: tadi
1: itu yang lapau kita itu tadi lapau Sam
0: lain lain kumpung tu lapau
1: lain bunyi minta sponsor
0: kumpul tu lah parah ruah yang jaga hati kamu mana pagi tu
1: mesti jaga
0: jawil ke pagi tu apa ya aku ya tu saya lagi nyaga hati orang Mel aku ya tang nama aku dah lejuk nyaga hati orang jaga aku ya agak jaga sigi berangan asa hati diri aku ya alu nak aku kibuh lagi aku ya nama nyu pemuasnya aku ya tadi Mel nanti ngau sulu diri empu sama nyaga hati pangan diri ke kami dua hanya setuju ke aku tadi ini atau nanti ngau orang bukai kadang bisa ke orang bukai itu tadi ini Mel makin kita nyaga hati makin kak gini kadang mesia atau ya bisa limit yang po. Bisa mah ya, ya nyo nyo ngai buak.
1: Ya.
0: Nyo bado edah nya. Ani ku ni ku ya mah edah.
1: Ya. Ngene ngasai ke agi miat suba de sem, maka kita ke agi miat de. Belaya ngau bela kaban tu tadi agi miat, agi nbia ko rada agi miat. Nyaba de tu tadi. Makin kaban nunduak ke de, makin ke nyo kesikok ge. Kalau di kenya sem, ngaku.
0: Ngaku berdiho de tu.
1: Nyaku heran katiku.
0: Oh ya, nanti kita dia tahu benar-benar situasi atau dia tahu orang benar amat-amat nyaga tinuan. Anak terlalu nyotnya orang. Nama tu sedang-sedang mehasasai mehadiri. Anak terlalu jual mahal kini. Angka bisi orang ke tanya meh benong nyaga tin anang jual mahal banyak tadi mel tau kanang kelalu keningnya tadi mel ngemedes ke sano ngemedes ke pangan meh
1: ya anak lu lama meh kita itu ring-ringat
0: betul tang ti ulihan tadi ti maya jam ke dia tahun tadi mana kita sedang-sedang aja lah fokus ke nyaga hati diri empu dulu oke menya bakunya mel
1: oke kita bisi sis Lucy ku ya engka nak uliah meh nyaga hati semua orang ke pagi lalu sa kita bisi penusa siapa kenulung kita enti kita enda nemu nyaga hati orang ba orang kenglingi kita ku ya ukai kita uliah madap penusa nuntung kita ke kadang orang kejaran bertanya ke beritanya terlebih lagi nulung kita maya bisi penusa ku ya. Tu segi amat tu Sam. Orang ke jarang nanya ke berita kita, jarang nanya ke berita tua tu tadi deh. Orangnya ke mayu hagi nyawup tu nanti tua bisi penusa.
0: Bisi penusa. Amat anang nak ibu ke sida ya ke bakal ke bakal kena antara ini.
1: Bakal kena kira ke kita. Tapi orangnya meh nomor satu nanti nama-nama penusahnya di bagi kita.
0: Ya, arti tadi kita mesti ke nyaga berpasa kini kan tadi menghargai kini kita yang tadi semua orang tadi Mel. Okey, arena mami ke pagi tu hari Johor. Okey, sama tu sah ke ya Mel. Sama tu sah. Ke Tegal ke nyaga ti orang ko ya nyo diri empu ke merinsak ko ya semua ke semuanya disalah ko ya. Ndak dipadah ko ya perangai menawak nemu majaknya di dilara lagi ngeris ke kuya. Okey, nyari arena mami tu amat tu ba situasi bisi ba sekedar situasinya tadi di mail. Lagi ka dipada terus terang lagi ngai ke orangnya tadi nama tu ngambil hati. Kak pernah kita ngetat, udahnya kita empu ke ngasai ke lagi. Yang mayu kes ke begitu kelalu nyaga ti orang ngujung ke diri empu nyau tusah banyak tadi pedes tadi. Okay, nyari arena mami ke pagi tu.
1: Okey, jadi kita bisi wanita Richard pagi tu kaya terubah jaga jaga hati diri empu kaya kaya kita empu stres kaya jaga hati orang tu nak tentu tahu dijaga laban perasaan orang tu seh kan nemu kaya hati kita tu tadi tu seh orang kan nemu kaya jadi bisi hati bisi hati hari bakal muari kaya hati orang kan undi DJ ku ya.
0: Aman. Okey, Winter Richard tadi ni.
1: Winter Richard.
0: Ya, okey. Dom tugang ke pagi tu. Bah ya ku ya sigi pedis mimiat ku ya nyaga ti orang ku ya hari kenyaga ti diri empu ku ya. Ati orang tahu ati hari ku ya amat kadang orang mau berbalik tadi okey berbalik ati okey tua peperinan dulu Mel Florence lo ati nuan ati aku sama-sama nyaga ati dirimpu meh kita ini okey merindang pendengar ke pagi tu.

Sabah ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Puasnya gati orang.
1: Nya kena gati dirimpu.
0: Engkanya nanti orang ke bepangan tadi nya puas ngumbu tadi. Ngai na gauliah. Puas tadi alu dah melekat sekali ya.
1: Ya.
0: Jadi nanti engkau kita ke benua bepangan dia tahu meh. Engkau orang ke benua ngumbu kita atau ke puas ngambil hati kita. Jaga-jaga meh ne mel. Ngai ke tadi nama udah ngai ya lu dah ratai badan tadi ya lu ngai lagi.
1: Iya. Ngai ke ngai orang ke diumbuaknya tadi the same. Jadi tadi orang ke ngumbuak nah tu orang ke diumbuak tu tadi. Nanti kita nanti orang dah ngumbuak kita. Kita itu terus terang memang dah nanti dengan ngai. Padah ngai ga ambil orang nak ngantik kita deh. Nak banget kene ke kasih ke mendak orang ngumbuak kita the same. Orang ngumbuak ngai ke kita.
0: Amat ne. Aja bab poro papangan jadi ba ati tu ya mayo tanya tu mayo nama tu mayo bahagia tu ya tu mel okey ada lagi pengerindu lagu ke deka bepekit atau ke di pekit ke ba malam anugerah carta sapa juara ke 9 ke diatur ba Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan betung kena 3010 tu lah nak ingat datai babala mayo ngai datai tu umum meh ngai ke kita antadi datai nyudah penuh orang ambil ke kita antadi datai lalu ngigak ndur ke lantang ndur kita medak bala finalis kita ke berpekit malamnya ila
1: ya jadi tim YFM mupuak seritu sem ngarak ke pejalai sidak yang muju datai bano yang ke dituju meh neh
0: ya ngarak tim hari kita YFM lalu pihak mereka ngarap ke bala finalis kita mereka
1: ya
0: uliah nama tu nyedia ke diri kau cukup meh sebedau sidak ya ke berpekit malamnya ila okey nya tadi ngelansak na lama berkawal ngau ACSJ ke 9 okey pulai ngangkai topik ke kita ke pagi tu neh mel.
1: Okey, kita bisi reca unok tu Sam. Selamat pagi ke ya. Ba aku ke pedis gi nyaga ti urang ku ya. Contoh nanti tua begulai ngau kaban mesti ka mana jaku. Sejak pan nanti tua pedis anang meh mansut jaku sengapa ke kadang mayuh orang nada nerima jaku kita ke ya. Kira ke nada udah nerima jaku kita nyak meh pedis nyaga ti urang ke ya. Ti ati dirempu nyamai laban dirempu nyaga ke ya.
0: Amat jaga ti urangnya pedis lagi tu sehagi pe hari kenyangka ti diri empu
1: ya
0: lapan silap mimit lagi ya lo ngambil hati silap mimit lagi ya lo nama tu ngai nanya lagi teka berkenyapnya tadi neh mel
1: Eki nyedi mari selamat pagi maga ngagai capuak kira
0: ya.
1: Udah tadi bedau ne.
0: Bedau.
1: Pengawak berjaga hati tu balat dia sai ke maya agi benua bersulu ke tau ke bercinta keliak subak ku ya umur agi 18 19 mayanya ba koles training pengajau ku ya. Pada samat ganyaga hati urang ti jauh hari kita laban irau ke sulu ti ngelipek ku yang hati ku ya dirimpu segi udah nyaga laban bercinta segi 100% sen ko ya. Anda ibu panjai gak meh cerita di to DJ ko ya. Siapa dah? Anak ne.
0: Oh, crush tu bawa punya tadi ne.
1: Ya.
0: Sis Lucy bedau bel ne.
1: Rasa ku dah tadi Sam.
0: Udah ne. Okay, Sis Lucy bisi minta tebah ke lagu Ari Mary Camilla ya tujuh mimpi okey lagi udah tu lagi kita nebah lagu Ari Mary Camilla tujuh mimpi okey lagi bisi ba di mail
1: okey kita bisi Juni Ben
0: okay.
1: Selamat pagi ko ya nanti ba aku nyamai lagi nyaga ti dirimpu hari ke nyaga ti orang kadang mana pentua ngau ya nemu me hati ya berbalik nak mana ngau kita ko ya tau ati diri ko ya baka ati tu baka baka gayari ko ya okay jadi yang madah ke gayari sudah dimiri pagi tu mana lagi tak berbalik hujan makanya me hati kita mensia ya. Nemu berbalik
0: kita ya aman ya, sebarang maya ya nemu berbalik
1: ya ne. Betul
0: kadang nade pada ya okay Wilson Will berdaun ne maneh menua kami kuya dimiri tu kuya pencing mata panas.

0: Kuya tumo pagi, okay? Tupi pagi tu kuya nanti ke nyaka ati orang tu kuya. Sigi tu saya kuya. Tang ni kuya dia meh kuya. Ngai nyadi ke kita nyebutnya busut. Padah ya pria munyiko lagu Lucy M. Indah dari empu, udah nak lah jaga hati kuya. Tang munyi ke jaku tundik kuya. Dia tu pedias lagi nade hati kuya. Susah nama nade hati kuya. Oh, okey. Nyari Wilson Will ke pagi tu. Lepas nanti orang tu nama dijaga lagi bisi orang ke dijaga lagi ya lo nama tu munyi kenuan tadi alo kage ge ya nama ngisian diri punya tadi mail ne kage ge ya nyo nyadi ya ge ge ya tadi nya kebuah nama udah orang nyo ngai ya ge tadi ya lo meleka tadi ngai kiro hage
1: ya nanti bakal berpangan keliak sobat de sem agi bakal nembiak koko tu de bakal umur kita agi nembiak metu tadi agi bebelas kenya umur de maya berpangan tu tadi agi kene kurang ada agi puah ngumbuak pangan diri sem jaga ati urang yang benar kita nunduk ke deh. Tanya udah umur kita tanya udah mangai berkata udah di umur-umur ditunduk-tunduk ketua ngai ke orangnya nyon nyaga hati tu empu nyon namunyi kita nyon ngantik yang puk celap eh nyon nanya kita
0: mana lagi nak munyi sekali ni
1: nan tu puah terlalu lama
0: bisa orang bukanya ni
1: bisa
0: Jessica Itan ke pagi tau nanti baik ya aku ya tu saya lagi nyaga hati orang aku ya hari nyaga hati rimpu lapan orang tu kadang bisi semampai nak kala puas hati ko ya bisi aja penyilap pengurang kediasai ke ya nyang segi aman kenya tadi ne ka bekeni ngau nak ka uliah kadang nyaga bisi meh pengurang udahnya nya meh kebuah he tadi jalan ya meh sedang-sedang aja munyi kuitain tadi ya kebenar ke pemadu pekuna tadi jaga hati kita dulu selalu kita kenyaga hati orang. Okey tu bisik peminta tadi hari
1: Sis
0: Lucy tadi nemel lagu hari Mary Camilla 7 mimpi.

0: Ok, 7 mimpi dari Mary Camela, lagu ke Bisi Dipinta. Siku peninggal kita tadi, Sis Lucy, kuya. Nyudah tanya kuya, nama dah ngai ke kapa ke kiruh nyaga tiurang ke nemel. Kenya kuya tadi nemel, kupandai nyaga ni.
1: Awak jawab mengku.
0: Awak jawab ni. Indah perut nak diberi makan, ini menyaga. Ok, lagi buat topik kita ke pagi tau. Topik ni ke tu sahagi nyaga hati orang ke nyaga hati dirimpu. Okay, bisi komen sila ya dia Mel.
1: Bisi Mas Diana, selamat pagi ngakin dengan Mas Diana dari Spital Limbang ko ya. Tu saya nyaga hati orang ke nyamai lagi nyaga hati dirimpu meh DJ. Aku suah nyaga hati ya kita telefon pun ada diangkat ya. Kaya munyi kaku tadi nyamai lagi nyaga hati dirimpu hari kita nyaga hati orang ko ya. Dia tu nyelai orang dia tu Sam. Telepon orang, orang telepon ngaji kita. Bisi orang tu tadi ya pedak dulu. Kede, udah orangnya tadi nya nada kira udah padam orangnya telepon. Dia nya baru ya macam telepon baru ngaji orangnya. Aku pun ada nama kebuah orangnya bekenya. Lawan aku kalah terkena ke bekenya, ngaku pun kalah ngaku
0: pagi tadi ne.
1: Pagi tadi telepon ngaji orang nak sahur orang. Nya kelawan natai deh.
0: Ya, benar driving tadi benda pada.
1: Oke, nya tadi hari Mas Diana. Nyamagi nyagati dirimpu ku ya.
0: Amat kenyata deui ne.
1: Iya.
0: Gagau kene uga. Bisi kapan tina na tadi ne. Oke, lagi ku reply ya. Hakena nang. Oke, Mel sambung deui.
1: Oke, kita bisi ulintan imai pagi to. Jujur ku madah ku ya.
0: Jujur
1: utamakan hati dirimpu ku ya. Nadailah kaya uliah kita nyagati orang tentang bisi limit yang pu ku ya.
0: Bisi limit yang pu macam tadi.
1: Okay, kita bisi Richa si Fena pagi tu nyaga hati dirimpu meh nyamai ku ya. Janji cukup makai tindu tau ke ukai benong datai bulan aja ku ya. Ti nyaga hati orang nak lama gila ku ya. Nyamai hati dirimpu ku ya. Kak kumai orang sumbuang asa kita meh nak ku ya. Nanti kita ngawak lagi
0: gawak
1: lagi engkau dah serdah lagi pada kita pada orang ke ya. Nanti kita gawak
0: kekiraan tadi sedang tadi meh tadi Mel tak kelalu tak ke banget nyaga nak ni sama belak nyaga hati dirimpu macam tadi belak mai hati dirimpu belak bisi hati tadi ni belak nyaga hati dirimpu ni
1: contohnya bakal kita ke bisi berpansak dengan orang tu tadi desem kita mansak orang tu orang tu kita ya nantu ngelala naga tang kita suah berpansa nanti kita maya kita berpansa tu tadi selamat pagi ku kita tang ya tu tadi mak nyawut kita berkeni nyak Sam nyaga hati tua ke berkeni ke nyaga hati nyaga hati orang melah kita mansa itu tadi kira kita berbahasa melah nyaga ya tadi dah Sam berkeni ya Sam
0: nanti dia nanya aku hari siti nanti pansa ngaya baru tahun ibu
1: ne kadang-kadang nanti tua udah nyebut selamat pagi dengan kaya sarito ne yang ada nyawat kaya kenyit kini tu nanya ya de pagi risite tu nak meraya selamat pagi ne tang ya meraya selamat pagi ke tu tu nak nyawat ke berkene
0: ya ya dah nuan dah nemu nak nyawat ne risite nanti pansa nguya baru lagi ni boh meraya selamat pagi lagi mel
1: tang kati nanti ya senyum ke tu de
0: senyum tu nanti tucu-tucu om ga anang ngiruah diri ada budis pala diri ne.
1: Okay, kita bisi Eri Mary pagi tu ya. Tahu kita nyagati orang ko nanti orangnya nemu garti nyagati kita tang kapa pedes meh DJ ke laban nanti mensia semampai nak nemu reti puas ke nyamai ki ke nyagati dirimpu ko ya nanti kita sakit tau ketusah nadai ora bukai kak kiruah tenangkan hati ke ana malas penyai ngau penyai ke tetap meh bersabar ke orang maneh tu malas ngau maneh ko ya Ati Nuan Ati Aku bunyi ke lagu Florence Law tadi.
0: Florence Law tadi Ati Nuan Ati Aku. Jangan nyaka ati orang tadi anang lebih-lebih ah tadi nah Mel. Bisi limit bisi taka yang po.
1: Ya betul.
0: Okay, anang kalau lebih labanya kalau lebih lagi nyo pulai ke medis ke tempo.
1: Ya.
0: Orang kada bisi nyaga hati Mel. Okay, Elis Jawan ke pagi tu, selamat pagi yang ke sedua aku ya. Kita selalu nyaga hati orang ke yang ujung ke kita nyo tusah nyo nak mata ke diri empu ku ya. Jaga diri dulu ku ya, laban diri ke meruan dekat lebih meruan berkawal dengan orang bukai ku ya. Okay, sebenarnya kita ke lebih-lebih lagi nyaga hati orang mana kita nyaga hati diri empu. Lepas kita agak ke ngasai ke lagi ni Mel.
1: Okay, bisik bantuan dia Sam.
0: Kebuka itu selamat pagi kita ke nyapa madah ke bisik benung ngirup kopi. Mendiang ketua pagi itu. Selamat pagi, terima kasih Mayuah Uka Beige. Ke pagi tu mula ku ya segitu sah nyaga hati orang ku ya nyau kelama-lama ku ya nyau ndak getu sah lagi ku ya asai nyaga hati diri empunya meh yu ku ya. Oh amat nama udah nyadi sulu hati nyunda tu sah nyaga gini
1: ya
0: sebedah nyadi tulu sulu hati nyaka pedias nyaga ya
1: maya tu kang uliah ke ya. Oh my Sam pagi tu ne
0: uka besh aku macam ya. mula segi kak tentu saya ayu ku ya auto tanya ke tau nama tu bisi part yang pu kang ya tau ne. Okey, hari uka besa ke pagi tau jadi tu lagu hari menua kebenar ya Mel.

0: Okey, lagu hari menuah ke benar ya. Aku ni ingat lagu tu nyemunyi lagu Korea ne, Mel. Oh, mana mata munyi ya. Tu bisi kawal ngau hati kita mega. Kelalu nyaga hati orang ujung ke hati dirimpu nyau merinsah.
1: Nyak kemana terjiwang main di pagi tu.
0: Aku kejiwang kau ne.
1: Okey, ngenang topik kita pagi tu. Sam, sekedar tuan utup program 2 pagi wai. Bisi sikup peningat kita itu. Koya, berpada-pada nyagati orang. Koya, nanti orang berbahasa, tua berbahasa gak nyagati ya. Koya, nanti hati ya tu tadi bergede ngelingut. Tua nyingkeng. Rari nyelih ke diri meh kaya laban nyaga hati dirimpu ko ya. Mansau runde yang mai kita nemu berarti ke keni hati ke patut dijaga kaya tinda antu berapa baik aja hati dirimpu kaya ari ti medis ke hati ura bukai ko ya.
0: Okeynya kaban peninga kita emka ke bisik mantai ke sebana hati.
1: Ya, ngai di padah nama.
0: Okey, bisik punya ne.
1: Ya, ekinga Desmond to Sam. Desmond mudah to ketawa ke macam ya. Ko ya madah di to ko ya. Baru dekat girup ke kedai kopi to DJ ko ya. Dekat terus mending ke radio. Nak nyamai ke hati ko ya. Laban jaga hati kaban ke kamai girup pagi to ko ya. Dalam hati kak meh mending ke 2 pagi wai sedua di pagi tu kia tanya meh ku ya lagi nyaga hati orang tu ngai ke kapan ngai sponsor maya buka
0: jadi hati kami dua nak jaga ya. Kami dua tahu ke ini nyaga hati kami dua merindang di setiap pagi jadi orang ke hati kabannya tadi kelaban ke kami dengar kopi entar ya
1: kapan tu ngai ke diri deh.
0: Okey lah jaga mah hati kabannya tadi siapa tadi Desmond
1: mudah.
0: Nak awak pergi lah, bisik 2 pagi wai baru deh. Dan topik bukai kan, Mel. Adi pun ambil hati kami dua. Nak awak, kami dua dah terlebak, terlebak di kengai.
1: Nyak semnya kaku. Okey, jadi nyenda berasa jam kita peninga pukul 9 pagi tu lagi. Mai kita mending ke berita utama 9 pagi ya ke Dita Betul Sari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau aku baru lagi bawai 9.12 nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi ngagi kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau mega kucing boleh terus mending ke kami ngena arti M klik ngau channel Astro 871.
0: Okey. Amunnya ke kaban kita berpada-pada nang lebih-lebih nyaga hati orang. Jaga hati kita empu mega. Laban ti pedias lagi kita empu siapa ke ngobat hati kita.
1: Kepada saya mengobat.
0: Aku kekira ngobat hati dia. Hati kumpul nak terjaga. Okey, mana lagi diau ketegal sayau. Munyi ke lagu hari Sylvia Banyi ke pagi tu. Sama nyaga hati dirimpu meh kita ini. Hati nuan hati aku kak. Munyi ke Florence lo tadi. Selamat pagi. Bye-bye.

FM， 10.4 di。Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035, Putera 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putera 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putera. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Makmuhmat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu, kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli Geostrategi dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu Taurat dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara. Gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Sengkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Chris Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersey pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cha kenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM
6: kita mula dana berdaulat seperti Norway tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
7: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
8: Y 912 by Y

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

B. Chloe, Dempu Nuansiko, lagu dikena kita ngepun ke Y912 kita ke pagi tu peningat bak pagi hari 2, 29 hari bulan 9, 2026. Terima kasih ngaga kita ya ke Gimengkang milih kami nyadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau mega kucing, kita boleh terus mending ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro ke pagi tu peningat ya bak 871. Jadi bak Y912 pagi tu kita bergulai ngawaku Imerda Johnny tak kemel nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Berenang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita info-info ya ke bisi ayan bak surat berita kita peninga ya. Iki jadi sekali lagi mari selamat pagi nama berita kita semua. Tajak orang sepia udah hirup pagi pagi tu wai. Ngarap ke berita kita manah magang pagi tu peninga serta magang ngarap ke sama bela udah ngiru pagi pagi tu out sebelum kita ngepun ke pengawak okay nama nanti semua kita bedau ngiru pagi kini lebih lagi kita ya kenang ya bisik pemai tau ke kita ya ke bisik gastrik kini out di semua kita itu tadi nada ngiru pagi utai nyat tau ngeroga pengawak kita bersari-sari ne okay jadi ngarap ke semua bela udah ngiru pagi serta selamat ngepun ke pagi kita begulai ngau kami ba YFM tentu ya ba Y912 ke pagi tu peninggang kita nyangkanya benung tepeku ba rantau jalai jam ke dia tu ba jalai alun ngerak ke sama belak bersabar tajak pen udah laun bersabar meh kita ngarap ke datai ba noya ke dituju muju serta selamat pagi tu peninggang ya ok ngaki kita ya ke udah datai sangkai ba upisnya peninggang nyangkanya baru dekat ngepun ke pengawak selamat jalai ke pengawak ngagai kita semua pemegak ngagai bala ibu-ibu inai-inai nyangkanya benung bertepas ke uras jam ke dia tu peningan nyangkanya benung mancit bungai kini jam ke dia tu baluar rumah sampai mendiang ke YFM. Terima kasih laban seruran milih kami nyadi ke stesen pemerintang kita peningan ya iki ngagi kita nyangkanya bisi payment ke klinik kini sarito anda ingat tau ciak kat klinik kita ngai kena ingat kadang-kadang nanti payment kita itu 3 bulan sekali baru bertemu dengan dutu kita kadang-kadang nak ingat tadi peninga ya buka kad serito padanya udah minggu yang kemari kita bertemu dengan dutu atau kebambik ke darah sama-sama meh kita ngeciak kad klinik kita peninga ngeka kita itu tadi nyau tinggal hari bulan no kita bertemu dengan dutu atau kebambik ke darah ok jadi tu semua program kita ungkup ya ke pagi itu bak Y912 peninga tentu yang ada berubah bak jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa peninggal lalu bak jam kita ke penudi lagi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban tentu ya bak tusun ti ke 41 sarito ya bekenya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi bak Y912 jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita segulai sejalan dengan kami YFM tu lagu ke Dubai Bobby Layang Seribu Kedali ya. Ha, nganti inai tak ke apai kita ngasuh ngerja pengawal Anang Mayuh Kedali ni. Okay, kita terus berpinang dulu dengan lagu ke Dubai Bobby Layang pagi tu YFM Y912.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Di ketik aja lagu ke dibaik Candy dalam peningau dan berenang kita ba Y912 ke pagi tu peningau ya. Tentu ya kita agi mengkang segala calengau aku Imelda Johnny tak kemain nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Iki jadi kita sama belak nemu ujung minggu tu tadi dia program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung ke diatur 3 hari berunggu ya. Belabuh hari 25 hari bulan 9 tu tadi udah muju diperjalai ke dia bisi lebih 95,000 ikut temuai bisi direkod ke datai sepemanjai program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung ya. Jadi programnya udah terima sambut ke cukup mana hari orang mayuah tak kemensia mayuah lalu programnya megak ulih ngenyemak ke servis perintah ngau rakyat mayuah kelimpah hari timari peluang endok orang mayuah bertanya ke penarang serta ngulih ke bantu ya. Jadi programnya bisi endo ngatu mayuh macam pengawak komuniti, pengawak dagang lumba ngomain serta pengawak pemerindang tinjeng kawam konsert. Lalu ba ujung minggu ti dekat datai tu ilak peninga dia 170 servis hari 50 bengkah agensi perintah statutory body ngau kaban strategik dekat disedia ke ba program Sarawak Ku Sayang Mukah ti dekat diatur hari 2 nyentuh keempat hari bulan 10 tu ilak ianya kena hari 5 hari 6 ngau hari minggu ujung minggu tu ilak peninga ya. Jadi programnya dekat dia tu ba dataran Pehin Setia Raja lalu dekat nyadi ke peluang endo rakyat tau bertanya ke penerang serta minta jakut lalau ngau servis perintah terus hari program tu ilak ya. Jadi sekedar hari kaunter tika balat agi dilawak ianya kaunter endo bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawak ya. Jadi program tu megak bisik nyedia ke servis pengerai tinjeng kawam pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau pasal perkara pengerai merasa pengeregas tubuh serta merik tujuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur. Okey tu tadi siti program kedekat diatur ujung minggu tu ilak ianya program Sarawak Ku Sayang Muka berengkah diatur kena 2 hari bulan nyentuh ke 4 hari bulan 10 tu ilak bak dataran Pehin Setia Raja.
1: Terima kasih menuju kita di mendiang ke radio ngau TV RTM di seruran mic kita berita di amat ngau ke pemadu baru RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megak pemerintah ngau cerita TV semina bak RTM. RTM lirik, RTM.gov.my.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena Maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban tak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau,
5: Maya.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

Ikan Kekek, lagu kedua baik Saloma Peningal, lagu dikenal ketengepun ke lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu. Bak pagi hari dua Peningal, tentu ya bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemen nyentuk ke pukul 11 pagi tok leki. Okey, jadi niang bidu wanita negara Puan Sri Datin Amal Saumah binti Ismail tak kediklala dengan nama Saloma. Ianya sikut penyanyi dengan pelakon asal Indonesia ti cukup terbilang hari tahun 1950-an nyentuk ke pun tahun 1980-an Peningal ya. Jadi Saloma tu menyadik pelakon Mariam Ismail kediklala dengan nama Mariani. Jadi kelimpah harinya megak Saloma tu bini ketiga niang Pi Ramli ya. Jadi bak pun karier ya Saloma terbilang ga pengawak ya ke belagu dalam filem dikeluar ke dalam tahun 1950-an ya. Lalu filem Kecerubah ya, ianya Azimat 1958, lalu ditangkan ke ngau filem Kaki Kuda 1958 mega. Lalu kenyau arinya Saloma berengkah berlakon bak mayuh bengkah filem nyang kawong filem Seniman Bujang Lapo tahun 1961, Ragam Pi Ramli 1964, ngau Ahmad Albab 1968 ya. Jadi bak pemanjai karier ya, dia Saloma tu tadi diberi gelar bidu wanita Kecerubah tau ke pertama negara dalam tahun 1978, ngau gelar Puan Sri dalam tahun 1990 pengudah ya ke midang pergi laban laki ya niang Pi Ramli mega sama nerima gelar ke sebaka ya. Jadi gelar yang tadi Peningal nunjuk ke status ya yang dibini siku Tan Sri. Akhirnya tadi cerita Mimit berkawan dengan niang Saloma. Kita terus berperindang dengan lagu kedibai Khalid Yang Dam Brok. YFM Segulai Sejalai.

0: apa? Kini punya lain? Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan luan JKJR? Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi ngadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Ya, lagi segala sejalan dengan kami buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi Tok Peningah buat pagi hari 2. Yang tadi lagu ke dibaik Keisha Levronka, sikut penyanyi dengan pelakon Indonesia kada di Malang, Jawa Timur buat tahun 2003 Peningah ya. Jadi Keisha ngepun ke karier ya dalam industri pemerintang serta sikut hari penyerta Indonesia Idol buat musim ke-10 ya ke ditabur terus bak stesen penabur RCTI dalam tahun 2019 nyentuh ke 2020 ya. Jadi pengudah nembuk ke pelajar ya tau ke program bak Indonesian Idol Tok Peningah ya tu tadi nyerta Universal Music Indonesia lalu ngeluar ke single Kecerubah ya ke diberi nama Jadi Kekasihku Saja. Jadi single keempat ya, Tak Ingin Usai, lagu keudah dipending ke kita itu tadi, ianya dikeluar ke dalam tahun 2022. Jadi mujur bak penduduk nombor satu bak mayuh bengkah carta platform music digital di Indonesia ya. Yang kaum bak penduduk nombor satu bak carta Billboard Indonesia bak pengelama 14 minggu kelimpah hari karier ya dalam bidang muzik Peningah. Keisha Tumaga aktif berlakon bak tahun 2021 ianya Jingga Ngau Senja, udahnya filem Lara Ati 2022 Ngau Respati 2024. Okey, terus menang kita bak jam kita kedua Tok Peningah tentu ya bak program lagu-lagu pupu bangsa ke sekali Tok menang kita ngau lagu Mandarin, lagu kedi by Eric Zhao, Ni Hao Pu Hao. Nama berita dek mana kena. Okey, sekali sejalan kami ba YFM Y 912.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulin murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oh my god.
1: I am the best. Lagu kedibai 2NE1 peningai ya. Jadi 2NE1 tu ianya Siti Ari Raban K-pop Indo Ari Korea Selatan. Jadi Raban tu ditumbuh ke dalam tahun 2009 Ari Baruah YG Entertainment. Lalu single kecurubah sidak ianya Lollipop dikeluar ke dalam bulan Mac 2009 ngau Big Bang. Jadi single rasmi kecurubah sidak ya ianya Fire dikeluar ke kena 6 Ari bulan 5 2009 ya. Jadi single kedua sidak ya ianya I Don't Care dikeluar ke kena 1 Ari bulan 7 2009. Jadi lagu I Don't Care tu tadi peningau boleh pemuju tip besar serta megaknya di lagu tip maduk mayuh di download tahunnya. Lalu bak ujung tahun 2011 lagu tu udah dijual 4,503,928 itik salin digital ya. Jadi Siti ada lagu tunggal di pemaduk muju sepemanjai di Korea peningai ya. Jadi kelimpah harinya mega sidak tu terbilang gau 9 titik lagu hits nombor 1 di Korea Selatan antara ya lagu Try to Follow Me, Go Away, Lonely, I Am the Best, lagu kudah dipendiang ke kita itu tadi, Ugly, I Love You, Falling in Love, Missing You, ngau Come Back Home. Jadi pengudah album kedua sidak ya Cross dikeluar ke dalam tahun 2014 Raban tu nak aktif agak peningah buat pengelamat 2 tahun. Lalu Mizi siko hari Raban 2NE1 tu tadi pansut dalam bulan 3 2016. Lalu Raban kebukainya berpecah dalam bulan 11 2016 ya. Jadi lagu kepenudih sidak ianya Goodbye ti dikeluar ke dalam tahun 2017. Okey, nyat tadi info mimit meh bakawa ngau 2NE1 peninga ya. Kita lagi terus berperenang ngau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua tu lagu ke dibai Lisa Jin sampai penghujung nyawa YFM segulai sejalai.

0: Kurang kegula bapa makai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang udar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mewan. Pesan tu RY FM.
4: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Juan Carlos, buan kemai erti bulan peninga dalam jago Filipin ya. Jadi dulu hari nyak tadi kita udah mendeng ke lagu Thailand, lagu ke dibaik vitamin A, Mong Neng Neng. Jadi dikenak kita ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita bak pagi hari dua tu peninga, tok lagu Sabah, lagu ke dibaik Alicia Dizig, Odoi Anak Waku merenang kita semua ke sekali tu, bak Y9 12.

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngau semangat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka indah boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengurai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Tak pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua utai buat dunia inyau tu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai gembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai kai barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau ari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup dua perai dengan barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya boleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
2: YFM Segulai Sejalai.

Diana Shini Singkang udah merindang kita ba jam ke penudi tentu ya ba Y912 ke pagi tu ba pagi hari 29 hari bulan 9 2026 lagi mengkang segulai sejalai ngau aku Imerda Johnny tok ke mel ya nyentuk ke pukul 12 tengah hari tok lagi jadi dah lepas tu lagi peningal mai kita mendeng ke program cerita tuai-tuai Iban ba tusun tik ke 41 begulai ngau Mr. Philip Langi tang sebenarnya peninga dekat berkongsi ngau kita siti info tu out nanti kita mesti medak sekedar jalai tungak ke Bandaraya Kuching ya ba, pada mereka dia mesti ditutup orang out ngau cara berenggat-renggat jadi polis di Raja Malaysia PDRM dekat nutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggat-renggat kena 10 hari bulan 10 tu ilak berserimai ngau pengerami baris ngau ngempuru nyeru ba hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak ya jadi operasi nutup jalannya dekat dipun ke ngau jalan McDougall ke udah berengkah ditutup kemari ya 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 alai mari awak dua orang reja pengawak masang nyedia ke perengkah serta ngatur rengkah logistik ke program tu. Jadi berbak ngonyak mega peninga sekedar jalai ngimai pada merdeka mega deka ditutup berenggat-renggat ndo ngatu latih bak pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10 tu ila. Jadi kena 10 hari bulan 10 tu ila peninga dia jalai deka ditutup hari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari ndo ngatu pengerami baris ngau gempuru serta dekat ditutup hari pukul 7 lemai nyentuh ke tengah malam alai meri awak ndo ngatu konsert rakyat jadi polis ngelalau mensia mayu ngau jakut ti anak ngasu sida engkah kereta baktisi jalai merambu pejalai sida ngau tumu serta berkena ke jalai bukai ngambil ke anak berdedat bak jalai okey nyat tadi Siti info ke cukup berguna lebih lagi kita yang kenang suah bertengah ke jalai yang kebisi disebut kunyat tadi garap ke sama merambu meh pejalai kita maya jalai itu tadi ke ditutup ngau cara berenggar-enggar ok jadi terus berperindang kita ngau lagu ke Dibai Andrewson ngalai nadai berita YFM segun

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kautai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click buat

0: nama gelu ancok tusah ti.
1: Eh katin dah ibu. Hai tusah ti meh. Utai kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tau. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Katin dah ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM gitu au.
0: Haram. Haram.
2: Pemuju dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Tambah peningau, selamat kita bertemu baru dalam program tu batu sun ke 41 nyalai bekas lama mega baring jam ti sama me tu aku datang baru ke studio merindang peningau berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita iban dalam program tu bak minggu dulunya kemari dia aku udah nusi cerita sekedar hari tuai-tuai batal mana ti Belamba Belinsar tempat nama jelai cerita dulu menya. Dalam program sekali itu, aku lagi dekat Nampung lalu berkongsi ke cerita sekedar tuai-tuai di Batal Manak baru. Cerita tuai Iban Manak tu minggunya kemari, dilengkap ke aku buat senentang cerita siku tuai ti Pugu Berani bernama Juwiang. Ti mai tuai-tuai kayau, ngau bala manuk sabung, sedak di Batal Manaknya nan ke sebuah rumah panjai ti diserang bala ri batangai. Dalam serangnya, rumah panjainya, nak boleh dialah ke munsuah leban ditan ke Juwiang ke bala bujang berani batal mana. Lebuh tiba muaknya Juwiang dirjang ngumbang baru langit kena sangkuah tang tak bakal tindak sayat kemelang. Jadi ngumbang sebab kerana ke musumban gitar tanahnya mega bela bisi bakal. Lebuh tiba satu dengan Juwiang sebab tungku. Tang abi ingat sedua ya. Besai lagi hari ingat Juwiang. Kena kurang ketuai. Juwiang tu menyak siku hari tuai ti berantau laban ya di pedak munsuah tau balik nyari dua iku nanti lebuah ya bamua ang laban munsuah nyalai ya marna dekat uliah di laban munsuah bekenya mega ular tedung nas mampai bisi ya di pedak ngimbai ya belama sekumbangnya ti bamua ang laban munsuah bak kayaunya sidak sama ndak talah kepangan nyalai nyau kelengah ti belaban ngapungan diri dia ngumbang beroh langit lalu mai Juwiang ngetu bamua. Lalu berbaik nginsap dulu. Sumbang ting itu nginsapnya. Dia ada ngumbang lalu berjaku. Nga Juwiang. Apa wai unggal Juwiang? Nanti bakat tau. Sama bulu umi tua tau. Pada adik bala tua. Sama belak ngemayah nyak. Budak petikari yang parai. Hau umbas nak kenyak. Kengkak ke udah parai nyak meh. Pumpuang baik pulai. Bado kita wai binyadik. Berkaya bubunuh pangan diri. Kagik ilaknya. Kian tu bakiah. Mata kayau ngage matang lebuyan batang kayan pia ku jaku ngumbang madah ngage Juwiang berengkah harinya.

0: No ko jerito. Kita iban batang mana, batang ai, gaung kari bad lalu bubaya, badu kayau pengendiri. Sida mega mayang tampil beringap ngah pengendiri ngintuk ke kemari tau. Udah ti bubaya ba kayau nya kelio. Dia deh bantian kem sembari jauh layang tu. Suah mai juyang ngau bala bujang berani ya. Ngayau kantu ngau membaluh di lebuyan, batang panang, semerinda ngau sintang. Tang juyang anggau bala yang ngai nyempurang sida leban juyang nak berani langga jaku tangkan ngau sumpah luluang ti dalam mimpi ya. Makni ko mimpi ya nya. Alai juyang mengan ngai sekali-kali langga mimpi ya nya. Nitia ke cerita ti tampo ditu mimpi juyang nya beketu. Jadi lebuh sida tagi diau di nangau yau ulul mana lu mana kelia dia juyang bisi mimpi dalam mimpi ya juyang ngasai ke bertemu ngau siku indo ti lalu jaku madah ngagaya munyito. Kita batal mana. Nai buah kiruah ngau ram main bekayau lagi. Ana maka sida ngumbang ngau sida bantian ti ngayau kaban belayan dari empu. Kapo sida anda bempu rita. Dia tau de juyang. Tang rita anak telesa ucu ambo ngau puturun kita batal mana jemah ila. Tau angka tinggi anyuli. Anang lalu berumbahan kita juyang. Ngiga rita. Udah manggol tahun tu ila begawai nun juyang. Tesau tuai-tuai kayau sekayu batal mana bala mana sabuang ngau tu tuai kayau kita padah kemagang ambil ngabang nuan anak nak nitiah kita kuat kutuk je yang nanti kita nya nak nitiah kita kuat kutuk nanti kita nyagi dekat ngau orang ngerja pengau ngayau tak tiap serak tu buah turun nuan ilak je yang segi nak tulis kedengah ngamik nuan nemu aku tu luluang kejakuk dalam mimpi nuan pihak deh ku padah ajak aku sumpah luluang dalam mimpi juyang. Udah ya ti mimpinya ne juyang lalu neri ke gawai besai. Lebuah gawainya menya kena ku cerita. Sekayu batal mana hari ulu hari li. Betamit pintu bekaleng alu. Ngabang agi rumah sida juyang di nengau yau. Bala pengabang ti dambi ngabangnya mega ukai semina hari batal mana aja tang mega hari batang ai, hari batang kari. Ngau nyentuak ke ulu julau pun sama bisik datang ngabang ngagang gawainya. Nyok meh kena ku cerita di kena orang ketuai madah ke pemayuh pengabang. Dunjung don buan ti di baru rumah udah ti kena pengabang makainya. Nyok bisik senenggi diri. Anemu kita kena biak dulu kelia. Kita yapin bisik meruan capak di kena meri pengabang makai. Nyalai nanti lebuah pegawai. Pengabang diberi makai kena terinzung daun buan tau ke daun ririak. Juyang bujang berani mana tu kelia bisi si ti batu bedilang ti besai luar yang nungku napi nyalai pala munsuah. Batu bedilang yang bisi dua kali mesti cepan. Lalu penebal le bisi kurang lebih ah setapak jari singit. Jadi kena ku tu si orang ketua hari si ti nya juyang tu bisi utai tinggal suati ya ringan. Lalu pancut isian. Nampak ya ti isiannya dia tak nampak luang ke batu bedilang yang hari ujung tanyuk sida. Batu berdilangnya lalu terengkah berlansar dari lik rumah sida. Batu berdilangnya nanti nitiah kejirta kita pun dituknya. Agi mengkang tau dipedak bahawa siti lansar di nengau yau. Ulul mana datai ke sari tu. Jadi lepas aku mudiak dengan orang maik peti undi ke nengau yau. Sebab lepas ti mansak lansarnya aku ndak tak ingat nanya ke lansar tindur batu berdilang juangnya. Ngagi orang ting mudi ke perahu kami. Pulai baru ceritanya tadi hari pengawak kita kerja juwian dalam ceritanya tadi nyok kebuah juwian tu kelia siku hari tuai ti terbilang tempat nama lalu mengkang dikingat dikenang orang ketuai di batal mana nyalai hari nyok mega cerita tu agi uliah depan siak serta lalu uliah tu siakku bakal ti didengar kita dalam program tu hari cerita tu dia kita yang mega tahu ngambar selamati diri ulah ngau pengawak perangai orang ketuai dulu menyok hari ini kita itu kemai hari itu. Itu kita yang nampung cerita sekedar tuai batang mana ti bisi penyelai tau kenyuli hari ini orang bukai dulu menya. Cerita tuai mana ke situ itu mereka ditemu lalu digumpul aku lebuah ti ngajar di SK San Semanjuk lubuan tu hari aku tengah ajar di subuh berengkah hari tahun 1985 ngagai 1994 subuh. Menyi ti udah daripada kaku minggu dulu yang kemari sungai San Semanjuk tu Bapati ba tebing kibak mudia batang lemana lalu ndak tentu jawah rindu cerita ti dusia kuto. Dalam program tu kita ngenang cerita siku tuai batang lemana ti rindu benar ke pengok ngasau. Tuai ti dekat dikenang kita dituk sekali tu nyak bernama Juyu. Jadi Juyu tu kena ku cerita andang tak jarang ngerja pengawak bukai tang tak ngemeran ke pengawak ngasau berburu dalam hutan. Laban ia ti rindu ndak ngasau. Nyalah ia lalu rindu bertopik ke kuih enggak. Ngau bergigak ke utai ke tau ke perangsang kuih. Dia kena ia mandang ke pemain janik, rusak, kijang. Ngau jelu-jelu bukai ti udah uliah ia dia. Tulang rang jelunya lalu digantung dari intai ke ia buat dinding kuih ia. Nyak mek kena kutusi orang ketuai. Rang-rang jelunya nginjang berkerangang. Bercerah bergantung buat dinding tempuan ia. Rambau Juyo tu ti rindu ngemeran ke pok ngasu kelia kampung dan agi jeruang nyalai jelu pandang agi maiwah ke serta agi mudah megak di uliah. Juyo tu ti ngerja pengawak ngasu tu suagi kediri lalu kadang-kadang bisik mai siku dua sidak serumah seberang ke lepoh pengawak lalu dekat ngaliang ya nanti semua ke sidak serumahnya nadai ngoy ya sidak nyapan segi diungkup ke ya nanti lebuah ke boleh jelu. Lepas banyak keliak, kitai, ti kitainya boleh jelu. Empat sekali rumah, nadai adat berjual, berbeli, bakal kitai ti kemiar itu. Kebawa dia ikut pantun nyaku tuai yang boleh jelu. Sama dia memparu, boleh jani, berberi, boleh rusak, di pedua. Jadi pagi siti, pagi hari siti, dia juyu bertati dekat nurun ngasau. Laban malamnya tadi, ya bisi ninga sidak serumahnya. Madah lagi, ya bisi medak bekau babi. Ti besai serta tinggi amat bekau tuan-tuan. Bekau babi yang suah ditemu sida tang diasu ndak kalau uliah. Babi yang ditemu sida tungak ngagai bukit siti kit kumbai sida ya bukit melepi. Nyalai kira pukul 8 pagi nyau Juyu lalu nyikap diri berbaik bekal bertangkin jempul berbaik cumpit ti dikebat kengau bantas angkuah. Kerjaan Juyu ti dekat nurun semua bala kuih sidak serumahnya ti puah nyala lalu dikumbai ya. Dibai ya nurun magang. Penyampau kuih ti dibai ya nurun sekali nyak bisi 15 ikut. Serta juyunya ngau bala kuih ya nyak udah datai ba tengan bukit melepiknya. Dia ya lalu bisi tertemu ke bekal babi ti agi baru undal. Tapi mengat lama ya ti udah nemu bekal babi nya. Dia ya salah kuih ya ngejam serengkiang. Bala kuih nya tadi lalu nyala ngelapung babi nya. Ablama. Juyu mega lalu nitiah kenyawa salah ukuayanya netak munggu ngau lebak. Tajak pan balau ukuayanya lama benar udah nyala ngelapung babinya tang me babinya tak lalu ngainan. Nyalai Juyu lalu apin udah terpedak ke pemesai jelunya. Sehari-harinya Juyu ti udah nitiah ke babinya ti salah ukuayanya nyau kepuas dia babinya pan lalu melunggang agai sungai siti ke kumai sida di menunya sungai gugu. Babinya lalu ngilik ke tebian sungainya lalu muntang agai sungai siti ke kumai sungai lawong. Datai dia apin ke babinya dekat ngetu nan kukui. Angkat arinya netak agai air sidi lalu terus agai air setengang. Udahnya nyempulak pulai agai bukit melepiknya baru. Juyu punya ikat dah serta lapar ngu awas. Nitiah ke babi terari salah kuihnya tadi. Tajak pan ya balak berasa ikat serta lapar. Tan Juyu lagi keran dekat nitiah ke babinya. Dia sampai di salah kuih ya. Bekanya mega kuihnya nyau bisi ditemu Juyu nya mati. Diandak ke babinya. Nyau udah ngalih hari. Nyau baru Juyu bisi terpedak ke pemesai babi. Di salah kuihnya. Nan ba pak paruang. Serta ya terpedak ke pemesai babinya. Dia deh Juyu pan tak lalu cengang. Lepas sepuluh lama ia ti udah main ngasu. Anang ke kalau boleh babi misalnya inah medak dia tak kalau. Juyu tadi lalu ngetu. Lama ngenuang. Betati ke babinya bengan ngemesainya. Yang kau tak mesainya kini. Kini kumai orangnya babi bandam. Keliak kuatir ya. Kena ku cerita ke campur itu. Peninggi tipas belakang babinya. Kira tuntun atusu Juyu. Tak kita hendak lah nemu peninggi Juyu tu. Tahu ke kira-kira 4 kaki. Lalu pemanjai bukang tubuh babinya kurang lebih 6 kaki. Tariang yang ngeluang ke munuang. Nanti terpuntang ngejaku pandak. kenal ku semua orang ketua ini kenusi di taunya. Pemasai babinya semua yang masai jelu cemaru. Mendak babinya tiudah nan di paru makanya dia jojo lalu ngelantar ke sangkuah ya. Tameh mata sangkuah ya tak sebenar ngetas kulit babinya aja. Entaran sangkuah ya megak pan lalu patah. Tibai babinya ngandak ke belu kui ti semampai nyala beluluang ke babinya. Nyalai jojo pan lalu mati akal. Nak nemu cara aku tahu uleh munah babi teng besainya. Jadi leban tak jam ti diungkup ke ba program tu nya habis. Nyalai cerita tu de ketak ku nakanya bekeni ku pengujung babinya. Tau minggu kan akan ketu dia ila. Kita sama nemu ya. Aku dekat teh baru nampun cerita tu kujung kagi ba hari ngo jam ti sama minggu dudi ini lah. Nanti kita ketemu baru di tu aku mari selamat serarak untuk peninggal. Lupa aku.
1: Kini anak kami mai kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban batu suntik ke 41 bugulai ngau Mr. Philip Langi ya. Jadi pukul 12 tengah hari itu lagi mai kita mending ke berita tengah hari ya ke di tabut terus Ari Konti YFM Iban di Kuching lalu terus bugulai ngau pengelola program kami Ari YFM Bintulu ba awak ngela tengah hari sarito Ari 2 29 hari bulan 9 2020 6 aku Imelda Johnny ninggal ke kita ngah lagu ke Dubai intro entelah atiku tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Roslina pengrindu nomor 1 ngah tu mumpuk dulu aku peninggal bertemu baru kita ba awak ke Bukai bye bye selamat merarau semua.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nak bor ke berita tengah hari. Guna ke bala pengajar ungkup sekedar-sekedar option di Sarawak dekat majak di Perundiang ke alai nentu ke sekolah ngebuan bala pengajar nitiah ke guna mata pelajar. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagahwiin, madah ke Penanggul suntuk pengajar jam kedia tu, ndak kelalu balat, tajak pan pengawak tingada ke bala pengajar, ungkup sekedar-sekedar option, meruan nyadi pemar ke ditapi, kelebih lagi pak sekedar mata pelajar bakal sains. Pengawak ngambil ngau ngancung bala pengajar ke barunya di pejalai ke nengah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP belalau ke utai ke diguna sekolah. Belalau ke data riupis pelajar menua Sarawak, pengajar ke diguna ianya bisik 990 ikut ba sekolah primary ngau 439 ikut ba sekolah secondary. Kau penyampaunya pemayuh pengajar kau udah diisi jam kedia tu udah lebih hari 98%. Datuk Sri Roland mansut ke jakunya di Kuching bab pengawak dor berjadi serta nyua ke certificate pengakun pelajar ndak formal Sarawak IFE ke bagi pengelandi ngau productivity community. Peruji tamu genturuan pendiau petarikan oleh merik empas di maneh ke orang dagang, kelebih lagi hari sukut nambah ke infrastruktur, nambah ke pemayuh pembeli barang ke datai, serta ngangkat ke peluang dagang orang ke diau bak nurnya. Siko orang dagang, Cik Latif madah ke pengawak dagang udah majak lantang, lalu ndak lagi berjual ngelapan panas ngau hujan. Bak Saimah Damit, tamu gentur ruang pendiaunya oleh nyawab nambah ke belanja sidak sebilik kelebih lagi mayau ujung minggu. Tuai kampung petarikan Effendi Timbang madah ke pengawak dagang pak tamu gentur ruang pendiau ndang bisik potensi ke mana lalu ngarap ke infrastruktur ti mana lagi oleh ditambah dudi arila. Pengelandi ngau penau bak pengawak dagangnya berguna benar dikena nangkua pemansang sektor dagang temuai. Kelebih lagi potensi sektor dagang temuai seraya ke berubat di lunduk ngau Tanjung Datuk. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah ke latih pengawak ngintu tau ke caregiving bisik diatur ke Mensia Mayuah. Sawup hari company luar muka oleh nulung ngembiang orang mayuah nyadi urat dagang tau ke pengerja pengawak ke landia. Berbak ngunya pemansang potensi urat Indo ngau anak Indo muka sama dikemerankan dengan program ngelati ke Raban Sidato kenyau ri peringkat sekolah. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya bak pengawak nur nutup pesta ragata Batang Kayan 2026 di Lunduk. Naka bulan 8 tahun tu 60 projek berumah company luar di Sarawak ditetap ke bisik Penanggul. Penerang Ari Upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal MPHLG madah kedua ri projeknya ditetap ke Terjanggal. 46.7%-nya ditetap kudah tembok dar, tau ke bedau tentu tembok, lalu 53.3% lagi dalam proses intervensi. Pengawak tingangkat ke baru projeknya lagi dipejalai ke dengan komiti teknikal pengemata projek berumah kalai pemansang tiap bengkah projeknya dekat di Perundiang ke. Penerang Ari MPHLG madah ke company berubah ti ndak boleh nitih katur dalam kontrak sida dekat betapi ngau atur undang-undang ianya hukum duit antara 250 ngakai RM500,000 tau kejil nyentuk ke 3 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkeh hukumnya nitih ke ordinan pemansang pengawak berumah 2013. Musik. Ngawak berpersa pengerai ngau ndak berbayar serta pengawak kena nyeliah ke penyakit nyak sekedar dari pengawak ke dekat diatur nyerombak program Jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka tika diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 waktu elok. Menteri Pemahaman Sarawak Induk Nebiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke program yang buka dekat nyadi ke cara dikenak mai servis perintah ke rakyat lalu sekedar ri servis pengerai tika diatur mayanya ila ianya meri vaksin influenza ngau ndak berbayar ngakir rapan orang ke tuai umur. Kelimpah harinya pengawak berperasa HPV DNA dikena ngelaban penyakit riman pun sarana maka bisik dekat diatur lalu ramai wah udah ditesau ngambil peluang ngulih ke servis ke bisik disediaka. Datuk Seri Fatimah Abdullah mansut ke jakunya Pak Aum penyelarasan program Jelajah Sarawakku Sayang 2026 bagi menua muka. Nyenaka nampur ke berita tengah hari, nyari berita tu ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Jadi terus ke program kita ke tengah hari tu, kita terus ke YFM Bintulu, apa awak ngela tengah hari, tengah hari, tengah hari.
1: Iya, terima kasih Kak Anan, DJ Sam.
2: YFM, Singlai Sejai, Bintulu, Sama 7.5 Mega.

Iya, jadi selamat tengah hari pening. Lalu hari itu hari 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu bakal selama ngelah tengah hari hari 2 nanti hari 2 bukul yang kami hari Binculo FM. Lalu jam kita bakal selama maka begulai kita bukul yang kami hanya untuk lagi pukul 3 ngalih hari itu lagi. Yang nyala ya ngarap ke kita oleh nerus ke atau kenetap ke pengerinduk kita. Begulah yang kami ngalah tengah riwa FM Bintulu nyentuh agak pengucung program kita itu lagi. Lalu ke sehari itu ngalah tengah riwa FM Bintulu. Begulah yang aku DJ Ruth Anak Ampung atau ke DJ Perincing ya. Jadi ngarap ke kita terperindang lagi ngau lagu-lagu ke dekat di tebah aku dalam kadang 3 jam. Kayak semuanya lagu 3 jam. Nah, bisa megak berkongsi ke berita. Nah.

lagu ke Terubah Habawang Lo Tengari hari kami di Bintulu FM lagu Bungai Merjas hari ya, siapa nih nyona ingatkan penyanyi Oliana Richie jadi ya mai aku ke tujuh-tujuh muka kok nangis tujuh ketawa pegak aku laban Terubah lagu tu ditebah lagu ke Terubah Habawang Lo Tengari bisi DJ kita ya. DJ IK Hari Sri Aman waseh kok ya. Aku segi nemu untuk lagu dikerinduk ke DJ IK. Lalu okay DJ IK okay aja. Tam DJ DJ kebukai mega. Baka kita mega peningah. Kami mega bisik lagu-lagu ke dikerinduk kami empu. Ya, jadi harap ke DJ IK terperinang ngau lagunya. Ya main lagu tuanya aku enda aku bai nam kunci ke lagunya. Ngelak kan mana aja tu dara DJ IK lagu Bungai Merjas. Ukai tak nuju ya nyanadai. Nang ya lagu kuda dipilih ditusun kemari tusun lagu ngelak tengari hari Bintulu FM ke asar itu ya. Nyadi agi mayu lagu-lagu kebukai disedia ke kami lalu ngarap ke kita terperindah ngau lagu ke ditebah kami lagi. Lalu pian baga dekat berkongsi ngau kita berita-berita hari kami di Bintulu. Berita sekali kena program atau ke pengabukai ke bisa diatur ke udah diatur ke dekat diatur ke dekat dikunci aku laki ne, bawa ngelah tengah hari kita ke Sarito. Jadi berita gaya hari kami di Bintulu aku kira ke nyangkung semua tu mana gaya hari kami itu panas tengah tebal lagi kelebih lagi bawa Puak Pasar di Bintulu panas kaya hari kami itu. Tajap ya kemari mau kelemai atau ke malam ya bisi hujan suahgi ke hujan kami di Bintulu mau kau lemai atau ke malam. Berita mana dikunci ke aku kawal ngekaya hari kami. Mana laban kita yang sudah ngelebus hari penanggul ke, ditapi kita ke ngelamat tu enya kempai lama enya hari tik balat bersebun. Jadi gaya hari kami di Bintulu nadai bersebun laban kesuah hujan 2-3 hari itu ya. Nyalainya berita gaya hari kami di Bintulu. Ya, nanti kamanya ke hari ke balat bersebun pai lama. Tentu balak kita yang tadi atau ke semua kita yang tadi. Sebenarnya ke angat ni ya. Balat angat. Tang tajapan pia angat-angat kita yang kita gawak. Mbak tanah ngetu medulu untuk lalu angat ya. Ngai ke kita yang tadi. Celum manis sebuah manggis.

Ya, lagu Ari Marina Jara, peningat celur manis buah manggis. Selalu 12.45 waktu lagi peningat. Kita dekat Bulan Waku buat program Nemu Kita. Ya. Jadi, nyak tusun program kita buat atau ke tusun program buat cantik keterubah ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya. Jadi, peningat, berita kami di Bintulu atau ke sekedar hari sitik hari program kebenaran diatur di Bintulu ia jam ke dia tahu ianya Sarawak Agrofest 2026. Lagi aku dekat ngenang ngau lenak lagi buat jam tik kedua kita enyak berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026. Terus kuling kami ngelah tengah hari, selamat tengah hari yang kainuan Angela Liu 78 ke bisik bulan kita buat Tituk Bintulu FM. Pihak mega terima kasih ngagai Jeli Sajunai mega bisik bulan ngau kita. Jadi ko ya merik selamat tengah hari agak inuan DJ sampai lekap pengawak lalu minta lagu Ari Reza Kerapa Baba Semali. Jadi itu si lagu mega kuda dipilih dusun kami ngelah tengah hari YFM Bintulu.

Ya, jadi nya monye lagu ari Marilyn Peninga, lagu ka diberi nama Baka Tunggul Angus. Ya, jadi ya, tadi aku nyebut bakaul ngau SAF 2026 to ke Sarawak Agrofest 2026. Ya, jadi Sarawak Agrofest 2026 pelabak aku kita maka udah nemu bisi dah dikunci bala DJ kami kebukai. Ya, jadi atur berengkah 25 hari bulan 9 tu tadi, lalu dekat tembu 4 hari bulan 10. Lalu nur ya nada berubah nur Peninga ianya ba padang biluan lama di Bintulu di tu nak jauh ba pasar itu nak jauh di upis kami lalu ya ba kira ke ba puak pasar itu ya lalu kemari 28 hari bulan 9 mujur diatur ianya pengawal berjadi Sarawak Agrofest 2026 tidi penyadi yang amat berhormat premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Haji Dr. Rahman Zohri Tun Apang Haji Openg ya kemari 28 hari bulan 9 nyadi ke dekat di padah kaku ditu ke dekat lagi ke berat dekat daripada aku berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tu anggai kita semua ianya ukai ungkup kami di Bintulu aja tang bala kita kebukai arindur bukai arimnua bukai tau dah tai kita lebih akik kita kandang ya ngemeran ke pengawak bertanam betupi tau ke pengawak bagi dagang pengawak berdagang teka usahawan nang ya diperansang data kita tau ke nanti kita dekat berguna ke dekat belajar dekat ngulih ke penemu berkawal ngau teknologi pengawak bertanam tupik data meh kita laban maya Sarawak Agrofest saja tanya mayuh di pedak kita ulih ditemu kita berita teka penerang ya.

Kita ke ngau ba cabutan bertuah anak ke pukul 3 aja. Udahnya nade aki. Laban 4.10 Sarawak Agrofest 2026 pan ditutup kena 4.10 tembuk 4.10 nyalai. Kaunternya dekat ditutup kena 3.10 pukul 3 lemai. Lalu mayanya dia ada komiti pengatur tindang yang ngatur pengawal cabutan bertuah tu tadi sidak ya dekat ngatur dekat mencabut nama empat nama kedekat cabut sidak ya maya pukul 3 di bulan 10. Sabar lah, senang kuat dulu. Anak ngomong kita, oh datang kita 3 bulannya, nama kita dekat dengan undang. Okay. Sidak ya milih ya. Lebannya mayu lah. Dia ada sidak ke cabut 4 nama dulu. Laban perayas kebesai dekat di padah ke kena 4 bulan 10. Nyalai 3 bulan 10, maya sidak ya nutup kaunter ke cabutan bertuah. Mayanya sidak ya milih 4 nama. Ya siapa nama ke bertuah? Kita nak nemu. Nyalai. Sedak yang milih nama 4 aja. Jadi ia ke boleh satu prize ke umur satu grand prize atau ke banyak prize 1, 2, 3 sebenarnya dekat ditemu kena 4 hari bulan 10 ya. Yang lainnya berita bergaul dengan Sarawak Agrofest 2026 maki bisik ke bukai nampai dulu.

Ya Fazil baru dah merenang kita semua dengan lagu ya kad bernama Lelengau. Lalu aku percaya semua kita bisi asai lelengau ni ya. Kadang-kadang lelengau nya lebuh maya yang udah datai. Dah datai nyerang hati kita. Nyerang, nama nyerang, jaku nyerang tu bisi. Bisa merik pemedis ni ya, bebekau bawa kita nanti nyerang, tanya nanti jaku nyerangnya di pulai ngakai nyerang tubuh, bisa pedes kita ini pedes tubuh, madai demaram biru tubuh kini teliah kini racai kini tang nanti ya diserang lelengau tu diserang nadai nadai uliah di pedok nadai pedok bebekau leban kita sebenarnya oleh ngasai katanya ati kita oleh ngasai kenyanya lain namanya lelengau tu pedes amat nama lelengau dah data ya saya lelengau tu ya lalu lelengau ke pemadu pedes dia sai ianya lebuah kita lelengau ke orang ke desa yau kita ia ke nyalah pada orang ke desa yau kita ia ke nak oleh digigak kita berdunia tau. Ia kena oleh di randau kita berdunia tu. Nyak lelengau ke pemadu-madu ya pedis dia sign up ya. Setuju kita?

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Jadi apa ni ngah? Nanti kita nyak metiun anda ke kita yang tadi bergulai bawa nemu kita ya. Setari itu hari dua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi nemu kita ke setari itu peningah nyak nak ya nyalai nar ngasuh hati kita ketika nyebutnya berunding nak patut bangsanya pihak tangtu bisik penyelai mimin semina ya babida ya ukai bakaul ngau ulah ukai bakaul ngau sikap kita manusia ukai maga bakaul ngau pemakai ukai maga bakaul ngau daya hidup ya atau ke adat nyadi itu ngenang sekula ukai maga ngenang ukai maga bakaul ngau orang atau ke balon biak sekula nak ukai tang ya bakaul ngau sekula eh, jadi berita bakal ngau sekolah tu mayuah diambil aku kais minat sitik sekolah aja ya. Jadi kita ngenang sekolah ke mayuah sekolah ke babida ke kadang-kadang yang tadi nur ya digagak palan ya sekolahnya dini bekenya ke teka ke dikunci aku bakal ngau sekolah bak nemu kita ke sehari tu ya. Nyalai sekolah ke terubah tu inya sekolah ti pemadu tinggi nur. Jadi sekolah ke pemadu tinggi nur, ukai tinggi bakawal ngau blok sekolah atau ke rumah sekolahnya, kelas sekolahnya ukai. Tang nur sekolahnya digagak. Ya. Jadi bisik sitik sekolah primary, ya digagak bandur ke pemadu tinggi. Kengkak ya mes sekolah primary. Sekolah primary tu ke tinggi alai ngagak bak dunia tu. Bak dunia peningat ya. Ianya sitik sekolah bak menua ke di Kumai menua tu ianya Puma Changtang bak di Tibet. Ya. Nyalai nadai dipadahkan nama sekolah tu peningat. Tang nur sekolah tu digagak bak nur ketinggi amat ianya kira 5,373 meter. Ari paras tasik nurnya kaku ukai peninggi sekolahnya nyol 5,373 meter ukai tang nur sekolahnya ti dikira di tu ngari paras tasik kira kari aribat ari tanah kita tu nyentuh ke atas kan 5,373 meter ari paras tasik serta 200 meter tinggi lagi ari Gunung Everest. Ha, nyak ya. Nyak ke peninggi palan atau kendur sekolah tu digagak sitik sekolah primary bak menua Tibet nyak tungak ke menua Puma Changtang di Tibet. Tinggi. Nyak berkeni ke nanti orang tadi dekat ngelawak sekolahnya sidak pembesai-pembesai riupis pelajar. Berkeni nah. Nadai dipadah di tau tang mes sebenar ia berkunci ke nur sekolah tu digagak cukup tinggi ianya kira 5,373 meter di paras tasik bak siti nur ketinggi amat ha? Betucung menyata sebab kita betucung bukit ke pemadu tinggi bak menua Puma Changtang di Tibet ya? Lalu kedua tu sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan. Jadi sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan ianya sekolah ke diberi nama King's School Canterbury England. Ditumbuh ke tahun 597 tahun Masihinya. Ukai tahun 1919 lagi nya, nyol 5 angka aja 597 tahun Masihi. Nyentuh ke dia tu sekolah tu agi dikena, agi nur nabiak belajar lengkap ngau perengkah kena belajar ngau meka ngajar. Ya, nyak agi dikena sekolahnya, nyentuh ke dia tu. Agi bisi ndur agi ndur nembiak belajar ya. Jadi ke siti tu ianya sekolah recycle. Jadi sebut ke recycle tu kita nemu reti recycle nya peningam ianya nanti ya dipulai ke ngagai jaku kita iban jaku kita yang tadi panjai reti tadi barang kena dikena kita agi di adu baru digagak baru jadi barang pukai ya. Nyak kerti recycle nyalai ku nginjau nginjau jaku recycle ngambil ke muntang agi disebut nyalai kebuah sekolah recycle tu kebuah yang disebut sekolah recycle laban kelas atau ke bilik darjah bak sitik sekolah tu digagak hari butul kaca ukai butul plastik ya. Di Nindur ianya di Filipina
tang ndak semua sekolah pia ya sitik ka sitik sekolah tu aja. Lebih 9000 butul kaca dikena ngaga bilik kelas. Nadai ka dipadah berapa itik bilik kelas peninga. Lalu nadai dipadah ke nama sekolah tu tang ya ba menua Filipina. Jadi butul kaca tadi ditepuk ngau pasir, air ngau meka jerami, rumput atau padi ngambil ke tan lama. Laban ti butulnya kusung dalamnya tentu ya dekat mudah pecah ne ya. Nyalai disimpan ke pasir atau ke rumput-rumput rangkai dalam butulnya. Ngambil ke tan lama lalu danya ambil ke kukuh lagi lalu semin. Dikena nusun teka berjantil ke butulnya tadi peninga ya. Awak ke teguh nyadi dinding kelas lah nyadi ke sapat antara kelas-kelas ngom ke dinding kelas ya. Nyalai nyak kebuah sekolahnya dikumai sekolah recycle. Lalu ke siti tu sekolah ti pemadu besai kandang sekolah ya. Ukai kandang nur ngandang nupi jelu ukai compound ne ka pendak nginjau jaku jaku ribai area pemadu besar ya menjadi kandang sekolah menyok ka aku pemesai kandang sekolahnya besar peninga nyalai kandang sekolah teka kuasaan sekolah ti pemadu luas ti pemadu besar ianya sekolah ke diberi nama City Montessori School ba Lucknow India ya jadi sekolah tu sekolah primary lalu lebih ya 32,000 ikut nembiak bersekolah bak sekolah tu. Nama sebut ke 32,000 besai menya, besai kanang sekolahnya peninga, kuasaan sekolahnya, area sekolah, compound sekolahnya besai ya. Jadi lebih 32,000 ikut nembiak tu meh kenurun sekolah nintiang hari. Lalu sekolah tu bisik 1,000 itik bilik kelas atau ke bilik darjah. 3,700 itik komputer. Ngau ratus-ratus ribu buat baca, buat belajar. Ngau mereka kerban sekolah ke mit-mit ke kena belajar. Ianya bakal pin, pensil, penyuran, ngau kerban bukai, basic, lebih ratus-ratus ribu dikena. Nah, diungkut balon nebiak dia belajar tu ke bersekolah, ba, sekolah City Montessori School tu, ba India, pendengar. Nak kok mesai je ni ya. Nantinya nembiak dia 32,000 ikut. Lalu kelas bisik 1,000 lebih itik kelas atau bilik darjah amat besarnya sehari. Yang kena lah pusing kita sekolah. Nanti kita ke ngelingik sekolahnya. Nak alah ni ya. Mana kesedaknya dia bermenua India. Ngambil ke nak mayuh sekolah nak kata kenyebutnya nak cincit sekolah di gagak ada bak siti indoor atang laban menua India kenang mayuh orang kenang mayuh rakyat mega pihak ya jadi kati ke bala painai dia dekat ngelala bala bala nak sidak yang tinyau 32,000 ikut nabi ya nak bisa sama gamal lah saya ku sama mua ya jadi nak pergi India lalu ke siti tu sekolah ke pemadu mit. Jadi kalau nyadi tahun 2014 bisik siti sekolah pemadu mit bak Turin Italy. Jadi ukai mit bekeninya kelasnya bisik berapa itik kelas tang mai mitnya peningah. Laban bak sekolahnya ke semina siku aja nembiak serta mega siku aja pengajar bak sekolahnya. Nyalai narai penerang kesiliak sekali ke sekolahnya bak siti alai teka numpang bak rumah teka numpang bak bangunan-bangunan bukai narai tang sebenar disebut sekolah ya. Nyalai upis pelajar menuanya madah seagi-agi bisik nembiak di register sekolah kak ya siku ucapan sekolahnya tetap diterus ke tetap hati kenyebutnya tetap dibuka sekolahnya tajak pan kak siku nembiak aja. Ya, mana atur sidak perintah menuanya atau ke atur rupis pelajar menuanya mana penemu sidak ya tajak pan ke sagi-agi bisik nembiak di register sekolah sekolah tetap dibuka pihak kak ya sikuk aja nah nyak ya nyak baru orang mansang ke nembiak buat pelajar sekolah jadi ke situ itu ianya nembiak sekolah berengkah sekolah nitiah ke hari bulan ada
Ya, kita ini tiah ke tahun nada. Jadi tau ni tiah ke hari bulan nada. Jadi ba menua Holland, nambiak ba menua tau sidak berengkah sekolah maya umur sidak ya genap 5 tahun. Lalu entik sari tau nya pendengar sidak udah manggai umur 5 tahun, pergila sidak tau dipasuak ke di register sekolah atau ke pengucung bulan pihak ya. Contoh tadi pendengar entik aku tadi anak aku ada sari tau kena berapa bulan satu 29 di bulan 9 tahun 5 tahun berapa neh nyalai genap anakku tari tu 5 tahun umur ya 29 di bulan 9 nyalai ya boleh masuk sekolah pagila masuk tadika atau ke pemberi satu nya pagila ukai bepun tahun bulan 1 2026 ukai asal ya mesti ke anak tadi nak tahu tak ya genap 5 tahun betul-betul 5 tahun nanti ya bulan 1 ya bedau 5 tahun lagi 4 tahun berapa bulan pihak ya nyalai kenyak ke sidak bak menua Holland atur nembiak ke register sekolah dia ya nyalai artinya nyau ke tiap hari tiap minggu tiap bulan bisik lama nembiak baru baru masuk atau ke register masuk sekolah atau ke masuk kelas ya. Nyalai atur bakanya dipercayai ke perintah menua Holland. Awak kena biak ngemun ke dunia sekolah sidaya nitih ke umur sidaya sama belak genap 5 tahun. Ukai nitih tahun ada, tang nitih ke hari bulan ada. Nyalai rugi, rugi genyak peningan nanti kita mikir kan. Nanti nembiak ada bulan 12, ni nak jauh tinggal ya pelajar ya. Hari nembiak ti ada bulan 1 atau ke bulan 2. Nyalah udah nemu kita, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari.

Jadi peringat sejam kita sudah mulai bawa ngelola tengah hari. Hanya like sekali itu bakal selama like kita dekat mendiang ke Randau di Jai Flora. Ngau temuai sekali itu nyala kita program temuai at YFM Abin Tulu. Nyalai temuai ke sekali itu nyak Puan Gabriela Nuai Anak. Okay, kita dekat sama kita ningga berarti ke nama dok Batara Randau seduai ke sekali itu.

0: Selamat ngali hari peninga baka selama meh nanti hari dua kelebih lagi jam kedua ngelah tengah hari ya mai kita mulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai ku ke ngali hari to psiko fisioterapis nya puan Gabriela Nuai anak ge jadi mere selamat datang ke nuan sekali age kira suah tek tahun to ne ya, puan Gabriela nyebut namanya kesus tu sahmat nyebut tu ne oh, kini orang ngau ke nuan to ne
1: sidak ya biasa ngau ku Ella aja
0: oh Ella ya. Nyamai ge disebut ne Okey, jadi peningat perkara ke dekat dia kongsi ke Puan Gabriela ke ngali hari tau ianya berkawa ngau nanti kita berhati ke tau mayu hangga orang yeah. Kalau napik penanggua berkawa ngau penyakit tau tadi ne tau ke pemedis ke dekat dikongsi ke nuan tau lagi ianya berkawa ngau pedis belakang tau tadi ne Puan Gabriela jadi nama kebuah kini pedis belakang tok ya tau nyadi.
1: Selamat hari-hari JJ. Terima kasih lah undang-undang aku. Cukup gagal mat atiku berkongsi penemu ngau semua peninggal lah bersenentang ngau pedis belakang tu. Okey. Kita selalu ningau Ramadah. Aku pedis belakang laban tulang aku bersalah. Disku dah rosak. Jadi kebatan dar ya, sitik perkara tip penting patut kita nemu. Pedis tidak semestinya bisik pengerusak ke serius. Mayuh kes pedis belakang yang tidak spesifik. Reti ya kita tidak semestinya boleh nyebut sitik struktur tertentu kenyadi punca utama pedisnya tadi. Tang pedis belakangnya tahu berkait dengan otot, sendi, pergerakan, tingkat aktiviti, gaya penghidup kita, tinduk tindak cukup, stres tak ke hari beberapa itik perkara dibukailah hanya lain tik kita ngasai ke pedis belakang kita tidak patut terus ngagak kesimpulan tulang belakang aku sudah bersalah tak ke disk aku sudah rosak. Okey, sakit belakang tu tadi tidak semestinya reti tulang tak ke disk kita sudah rosak.
0: Kira menyi ke orang tu tadi ya mayu ke buah tadi bisik ke disebut nuannya tadi Puan Gabriela ni tinduk nak cukup stres pun boleh ngujung ke pedis belakang kan eh
1: boleh
0: kadang nenyak ke dingko pedis jadi tau Puan Gabriela nanti menyi ke nuannya tadi ni nama utai ke tau ngasuh kita itu tau ke orangnya tadi pedis belakang deh
1: bisik mayuah faktor ya ngambil ke contoh orang ke lama duduk berdepan komputer orang ke bekerja tu ku aku tu okay. Lama bekerja ngenak ke telefon ngangkat barang berat ngau cara ti ndak betul kurang bergerak tak ke ngangkat berat lebih hari pengulih yang pu ulih ngasuh ya pedis belakang okey gaya tubuh mega bisik peranan ya gaya tubuh sikut-sikut mensia tang kita ndak patut ngumbai tubuh mensia sikut-sikutnya punca tunggal punca kebuah ya pedis belakangnya tadi. Contoh, nanti orangnya selalu duduk bungkuk, tak semestinya lalu pedis belakang. Biar mereka orang selalu duduk lurus, tak semestinya tak pedis belakang. Kenyak ya. Jadi perlu kak bedak hari ini penatai punca ya kak Mamat ya. Yang alai penting untuk kita bedak dari segi keseluruhan ya. Nama otak gagak ya, berkeni ke tubuh ya, berkeni ke gaya posture ya, berkeni tadi lah. Ukai seminak posture ya semata-mata.
0: Oh, mayu otak patut diperhati kenyak tadi ya. Nah. Oh, okey. Jadi nanti orang yang udah pedis belakang tu Puan Gabriela, nama kita kenyak di fisioterapis tu berkeni kita ke mantau orangnya tadi nah.
1: Boleh. Aku dekat berkongsi nama tanggung pengawal fisioterapi tu tadi kena mantuk ngurang ke pedis belakang tu tadi lah. Okey, fisioterapis dekat ngagak penilaian ke orang Melayu yang ngagak ngeciak dulu dekat nanya pasal berkeni ke pemedis ya ke maya pemedisnya berengkah nama ke buah ngasuh ya pedis nama ke buah ulih ngasuh ya kurang pedis berkeni gaya pergerakan ya tak ke nama aktiviti sehari-hari digagak ya serta faktor kebukai ti berkait ngau pedis belakang tu tadi. Udah kami ngagak penilaian secara menyeluruh tu tadi, fisioterapis uliah merik rawatan kesesuai, bakal senaman, latihan kekuatan, latihan pergerakan, ngau berkeni cara kena ngurang ke pedis belakang tu tadi. Tu penting laban setiap orang dak sebakal senaman ke manah untuk orangnya, contoh senaman mana untuk Nuan, tak semestinya mana untuk aku. Bukannya ya, mesti nitiah ke berkeni penilaian ke diuliah maya kita ngagak penilaian ngagak sikut-sikut tubuhnya tadi lah.
0: Berkeni kita akan menuan ke madang ngeciaknya tadi. Ciak ya, berkeni je kini. Tengok-tengok gampang-gampang mau belakang.
1: So ya akan datang dengan kami. Bagi contoh patient yang datang dengan kami. So kami medaklah posture tubuh yang berkeni. Gaya tubuh yang berkeni. Udahnya aku akan nanya ya berkeni pedis. Udahnya aku akan ngecek ke sama ada dengan cara yang madahnya. Oh, contoh ya aku pedis tadi aku terlalu lama membungkuk. Nama pengawal yang membungkuk. Engkau ya benung nyapu kah berkenya. Jadi aku akan medak cara yang membungkuknya betul ke tak. Laman kami bisik ngajar ke berkeni. Ni cara tingkeman maya orang menyapu ka membungkuk ngado ke kerjanya tadilah.
0: Bisa cara okay, tapi apa yang apa kita nyapu ni ke pedis belakang ni. Okey. Jadi Nuan bisik nyebut berkawa ngau senaman tau ke sesais tau ni tak jaku iban kita nyebut. Jadi bisik orang tau tadi Puan Gabriela ni takut dekat sesais atau ke bersenam laban takut ke pedis belakangnya tadi ya majak balat atau ke majak raya ni betul kenaknya Puan Gabriela.
1: Penglama aku dah jadi fisioterapi dalam kira lebih kurang 8 tahun tu. Bedau kalau aku merik senaman ngagai orangnya ngagak yang lebih pedih belakang.
0: Masuk gerai bisa.
1: Memang selalunya memang akan kurangkan pedih belakangnya. Okey, dalam mayo case pergerakan ngau senaman kesesuai memang akan nolong orang-orang ke pedih belakangnya serta nguat ke otot tubuh ya. Okey, tak ukai reti alu bersenam pendapat inat lah. Udah aku madah bersenam ya lu berbenar yang senam. Tak. Tapi lebuh non udah nemu diri benung ngenat ke pemedias tadi. Kita boleh berengkah ngau pergerakan ti ringan lalu nambah ke mimiat-mimiat baru yang nitiah ke penubuh pengulih tubuh yang tadi. Okey. Prinsip ti penting anan takut engkebut dan nemu cara engkebut ngau betul serta selamat.
0: Okay, nama yang ngai ya takut kan gembutnya Puan Gabriela ni. Kan, ngai ke macam pedis.
1: Mayuh sidak ya bekerja selalu ya. Sidak ya baru datang bertemu dengan aku maya sesi fisioterapi. Memang sidak ya takut untuk kebut. Kebut takut untuk ngagak ngangkat tebrat apa tu betul-betul. Tapi bila aku dah membetulkan cara yang mengangkat, membetulkan cara senamannya, sidak ya memang dah bisik nyamai mimit. Bekerja lah.
0: Okay. Nanti pedis belakangnya tadi. Lembut bunyi ke Nuan tadi bisa orang tu tadi ya takut kan kebut ne patut kena orangnya gali ajak kini ngenat ke pemedis ya bak rumah lepas kita benar pedis nanti kita berarti ke nanti kita sakit sigi ngai kita itu menyukurang kebut mayuan ne
1: bak penemu aku kurang betul menemunya ya kali ajaknya kena ngenat ke pemedis ya sikit ndak akan ngurang ke pemedis belakangnya tadi lah nanti keadaan ngasuh kita agi ulian kebut kita diperansang ngadu aktiviti ringan nitih ke pengulih tubuh terempuh lah ngambil ke contoh bakal contoh ya benung pediasnya tadi lah anang lah anang lalu gali aja berjalai bergadai-gadai ngagak kerja ke lempung-lempung tak ke senaman ke diajarku udah diajarku tadi lah okey tanya nanti sakitnya amat kuat bisik semut-semut kebas ke kita lemik tulang tak ke simptom kendak biasa patut terus bertemu dengan doktor lah kena cek yang lebih menyeluruh ke kami
0: engkau bisik utah bukai kini ya tadi nah okey jadi kemaya deh kita itu ke tak kurang ke pedih sebelakangnya tadi ya patut nganjung diri berubat
1: okey. Enti pedis belakangnya endak berkurang, selalu berulang serta ngacau kerja ngau penghidup sehari-hari. Endak boleh tidur aku tu tadi deh. Lalu terus bertemu ngau doktor. Tambisi sekedar tanda amaran kepatut diambil serius bakal lemik kaki lebuh berjalai tak ke berdiri, denyak kebas, asal semut-semut kemakin kuat kebasnya ngau masalah kak kemik ngau birak. Macam tak boleh tat ya. Kak kemik mesti kemik. Kak birak mesti birak. Kebas bak baruah perut. Kandak ku kita ya tadi. Demam. Tak ke pedis kelalu balat. Ngau simptom lain hari biasa. Lengkas bertemu dengan doktor.
0: Lama ke buah kini. Nyadi munyi ke sebut nuan ya tadi.
1: Bisik sekedarnya. Mungkin belakangnya tadi. bila kebas kan, kena bentang yang pun saraf tunjang belakangnya lah. Mungkin tulangnya bisik bergaliah mimit, lu kena bentang nekan saraf ya uliah gak jadi ya kebas kaki ya atau ke belakang ya begini lah.
0: Patut lengkas bertemu dengan doktor nak?
1: Ya, patut lengkas
0: bertemu dengan doktor. Okey. Tua pun kira sudah datang buat pengujung randau tua ke ngali hari tau. Jadi, tentu Nuan bisik pesan dengan bala peningat tua atau Puan Gabriela.
1: Bisik. Ya. Okey. Pesan aku dengan semua bala peningat, pedis belakangnya, suah amat nyadi. Tang mayuh kes, boleh diperubat enggak betul. Jaga aktiviti tubuh kita, cuba untuk aktif. Paling penting jaga berat badan, belajar ngangkat barang engau cara keselamat engau betul, cukup tidur engau jaga stres. Enti pemedisnya berterusan tak ke ngacau penghidup kita sehari-hari, anang takut bertemu dengan doktor tak ke fisioterapis. Engau penilaian yang betul kita boleh nemu nama patut digagak kita engau cara yang sesuai lah.
0: Okey, ha cukup mana penerang ke udah dikunci ke Puan Gabriela nya tadi. Menyekurang kita enggak nganggap putih yang lama tu biasa kini tau ke nohling kebut kini atau baru dah nemu ni lah bah udah di kunci kenuannya tadi ukai reti kita patut ya. Gali aja ngenat ke pemedisnya tadi na lah bah bisik cara ya cara sesayis ke betul berkeni atau bertemu masih dah fisioterapis tu tadi na ya. Awak jadi ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Gabriela tentu yang boleh ngirik pemberhati hati ngagai kita ke ngali hari tau ngamik ke kita nemu nama kebuah kita itu pedis belak kang berkeni ya, cara berubatnya tadi ngau kita pun dah nemu nama tanggung pengawak sida fisioterapis tu tadi nah. Okey, sekali lagi terima kasih mayuh ngai Nuan Puan Gabriela.
1: Terima kasih Maga DJ, salam sejahtera ngai semua.
0: Okey, bertemu bari ke bukai ni mu bisik topik ke bukai ke patut ditemu mensia mayuh lah nah.
1: Ku ngigak baru lah.
0: Ha, okey, pedis bukai kini tu dah pedis belakang. Engkanya nama lagi ni ya ke bisik kawa ngau kita fisioterapis tu.
1: Saiko mayuah.
0: Mayuah nah.
1: Harinya aku kalau berkongsi pasal berat badan kan betul. Udah nanti nasalah aku kalau berkongsi pasal sarkopenia ke yang warga emas harinya pun bisik ke aku berkongsi uliah ke uliah ngangau kebarui lah. Ya. Nasalah.
0: Sigitnya sigit patut nah.
1: Ya.
0: Okey, peningah kiranya nak mic kita bergelai dengan kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tau selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, pendengar kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora bergulai ngau temuai ke Sarito ianya Puan Gabriela Nuai anak ke jurupulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai Bintulu. Harap kita sama dah boleh penerang berkawal ngau nama randau nama batang randau setuai ke Sarito dikunci ke bawah ngelat ngari YFM Bintulu.
3: Terima kasih menuju kita mendiang ke radio ngau TV RTM di seluruhan mic kita berita ti amat ngau ke pemadu baru RTN Klik kai semina nabur ke berita aja dan megak pemerinan ngau cerita TV semina ba RTN RTN Klik RTN.gov.my.

0: Ya, peningan jadinya tadi laku berpadu nyawa hari eri lang begulai ngau Natala laku seruai ke bernama Sumpah Atua ya. Jadi selamat ngelai hari ngagai Jesse, jadi ku ya benua ningal laku, benua drive sambil ningal laku. Terima kasih hari KL nucu pucung ya. Jadi berjimat ngagai orang Jesse, lu berjimat megak ngagai balak kita kebukai ke benua dan tujalai lebih lagi ke benua deriba ya. Ngai jadi padah ke benua berbaik ke kereta, nalah baik kereta. Ya ke benua riba sama nyaga pengelikuan diri berjimat selalu yang megak sama kita yang ngebuan timah rasa ya merti hati ba lebuah ke tengah ke jalan alun lebuah ke riba lebuah ke kena ke perengka pengangkut pian megak Nancy selama ngelih hari IPU 211 ba KL nama hujan lalu mai jerbu nya kita yang andal ke hujan tang ya lalu bisik jerbu bekenya sama aku dah nyadi ba bintulu andal hati hujan tama pengangat ya nak berubah ya, jadi udah hujan tetap megak berjerbu kenyaknya tadi kami udah ngasai ke Bapak Bintulu itu ngebak undur bukai di Sarawak tu Nancy jadi harap kita tadi menjaga pengerai lalu bakal ke ngelamat tu megak ukainya bedau kita ke dituntun penusah penanggul bus hari ke balak bersebun sebun asap tu nyalai jaga pengerai anak kurang hirup air lalu pihak megak nanti uliah anang mindah anak pansuri rumah nanti nadai ke buah ya. Jadi sedak di Kuala Lumpur KL dia tu ke betapi engkau sebun asap ya. Jadi harap ke nyaga pengerai lalu pihak megak selamat ngalih hari ngagai bala kita ke bukai ke medak ngau kami ba Facebook Artim Bintulu sabang ngali hari ngagai dobe selamat panas kami di Ulu Ibau sama jalan ke pengawal terima kasih berkongsi ke berita gaya hari di Ulu Ibau panas sedak din lalu pihak mega Richa Unop sama jalan ke pengawal DJ kaya panas hari kami di Tok Bajalai Simpang Semunjan lalu minta tebahkan sebarang lagu kena merindang bala kaban Facebook ngau semua peninga Bintulu FM ngau pesan Arab ke teperindang ya nyalai nyelaki aku maca sekadar hari peminta kita peninga pesan kita kini ke bisik itu dia anjung kita kirim kita nuju Facebook Tim Bintulu atau khabar TikTok Bintulu FM
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jadi peninga aku lagi dekat ngenang berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 ke benuang diatur-diatur lalu tembuk 4 bulan 10 hari minggu minggu baru nyin ni lah nyalai nuar ya munyi kaku tadi bak padang bilu lama Bintulu lalu nanti kita berjalan kaya peningat ya bisik kurang mimit ukai nama laban sama maka diatur ke diaturnya baka sidak laban ke agensi lebih lagi ban agensi agensi perintah atau ke swasta tadi sedak ya nyikap diri ke dekat bawah Sarawak ku sayang ya nyalai tajak pan pihak Sarawak Agrofest 2026 tetap diatur lalu bawah Bintulu dah dipilih palan ya nyabak Bintulu itu nyalai bis nanti kita agak kita ke bedau ngelawak bedau datai bedau nemuai ngakai Sarawak Agrofest 2026 jadi Sarawak Agrofest tu nyak sitik palan atau ke platform nur ngangkat ke sektor industri pemakai ngau meka inovasi bertanam betupi inovasi itu nyak bakawul ngau berkening ngangkat ke namanya cara kita cara bala kengemaran ke pengawak bertanam bertupi tadi inovasi tadi hari cara ke lama ngagai cara ke baru semua tanya oleh ditemu kita oleh di pedak kita oleh digigak kita banyak Sarawak Agrofest ya nyalai ke buka itu peningah sidak ke bisi ngambil bagi to ke ngambil pagi bawa Sarawak Agrofest tu inya bisi diatur inya ke dikumai laman pertanian pintar Agrofresh laman nanas. Laman nanas tu artinya enya nang ya ungkup buff ungkup bansal ungkup nanas saja ya. Udahnya bisa agro input, agro trade, peladang, shop, laman ternakan, laman komoditi, laman sagunipah. Nama laman-laman tu artinya baka buff nanya kenopi atau ke bansal sitik-sitik sidak bisa bagi ya. Nyalai memang gak laman ikan. Nama sebut laman ikan tak ikan magang-magang-magang bak siti besar gak kanan luarnya peningat dia. Lalu laman padi maga bisik dia ungkup bala ke berdagang orang ke berdagang teringat beran ke pengawal berdagang berdagang mit tadi maga bisik beri peluang sedak yang ngau dia kadi kumai jualan usahawan lalu maga bisik Sarawak Agrofest Kitchen anak tahu nadainya nalah kita nyo lepi kita kebjalai kia tahu lepi orang ke dia empu ke ngambil bagi ngatur pengawak dia pun lebih tidak ada Sarawak Agrofest Kitchen ya. Laban nyangka antara ngai ke pasar ngai ke bukai bisik disedia ke nur makai ya bisik stall-stall berjual barang pemakai dia nyalai kelimpah renyak peningah sidak ke ngambil bagi dia sidak bisik ngatur pengawak-pengawak sidak empu program aktiviti sidak ya bisik nyantari pengawak mana ke barang dang ya bisik udahnya bisik kuis, bisik meka karaoke, santai, bisik mewarna, tukar nyurak, nyurak gambar, ukai semina ungkup nam biak aja, tang bisik nyurak gambar ungkup kita ke besai tua itu, lalu dahnya meka bisik diatur randau, randau bekawal ngau tanam tupi, randau bekawal ngau pengawak dagang, meka bisik. Jadi, mayuh meh, mayuh program aktiviti diatur pemanjai Sarawak Agrofest 2026 diaturnya, 25 bulan 9 tu tadi, nyentuk ngakai 4 hari bulan 10 2026. Data yang agak kita agak kami kita Sarawak Agrofest nyamain berjalai dia tu laban nak hari nyunadai bersebun lagi dia tu udahnya nyobisi hujan sedia kepayung aja meh laban dia tu nyokok kok suah gigi ke hujan sebab maya hari bersebun minta hujan dia tu hujan tadi nak aku nak nganu hujan nak ngutuk hujan aku laban aku kaget celap bandi engau angat ngawari ke bersebun. Jadi hagi merenang ngati kita itu peningah ngau lagu ukai tak lama narganya kita ukai ga lagu baru ukai lagu ke dia tu kita pulai ngai lagu tahun 90-an atau ke 2000-an nanti tadi sumpah tua dia tu kita sama mendiang ke lagu Ricky L lagu kadu nama kenang sampai

Ya, kenang sampai tuai mayuh bala nanya nama penama lagu nya pening DJ. Lagu kenang sampai tuai Ari Rikil nya. Nama kita dah ninga baru kita oh, kalau ku ninga lagu tu. Mana lagu tu? Nama penama lagu tu. Nya ingat kita ini ya. Nyalai aku mic kita tadi aku nebah lagu, lagu ku dah dipilih bala DJ Bukai ya. Mulai ke pengingat kita ke supanya aku madah. Kita dekat ingat ku tanya sampai tuai. Kadang lagu tau mulai ke pengingat kita ini ya. Ya jadi peninga kami bintulu untuk ada penanggul bulan 10 tu lah bisi ngatur atau dekat ngatur bisi dua itik program dekat diatur berkawal ngau run nah pelandak ya run sitik kedua sitiknya berkawal ngau sukan laban bulan 10 hanya hari sukan di peninga keterubah hanya Sarawak Aerobic Day 2026 tu ke aerobik punya ya aerobik dekat diatur kena 4 di bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu lalu sari aja lalu dekat berengkar di pukul 6 pagi nyentuh angkai 9 pagi ya nyalai 7 aerobik tu diatur ya sama mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta mega semangat berakup ngemaran ke berpengerai lalu pemega ngambil ke kita tarik sama berakup laban Maya Sarawak Aerobic Day tu ukai semina sitik bangsa aja tan pupu raban bangsa sama dan dia diperansang sama ngau sama datai masuk ba aerobik tu lah ukai bintulu aja tambah bagi menua kebukai maka besi diatur tan di bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 tu lah ya 2026 kena ke hari minggu ya lalu sitik daki ianya bintulu cops run 2.0 2.0 2026 tu nama dia sebut ke cops tu ianya polis diatur sudah ya sudah polis kena 31 di bulan 10 2026 ujung bulan 10 lalu run bisik tiga kategori pelanda ianya penyawa 5 km 11 km ngemeka 21 km ya jadi penerang kesilap kita ke dekat nemu berkawal ngau Bintulu Cops Run tu walau kita ke di Bintulu atau ke Benua Hari Menua Bukai kita tahu ngelawa Facebook PDRM Bintulu. Nyalainya sekedar dari berita maka dikunci kaku bawa ngelah tengari YFM Bintulu. Ya, kita ke bisik minta tebah ke lagu Regis Penjalin. Jadi ya kita 8 lagu tu bisik diselit ke dipasuk ke buat tusun lagu ngelah tengari sehari tu. Lama kita nak dengar lagu.

Ya nyala ya harap kita udah terperinang, dah puas hati kita. Nih peninggal, ninggal lagu Ari Josephine Jalin Ubai. Kadang nanti kita lama nak ninggal tay lagu ni ya, lagu dek rindu. Takkan ngasuh kita rindu, puas hati. Tapi kenyang mereka lebih kita bab pemakai ya. Lama kita nak makai tak ada siti-siti makai dek rindu kita. Mak kita dah makainya puas hati. Nan mu aku ke madah bekeni ke nerang ke bekeni ke saya puas saya hati ini ya. Nyala harap ke kita peningah berasai terperindang puas hati ninga lagu-lagu kadi tebah aku bawa ngelah tengah hari ya. Lagu kadi tebahnya dipilih ya. Aku kayak harap ke kita tadi maka uliah pukul engok kami ngelah tengah hari WFM dulu nyentuh agak pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Ya jadi peningah bekawal ngau kita selalu medok ni ya. Tu ngau ngenang ngau ngelansok gitu ya. Mai ku ke ngenang tu laban mayu handa dia tu makin dunia tu majak maju majak mansang canggih ku jaku kita kalau baru tai nyau namanya kita diperansang nucu menua nucu penghidup digital ni ya digital berguna ke perengkau teknologi ke baru-baru. Nyalai utai ya ya mana ke bandar ya mana. Tang bisi pulai ke penanggul ke kita ke tau ya ngenusah kita mereka ya. Suah nyadi daripada kita berarti ya belah media media sosial berita ke dikunci ke nya. Orang ke nyebut orangnya jai. Tak semua, ngai nyebut dia tak jahit semua gap ya. Aku nyebut orangnya jahit runding, jahit akal, nadai adat, nadai sinu ke kita ini ya. Ianya orang kan disebut kita sedang hacker, sedang scammer, sedang kena scam kita ini. Jadi, utainya selalu dipedaknya di, selalu dikunci ke belah media sosial. Ngasuh hati aku berasa irau berlama-lama-lama-lama. Jadi kami berbintulu, buat siti media post buat page media sosial bintulu di tok peningah. Saya kunemu kita. Ianya bisik siku orang tadi ia lenyau biak ya. Kira ke biak sandiak ya lelaki tadi lenyau biak sandiak ya kah ya baluri dicuri orang. Nanti yang pulang yang lenyau ke nyandak. Kadang-kadang kita tidak ingat kau tahu lenyau. Tanya dicuri orang. Lalu orangnya tadi. Dalam biaknya tadi. Biak sandiaknya. Kandik biak sandiak ya. Semua menyedia kunci kereta dia. Tak tinggi ya. Tak biang ya. Nganya di nak dia. Kasi tak tinggi tak biang. Nama kita lumpit duit kita. Biak sandiak kita yang tadi ya. Lenyau magang tadi curi orang dikena orangnya tadi tu dah tingki ya tingki ya tadi siku orang ke nerima sara atau ke mai kasih kena orangnya tadi beli ke barang gak tingki ya nah udahnya kad biang yang mega dikena ya dia tu leban kita ke nyamai dia tu deh ti nuan ngai ngena pin nuan ngena pwf nya ya mai kenya aja teteguk ba utai ke namanya mesin tanya tadi udah ya. Nyalai dia tu utai kepatut di perundi yang kita diperhati kita nanya kita yang puh kena kita kak nyaga tanya ya ukai kita semua kita ngai minta barang kita dicuri ya tangtinya kena curi kena kita cara kita nagang tanya ngambil ke nak majak mayuh lenyau reti tadi duit nanti namanya lenyau dicuri keterubah ya bakal ngekat bank kita telepon ngagai bank nanti semak banknya dia tahu ngagai bank nada nyimpan nombor telefon bank giga bertelepon Google basic hotline dia nombor hotline tu kan ia kena ada berbayarnya tahu telefon aja madah minta kad bank kita yang tadi di blok ditutup laban padah ke kad aku lenyau bek duit aku lenyau lalu kedua tingki nada cara kita ka nyekatnya laban tingkinya tadi sebenarnya kita nyuak ke tingki tadi ini ya. Nah, ada berpin-pin ke tingkinya tadi. Nanti bisa pinnya main dah. Nah, orang boleh ngena kat tua ngambil sara beli ke barang tu ke ngena mai kasih kita. Nyak ke situ dari pin tingki itu. Aku berunia kenyak berkeni mah. Aku tu nada yang orang terima bantuan, nak terima sara. Tang me irau aku, irau ke tingki aku nanti semak tak kurs semangat telenyau, meting dompet duit aku lenyau, biak sandi aku lenyau. Lenyau me tingki pia ya. Laban tingkinya meh nyadi ke katiknya
Lebih tingginya jadi ke pesindang aku. Pesindang kita semua, kini kita, emak kita nak tinggi kita ukai rakyat Malaysia, tapi ya, udahnya dalam tinggi kita nya semua bisik makan, orang uliah kena tinggi kita yang tadi ambil ke contoh, uliah kena yang nyau basi dah aluang kini semua, tapi ni uliahnya dia makan, nyalai dia tu cara nak ada bukai, emak kita empu meh. Nyaga tinggi kita yang berat. Kingat kama amat kita lepas kita pindah berjalan berbaik kebiasaan dia berbaik kelumpit duit anang katik kenyebutnya tak kepit mama amat ne kepit simpan berkucat tancut melumpit duit kita itu oleh anang kebesain lah tepuk berkucat tancut ada rimuah anang di belakang nanti kita yang nak tancut aku bertancut panjain tadi anang nyimpan biar duit kita di belakang ke harimuah nak mudah kena tarik orang ya nak mudah kena curi oh panjai cerita bersama kawal ngutai tu pening adalah dikunci kaku dalam teka 5 minit 2 minit seminit berkata nyalai sehingga aku ngarap kita semua nyaga meh pengelikun perengka kita empu penerang kita empu kat biang duit kita lumpit duit kita mau lumpit duit lenyau terus ke terubah lenyau dudi ngakai balai polis dulu report ngakai bank kini bagi bank kita kebisikat banknya dulu ngeriputnya udahnya baru kita ngakai balai polis report biar duit kita tinggi kita bank kat bank kita lenyau semua ya akai panjang ceritanya bukai cerita berkunci ke penerang lalu sama kita yang tadi berkunci kena kacar kita tahu mereka madah berkunci buat TikTok berkunci buat Facebook kena kacara ya kita nyaga diri nyaga dokumen kita IC kad ngelala kad bank kita ya ya siapa ke minta lagu tusah lagu Rezeki Incun ya kebenar minta lagu nama Rezeki Incun ada lagunya tang lagu Rezeki Incun ke bisik tu ingat tusah.

Ya tusah bakira kenuan halaku ari ciki incun. Jadi kita ke minta tebah ke lagunya Arab ke terperindang mepeningan. Lalu pia mega meri selamat ngelihari ke kita ke bukulengo kami bo Facebook RTM Bintulu. Lalu pia mega selamat ngelihari ngakai Peter Tingkau Kunjam. Kujam kebisinya apa ba Facebook tim Bintulu salam ri kucing ko ya lu mega nyau ngenang ke puas hati samerti tepantup hati ya betul pantup hati rindu dengan tadi kunci nuan aman nama nama puas hati tepantup puas hati jaku kita iban kita berarti ke rindu ya tepantup hati nanti nuan mengambil erti ya mamat erti tepantup hatinya ni alah hati kita tepantup bukan ini oleh pansut hati kita tepantup tang ya tadi nanti nanya bak siti-siti perkara kengasuh nuan kai gagal lantang hati, puas hati, terpantuk pasal hati, ya pihak ya, ya. Lalu meyoga selamat ngalih hari, ngakai musik telajan, aris ratu aku ya, minta tebahkan sebarang lagu, lalu kita bisik John Gerang, panas hari kami di Batu Niah, minta tebahkan lagu Malikai Pengerindu, hari Igu Enteni, kena merindang dirimpu, ngau semua, kaban Facebook selamat ngalih hari. Kita megak bisik Syasha Amanda, selamat ngalih hari, genuan sis, lalu bisik megak double line K Baca, bisik mereka nyapa ya. Nyalainya sekedar hari peningah kita ya, kebisik nyapa ba Facebook RTM Bintulu, lalu pihak mereka kita ke bisik nyapa ba Tito Bintulu FM. Terima kasih, lalu Ana Lecu out boleh ngau kami tetap ke penginduk kita, boleh kami nyentuh agak pukul 3 ngalih hari tu lagi, kita bisik LA Coffee selamat ngalih hari, minta putar ke lagu Ari Penny Nuan Milih Pergi, selamat ngalih hari mereka ngakai Alicia, ngau mereka selamat ngalih hari yang kaiyan tusah hati DJ nengok lagunya apa pia minta tebah ke lagunya nyong ngasuh tusah hati ngaya di kenya ne lalu kita bisi Anan Nur Farahin di tempat kami aman, saya di Jawa Timur sudah rindu mau mudik sejak 2003. Terima kasih. Nama sebut ke Jawa Timur tu bala kita hari Indonesia. Selamat ngalih hari. Terima kasih menonton dan mengikuti Bintulu FM ngalah tengah hari. Selamat ngalih hari megak ngakai meracun Conrad. Selamat petang. Selamat petang. Lalu kita megak BC Franciscus Kasam kita, selamat ngalih hari Edison, selamat ngalih hari main lagu Bambu Isan ya. Lagi aku maca komen kita kebisiknya apa lagi kebisik awak sejam lagi peningah, bergulai dengan kami nyalai ke sekali tu, mai kita berarti ke, bukan berarti, mai kita mending ke Siti lagu Ari Angela Lata Jua. Lagu ikut bernama Sunyi Berasai Puang. Tang aku percaya aku nemu kita anak sunyi. Nanti kita tadi ugolain kami, menyangka kami ngelah tengah.

Ya, sunyi berasai puang arin jelala tajwa. Anang sesunyi, anang pepuang kita peningan eh. Kita lebih lagi kita nanti asai sunyi, asai hati tau dengar ke lagu, tebah lagu. Pemilih kita dia tu pemilih ke dengar lagu. Mayuh cara kita boleh dengar lagu. Nah, nyalai ke sekali tu pukul 2. 1 minit dah pukul 2. Nyalai ke sekali tu mic kita sama mic kita peningan. Nitih ke DJ Yon, kita kini kita sari tu baik DJ Yon.

Ya peninga, temu baru kita buat program kini kita sarito. Kini kita sarito peninga. Sarito aku mai kita raun ngagai bengo. Lebuh kita bejaku pasal palan pejalai rampak menua bak dunia tu. Dunia yang kita suah berarti ke pemesai bukit di menua luar, tau ke pemanah kampung ti bekabus dalam filem fantasi Hollywood. Tajap ya, namunuan bak kita di tu semina beberapa puluh kilometer ja dari bandar raya Kuching, bisi siti batu pemata asal ti udah diberi nama panggil bak renggat antarabangsa The Lost World. Saritu bak program kini kita saritu aku mai kita semua berjalai merekat tasik atik sunyi lalu mantai ke pemanah misteri siti kandang luar ke dipadah aku tadi ianya bengoh. Ngagai kita orang kerindu lumbak ngomain recreation. Nama bengoh udah bisik bak mulut semua orang kenyau hari berapa tahun ke udah ketegal rampak menuanya ke cukup ngerindu kati. Uji nikal ngagai keliak ngasai kendur ti bukit ke dikelilingi kampung. Hujan tropikal ketebal. Kalai tucung bukit ti bungkur kabut ketebal ning tiang pagi. Lalu diias ngotas siap besai ke digagak mensia ke sunyi baka cermin. Ngagai sapa-sapa kekalak ngindik kaki kita rampak menua bengoh ukai seminak pemandang geografi ajak. Tang nyadi terapi ngagai semua kitai. Mendur kitai tau ngelimpang ke diri ngau dunia digital. Ngasai ke angin tik bersih. Lalu ngasai ke pemana utai tik ditempak petara. Engka bisiknya sekedap peningang ke berundia. Dini endur bengoh tuk kebenar ya. Nanti hari sukut geografi bengoh berpalan bak puncak Borneo. Bak kandang bagi menua Kuching. Jalai hari Kuching ngagai jeti air bengoh semina guna ketimpuh dalam pengelamak sejam ajak. Kandang menua tu sebagi hari tanah aki ini komuniti Bedayuh bak puncak Borneo. Sejarah moden bengoh berengkah berubah ngau balat lebuah projek tekat air bengoh digagak serta tembok penua. Tekat air besar tu digagak ungkup jalai ketanggung pengawak hidrologi ti amat kritikal. Di batang pun penatai air bersih dikena nangkup guna domestik ngau industri peranak di negeri Kuching ngau kandang dur tik ngelingik dalam timpuh tik lama. Ngonya megak peningah rampak menua tasik kebesar air bendar digagak mensia. Tasik tu dikelingik kampung tau ke gunung bengoh tik gadung lalu ngonya nempak rampak menua tik sebaka ngau menua Skandinavia. Jalai di bengoh berengkah ngau kita nepan perahu panjang tradisional ari jeti tekat air. Jalai ngenak perahu pengelamak 15 ngagai 20 minit merakak tasik tik sunyi. Udahnya expedition berengkah dengan jematan buluh tradisional ketika kak sidak diau dia ngau kreativiti kediri empu. Perkara tipe maduk digigak bak kampung bengoh ianya air terjun. Antara kepemaduk ikonik nyanya air terjun Kerten ngau air terjun Susung. Nama kebuah yang dikumai air terjun Kerten tau ketirai. Laban airnya nelusur nurun bak sungai ti luas merekat dinding batu ti besai. Di pedak nyau sebaka bakal lansir putih ti besai tau ketirai putih ti besai. Nak jauh rinya air terjun Susung megak merik pemandang ti lebih dramatik ngau air di terempas ngau tegap dengah batu-batu. Berdiri bak mua air terjun Susung nuan dekat merti ke kebuah ndur tuk dikumbai The Lost World. Atmosfera di pedak bakal prasejarah bakal kitai kebak jeman dinosaur. Pengudah lelak dengah air deras ngau air terjun jalai-jalai kakinya dekat maik balap jalai nikik tinggi ngagai penaik gunung menuju palan pengentap penyel komuniti kenyalai amat ianya Kampung Sting. Kampung tu diberi nama panggil Kampung di atas awan ketegal penduduk yang tinggi bak tisi bukit betul-betul bak atas garis entali air tekat airnya. Hari laman rumah tamu tradisional di Kampung Sting
Dia kita boleh mendak pemandang panorama 360 degree selampau tekat benguah ti ngerembai bak baru ditutup ngau kabut putih ti meri pemandang ti pemaduk mana serta ngalit kati. Beranak kampung Stintok sebagai dari komuniti asal Bidayuh kuda milih ngetan ke daya hidup aki ini sedak ya bak tanah tinggi. Sidak tu miurati bendar nyagar ta tengkira benguah itu bala pejalai ukai semenak datai ngambil gambar tang megak bisik peluang ngasai ke pengamat gaya pengiruk sidak dirimpu ngelantang ke diri makai pemakai asal ke di sumai ngenak buluh ninga cerita tuai gunung ali sidak ketuai di kampungnya serta ngasai ke dirimpu reti penghidup kemudah tang likun benguh megak peningah yanyak kandang nur ti udahnya di model rujukan pemaduk manah ungkup eko dagang temuai berplasar ke komuniti di Sarawak. Nanti temuai ngagai ndurnya nak rusak rampak menua tang lebih lagi meri empas ekonomi ti amat positif. Terus ngagai peranak menuanya bala nembiak rumahnya jadi malian temuai ke bisik istipikit orang kengempu perok panjangnya dia ke servis pengangkut lalu bala indai-indai ngatur homestay. Tikas penyedar tinggi bak komuniti beri berenguh nentu ke pembersih ngau penglantang ekosistem kampung sedaya seruran dijaga. Bisi atur komuniti ti teriat berkawal ngau pengawak muai uras serta nagang pengurusak utai tumbuh bak pemanjai jalai jalai kaki. Tumi teladan kemana kalai rampak menua mesti dijaga. Jadi kepesaka serai ekonomi peranak menuanya terus ditegap ke seririas ngau penyulut negeri itu. Bungoh jadi kebukti tajak pun pemansa fizikal ngau teknologi moden jampat Sarawak agi membuat palan di mana serta ngerinduk ke ati. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau bungoh siti palan lu ngelantang kati ba kucing. Jadi kita udah datai buat pengujian program kini kita sari tu tunggu baru kita buat minggu nangkan getuk ngau nyak aku Sheryl Ludan.

Ya peninga nyalai ya kini kita sari tu hari di Ceyonnya tadi ngucuang ke jam 15 minit lepas pukul 2 ngali hari. Lalu kita agi bergolengo kami ngela tengah hari YFM Bintulu agi bergolengo aku di C Rut Anampuang atau ke di C Perencing. Nyalai bak jam ke penudi tu 45 minit ke dudi tu peninga 45 minit kagi tinggal tu alai aku agi ke kunci kita berita-berita berita rama tentang berita ramanya ke tau pulai ke teladan kita tau pulai ke pelajaran ke kita penemu ke kita ya udahnya berkunci ke berita-berita ke bukai kami di Bintulu pengawak program ke bisik diatur di Bintulu ya nyalai ya sebenarnya aku berkunci ke sitik ke berita ke bisik diatur di Bintulu aku mai kita berarti ke si lagu tu sama kita ningak ke lagu tu lagu ke bisik dipinta peningak kita hari telu Hari lahat datu, hari lahat datu, Raika ia minta tebahkan lagu takat penghidup Ari Lawrence. Ari Lawrence, Ari Jeffrey Lawrence, nejanya.

Jeffrey Lawrence baru dah menerima kita semua ngau laku takat penghidup Arab ke Raika hari Lahadatu iaitu bangsa dusun nang asal orang Sabah dusun tang yang tadi ya bisa nyapa ba TikTok Bintulu FM lalu ku nanya nemu jaku iban nemu mimimit jaku iban ya tadi ba TikTok lalu ya mana namanya apa ba TikTok kena jaku iban lalu ya lagu kita kerinduk ya aku ya ya nyata kata penghidup nama kebuah ya tau nemu jaku iban alaban ya bisi kaban bebakih ngau kita iban ke bisi di Lahad Datu ya. Terima kasih ngagai balap kita ke laki tak ke di Sabah nak milih di Nindur walau bisi siko dah gimana dah kediri hari Telupit Sabah ko ya yapan nemu memimit gak jaku Sarawak ko ya laban bini ya orang hari Dalat Mukah ya nyala ya kita ke di Sabah nak milih bangsa ni nak milih pengarap. Terima kasih kemudian ke kami boleh kami ngelah tengah hari wife Bintulu alu pihak Mekah. Terima kasih ngelah bala kita hari Indonesia hari Kalimantan Barat hari Jawa hari Pulau Jawa atau ke Bandur Bukai hari Pontianak. Terima kasih Mekah kita mesti nyapa Abah Tito Bintulu FM ngau Mekah Abah Facebook Arsene Bintulu boleh kami bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu. Nyalah ya berita ke dekat dikunci ke aku ke Siti tu peningah ianya kena 26 hari bulan 9 tu tadi dia ada Bintulu habis ngau ngambil baki ba program ke dikumai gotong royong atau ke program ngarupan berserimai ngau hari cuci Malaysia 2026 peringkat bahagian Bintulu. Jadi tu diatur sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA lalu palan ke dipilih nur ngatur program ngarupan tu ianya Kampung Baru Bintulu lalu diatur begulai sida BDA begulai ngau upis pengerai baki Menua Bintulu kena 26 hari bulan 9 tu tadi lalu sidak yang namanya sidak ya target sidak ya orang tinggalnya penyampau 200 siku tang lebih ya mana benar berita tu atau ke pengawak tu sarinya lalu berduduk rinya megak dia dah hari cuci Malaysia 2026 mucur nampak dua titik rekod baru dalam Malaysia box Malaysia Book of Records ya. Ianya penyampau orang ti masuk buat program tu 272,390 iku banding ngau sida ke belabak ke 200,000 iku aja tang lebih hari 200,000 iku laban program tu diatur serta samari 26 hari bulan 9 tu tadi jadi Bintulu Siti hari menua ke ngambil baki buat program hari cuci Malaysia 2026 lalu rekod ti kedua ianya ngumpul barang recycle tadi pemadu mayuh dalam sari sarinya ianya banding ngau sida ya ngumai tagak sida 28 tan tang lebih harinya ya 28 target tu ke digumpul tadi lebih hari teka di pelabak kan jadi muncul benar pengawak tu kemari 26 hari bulan lalu merik megati ngakai bala kita di Bintulu Kampung Baru ngamaka sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu BDA ke mucur ngau ngatur mucur mai bala di Bintulu masuk dalam program hari cuci Malaysia 2026 nya ke kita saru rundia nama teka hari cuci Malaysia okay mencuci Malaysia nya nak tang tadi ngumpul barang recycle ke nak dikenak tagi tang ya uliah di gagak nya di utai bukai ke uliah diguna baru han nyalai nya ke dikumai hari cuci Malaysia 2026 berita kami di Bintulu setiap hari program ke diatur hari 6 tu tadi 26 hari bulan 9 2026 kita akan minta tebah ke lagu tu kerinduk ke lagu tu dengar lagu tu ne lagu sanggup aku request.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ya, pukul 2.31 minit ngali hari. Jadi kita terus maca komen atau ke pesan atau ke maca kita ke nyapa kami, nyapa aku ba Tito Bintulu FM atau ke ba Facebook Artem Bintulu. Ya, jadi meri selamat ngali hari ngakai lemu Arandi. Jadi aku sama jalan ke pengawak ke Nwandi je. Agi bersebun kami di Kenawet Dito minta memutar kelaku menyadi di baik masterpiece di kena merindang semua bala kita. Selamat ngali hari ngakai Mak Anung. Sebenarnya apa sama jalan ke pengawak ke Nwandi je. Aku terima kasih. Halo pian maga Catherine Robin maga nyapa. Selamat ngali hari DJ sama jalan ke pengawak. Lalu kita bisik sendi N. Sama jalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Ari Linda. Kaul Ati Tua dikena merindang di rimpu. Lalu maga ngakai bala kaban Facebook ke ngelala. Jadi Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk sama tengah hari di C hari kami berseratuk tu panas. Salam gai bala peninga ke Medeng ke radio baka ke ngali hari tu ke tau ke tengah hari tu. Rina Mami, hai DJ sama jelek ke pengawak minta tebak ke lagu baru untuk bisik lagu hari Reza Reho lagu Kerapa Babas Mali. Jadi harap ke semua bala kabang belayan maka gerai selalu. Salam Ari Johor. Jadi Arina Mami tu di Johor. Jadi sedap di JB Johor Jerebu taka bersebun lah. Ari sedap di Johor Baru ya. David Ikum sebenarnya apa? Selamat berjalan ke pengawak DJ pihak Mega Puna Selapuk. Selamat berjalan ke pengawak panas hari kami berjalan gedung saya kota di Serian. Lalu kita bisik keling temawai MC minta tebakan lagu utai orang kena merindang kaban Facebook Mega semua peninga ke ngali hari tu pesan. Selamat ngali hari lunya ke pengerai. Robert Ganja semjalai ke pengawak panas hari di Sepawa lupia mega ibas lebin atau ke abad dom hari semunyan minta tebah ke lagu hari igun teni ditujung ke semua ke ngelala. Lalu kita ibisi Ali Malang minta putar ke lagu Selaka Padi Ari Wilson kena merindang bala ke gawak security ke kerja sehari itu baik sikit nangga macan panas hari di

Ianya punya lagu utai orang. Lalu kita terus ngau maca pesan atau ke maca pesan kita ke besi nyapa ba Tito Bintulo FM tu. Selamat ngali hari ngakai Madam Joe. Jadi kia panas menua kami bermuka minta pasang ke lagu Simpak Nak Bertampung Ari Veronica. Lalu kita besi Boniface Ari Selepin bakal lemai tu. Minta putar ke lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Terima kasih ngagai Nuan Suhaida bisinya apa. Lalu pian mega kita bisik Ricky Kedri selama ngelari DJ minta putar ke lagu Ngapil Baru Ari Ricky Anderson Mami Twin. Semjalai ke pengawak DJ salam ngagai Mak Peng harap kia bisik ninga. Saya ku bisik ninga nam. Laban Mak Peng tu peninga ti setia peminat setia YFM Iban Ricky Kedri ti nadai lagu Ngapil Baru lagu Bungai Pinang ke DJ lalu kita bisi

Miri Jalo, rindu madanuan live DJ. Terima kasih kerana sis Miri, Datuk Mat, petara nentu ke pengenduk tua. Lagu ke dipilih Datuk Mat, Riri Kendrosan, kau minta pasang ke lagu tu, Mat DJ kau ya. Udahnya kita bisa pengajar McNair Matthew Shalom memanah lagu tebahanuan DJ. Terima kasih dah merindang hujan kami di Seratuak dia tu. Benung hujan sedak di Seratuak. Hujan manah laban hari kita ke kelalu angat dia tu makin hari makin majak angat. Bunyi ke kaban siku bisi madah aku nak ingat nama. Taya bisi. Bisa komen ba Facebook. Jadi kau ya nyangka tanya kau ya nyangka angka dunia kita itu dah nginsit sesemak-sesemak ngagai mata panas. Lalu ngasuh, lalu terubah ku maca komen gianya tadi. Ngasuh geliati. Ya. Udahnya, berundang gak ku? Bro, katik jaku kita dia nginyau jaku Melayunya, jaku Melayu ngau English. Logik. Logika yang ngau pikir ngau logik ya. Amat, nanti dunia tu nginsit semak-sesemak ngagai mata panas. Ni nak macam hangat. Betul ke nyak? Ya, jadi nyak meja ku tunik, jaku gagai tak bisa gak pengamat ya. Lalu kita mega bisik, peningkat kita risulan nari kapit, minta putarkan lagu Melikai Pengerindu. Sabar sis, bisik lagunya Nairau. Katie Lia Kitalina 95 selamang lari oleh nebah lagu simpak nak bertampung ke DJ Bujang Lalang. Semang lari DJ minta nama terkelagu lagu Ari Wini Albert Bertan. Jadi ke sekali tu kita sama ninga ke setiap lagu Ari Linda ke peninga kita bisi minta tebah ke lagu Linda, lagu Kawal Ati Tua sendi entang lagu ke bisi dipilih sari tu Ari Linda yang nyak ngai bercakus suah.

jadi pening aku ngai baju aku suah sekali tu aja. Nah, jadi awak kita tinggal 15 minit lagi awak bergulai bawa ngelat ngari YFM Habintu lu. Hanya tadi lagu hari Linda ngai baju aku suah. Jadi selamat ngali hari ngakai sis Rosliau kebisinya apa buat Facebook tim Bintu lu. Jadi selamat jelekap ngawak DJ cukup panas hari di Bayan Tasik Mukah hari tu minta tebah ke lagu ditinggal nadai besain hari Christina Bryan kena merindang dari empu yang mereka ngelucu anak ucuk menantu di Miri Isania di Bayan Ulu Sunti Emilia Amy Richard Induk Kenawit Miri Ubun Martin Eni Tinggi James Anyau pihak mereka su pada semuanya pun nama ya tau Sua Josomia Rino ngau mereka Stemmer Stevie Stelov Bujang Sinu Ngenang ngau bala kaban Facebook kebukai ngarap ke kita semua gerai selalu nya tadi pesan dari Rosliau lalu udahnya kita bisa Duk Rakiah selamat bertugas DJ dari Taman Maliha Matang minta mutar ke lagu hari Edward Pusah salam ke bala di Sungai Plan sidak James Biliak di Bintulu nyalai Arab ke bala di Sungai Plan bala Duk Rakiah tu bisi ninga ngemuka James Biliak di Bintulu Cecilia Kumit selamat ngali hari DJ selamat jalan ke pengawak terima kasih sis Cecilia udah nyapa lalu Ujuah Cawung selamat jalan ke pengawak genuan DJ gaya hari kami bak sebawah dituk panas ke dia tu tang marga hari kuya selalu berbalik barang maya atau ya hujan jerbu kurang itu mana nanti jerbu kurang ne? Lucy Mentali seminatnya apa selamat ngali hari DJ sama jelek ke pengawal lalu kita bisi Sulan Cia Patrick hari kapit panas hari di kapit di pasar kapit itu DJ ku ya minta putar ke lagu Maligai Pengerindu Dayang juga seminatnya apa selamat jelek ke pengawal DJ pihak maga sis Iba Vincent nyapa selamat ngali hari DJ Barau Sujan selamat ngali hari Barau Sujan hari Sujan minta mutar ke lagu Ari Aurora ndak nganti nuan lalu kita bisik Nira Naruak selamat ngelih hari DJ lalu dahnya John Grang panas hari kami bak batu ni ya minta tebah ke lagu Maligai Pengerinduk dinyanyi ke ikun teni kena merindang dirimpu ngau meka semua kabana Facebook selamat ngelih hari atuk mia lagu Ari Igun Teni Malikai Pengerindu ngakai si Sulan di kapit benar mea nagih lagu tu. Arak itu rindang ngakai nuan ngemuka balok kita kebukai keminta tebah ke lagu tu sama kita merati ke lagu tu sama kita

Ya, lawa lagu sida de ka sis Rosita. Nah, okay lawa kai lagu sida ya. Lagu kita semua lalu kai lagu aku tentu lagu hari Iku Anthony Malikai pengrindu Arab ke kita udah terpindah ngau lagunya peninga. Lalu ngau nya meka ngucung ke kita itu dah datai bak pengucung ngela tengari YFM Abintulu. Terima kasih yang kita ke lebih lagi kita ke pukul lain ngau kami berengkari pukul 12 tu tadi 12.15 atau 12.30 hari untuk kedia tu terima kasih ya. Anggap kita nak milih kita nyeninga kari radio atau keninga ke ninga ngomeda hari TikTok ngomeda hari Facebook terima kasih ha ke suku kita nyalain aku ngai jadi maca pesan kita kebuka lagi bisik tambah jam tu mekang-mekang baca pesan buat TikTok lagi buat Facebook ndak ngai ke kita ngai berbagi tebansanya nyalai ngambil ke ku ngendak ke sekali lo kena ku nutup awak ngela tengah hari YFM Bintulu ngarap ke semua kita yang tadi likun diau dalam pengelantang nyaka pengerai ya. nadai te berat lagi hari pengerai kepatut dijaga kita ngomekok pengelikun kita nyalai aku ngarap ke semua kita kini-kini pemindah kita nama-nama pengawak di kerja kita harap ke semua kita peningah bala kita semua bala selamat melalui pihak meka nyaga diri ya. Nyalai berengkali pukul 3 tu lagi ialah kita dekat ingat ke program dalam Jaku Iban tang bala di miri kita dekat dengan ke Korea dalam cakuk kayan kenyah dulu dari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemai dah pukul 6 lagi kita tahu ninga ke Korea dalam cakuk Iban jadi ngau tahu aku DJ Perenciang sekali lagi ngarap ke semua kita di dalam pengelantang nyaga pengerai nyaga diri semua lalu kembuan meh ati ngau runding ti semampai positif serta mega rindu, rindu selalu. Bye-bye. Laku kaban sampai mati.

0: 93.3 FM.
1: Kabanti Berinang Kita, Media Lari.
2: Terus berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.
4: Sapa kedekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke...

peninga SCSJ nyoka datai dah yang nyak final. Jadi bala kami udah mupuak tengah hari tadi. Ke di ulu Monika midi. Jadi sidak ke bisa ngau tau ke gawak lebuh bayar terilak. Lalu kita di betuang bisa peluang bertemu dengan bala pengelola program kita. Kelimpai hari Monika midi. Kita dekat bertemu bunyau mujam. Melati badi. Isi pihak megak. Meteo abu. Jimbo. Jabut. Rajesh Booking. Hanya sekedar nama ke... udah mupuak tadi ya. Tengah hari tadi. Ngonaka uliah tidak tahu. Memujul ke anugerah carta siapa juara final. Ke dekat dia tu 3 hari bulan 10 di Betuang ya. Jadi kita di Betuang jam ke dia tu. Nyangkanya bisa ningat ke radio. Datang berbala mayu. Nyukung pengawal atau ya. Ke lebih lagi industri muzik kita Iban. Nanti ukai kita siapa lagi ya. Harap ke kita nyedia ke direk dalam seminggu tau merambu jalai kita. Lalu pada aku beberapa hari tau kudah dia gaya hari kita cukup mana. Aduh mak ke ngaujan tadi bisa hujan tadi di Bandar Raya Kuching ya. Harap ke gaya hari mana mal lebuas tidak tau ngatul. Pekir anugerah carta siapa juara. Renggat final. Saya sama-sama bersampai. Ngamik ke semua pengawal di kerja. Bala pengelola program kita. Mujul magang. Ianya hari sidak di YFM ya. Nabi ngarap ke sidak ada tai sangkai. Ngau likun. Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Dia aku dekat buku lain kita untuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Kalau kita bisa nambia aktif lagi ya. Tak kelimpai harinya leman berita lagi. Kelimpai aku berkongsi sekedar berita ngau bala peninga. Bukai ajak atau pengawal atau megah pemansang. Ke benung di pejalai ke di menua kita.

Safa dekat Maipulai Trophy Madu Tbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Tbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk Tbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Tbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Tbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.

lagi segulas jalan ngau kami aba awak rentak ngali hari. Ya memang macam pengawak diatur di menua kita ya bala peninga ya. Asi tege hari pengawak ke benua diatur nya carnival to bo bo nyo 3.0. Jadi tau tau nyadi ke plaza ke uliah negap ke mobiliti perkara rama antara komuniti di kota Semarahan dengan aktiviti ti numpu ke ngagai perkara pelajar kerja persaka asal ngau pemansang komuniti. Pihak kos, pihak menteri pemansang menua pesisir ngau kanang menua Datuk Rubiah Wang madah program ke bangsa tu patut dikremai ke. Lalu tu kena nentu ke komuniti bisa akses ngagai penerang ngau peluang ke setipak ngau guna ke dia tu. Jadi lebih ya ke berjaku bak pengrami nutup kenivelnya. Biar kawan peliman kota Semarahannya ngemerat ke mesai gunanya dia ke penerang serta pelajar ngau kejaya dikena mantau nembia milih bidang berpelasa ke pengerindu penau ngau peminta guna industri. Jadi kenibu tu dia tu pengelamat 3 hari berunggu lalu dipasuk mayu bengkai agensi ngau komuniti di menua tu. Hanya tadi semengka pengawak ke udah di atol ya di Semarahan. Lagi kita ingin yang perkara bukai. Jadi peningga maywa barang maya di diato. Adik kita dekat ninga berita sida ke Mupuak tadi ya ke ke Betuang. Kita ninga berita ke pemaduk baru dari bala pengelola program kita ke benua Mansang ngagai Betuang.

Lagu ke di by Agustin Marikan ya. Ya geng nang tuala pengawak ke bisi dia tu di benua kita. Ke sekali tu aku ngenang pengawak ke dekat dia tu di muka. Kalai pengawak berperasa pengerai ngau nadai berbayal serta pengawak kena nyeleh ke penyakitnya sekedar hari pengawak ke dekat dia tu nyeruma program jelajah Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi benua muka di dekat dia tu dua nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 tu ilok. Pihak ko penerang ke dipansu Menteri Pemansang Induk nemiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak. Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke program nyak mega nyedia ke acara dikena mai servis perintah ngagai rakyat lalu sekedar di servis pengerai ke dia tua maya nyailak kayaknya mere vaksin influenza ngau nak berbayar ngagai harapan orang ketua umur. Lalu kemimparinya pengawal berperiksa HPV DNA dikena ngelaban penyakit liman pun sarang aneh. Sama kak besi datu lalu mayuah orang udah ditesau. Mau ngambil peluang mulia ke servis ke besi disedia ke. Hanya tadi pengawal ke dekat datu di muka. Jadi datai berbalam mayuah. Lebih lagi kita ke dampian ngau muka. Berserimai ngau program jelajah Sarawak ku sayang SKS ya. Tiudah dibetuang biar kita dekat berami di muka. Jadi bersedia kita orang muka. Ya, malam hari dia tahu munyik aku dia Matthew Abu dekat berkongsi ngau kita berita sidak ya ke benuang ngakai betuang ya ini sidak jam ke dia tahu sama-sama kita ngantik lagi ya, kita ningah ke lagu dulu ke kita ya sebentar kita mulai ngau pengulah program kita ya Matthew Abu.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya udah, lagu Kedebai Zavia Maringai. Lagi kita dekat Gulai Ngomet Jawa Abu ya.

0: dengar Mayu hanya tadi lagu kena baik Zavia Maringai hujung ke jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari arus telefon kita benung antik Matthew Abu ke dekat berkongsi ke bala peninga pejalai sidak ke betuan dini nak bala pengelola program kita jam ke dia tahu sama-sama kita bergulai dengan Matthew Abu. Hello Matthew.
1: Hello Sekiti di Konti.
0: Mulai selamat ngalih hari ngagai nuan au ngau balak kru.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Siapa ngau nuan seprau dia?
1: Kami kedatunya kira ke ngetu belalak dah lama. Mulai ngau penulis kedai YFM Ibagi Iban, Monica Midi, kami juga melatih badi. Desi Tambun dan yang Sekuntun Jam tak kumpul kelimpah hanggau bala kebukai enggak singgau kita sama mukwari kucing tadi ne.
0: Ngelak kenuan madah ke dini no peniau kita jam ke dia tau Matthew lalu gaya di dia
1: Terima kasih ke kenuan Gaby di Konti YFM untuk dia rentang alih hari hari tu juri awak bimbing juri berkunci ke pejalai kami sebuah ke bekejang hari bandara kucing tadi hari upis RTM di kucing. Kira ke mupuak ngali hari itu tadi, empat buah perengkap penyangkut hari RTM Kuching, okay, naik bala penyampai-penyampai radio, bala combo RTM, juga petugas khas kedai untuk pengawal kedekat diatur 3 bulan 10 telak, dan pentas final kita ACSJ ke 9 hari Seriaman, sebuah juga perengkap pengangkut bala petugas kedai ke udah bekerja juga, urung pukul 2 ngali hari itu tadi ya. Semua tu pula bekerja ngagai mula betul. Jadi hari Kuching bisa hujan dalam apa jalai tunggak ke ngelepas serian. Tadi bisa hujan dalam apa kena tu nak kami ngetu dalam apa pasar lacau. Gaya hari di mana sejapan musim kita tu lagi tersebut. Okey. Kira-kira tahu dukung bagi saya di palat hari tinggal mata tu. Balap menyembah bisa dah bisa. Kira ke pegau meda bala-bala hari RTM ke singkah nyapa begitu. Yang memang sudah mengawak ke dekat diatur jadi peningan manyuh kena ke 3 bulan 10 pula kita sama datang ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Lingkan di Betung sama memata ke nyepetas final SESJ ke 9 12 iku finalis ini bagi sidak ke dekat menang kita sama datang 8 pangkat ke pukul 6 lemai jadi datang berbala manyuh menyeilak. Ungkup ya pagi lah 30 hari bulan 9 dia mengabisi aktiviti ke dekat dibuka pagi lah hanya kos atau ke kursus imbangan muzik dan pengkaryaan muzik kreatif berasaskan warisan lisan masyarakat Iban jadi kursus tu dekat perintah pukul 9 pagi untuk ke pukul 5.30 menjelmai dekat diguluk bala-bala kita ke jadi finalis ungkap ya ACSJ ke 9, okey, apa mulai enggak bala facilitator kita, tau ke tukang lica ke bisi di kanau, ungkap ya pagi lah ya, bisi dua sesi, jadi muak ke pagi, jadi muak ke lemai, sudah program khususnya dekat ditutup secara rasmi. Pelapa aku, pelarang kesini kemaga, kita tahu meda di media rama rasmi kami, Facebook YFM Iban, tentang pejalai, ke pengawak ke dekat diatur bala kami sebuat, pemantai kami itu tadi, kira ke tiaw di menua betung, nyerumbak ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3 hari bulan 10, telak hari 6 pukul 6 lemai. Pelapa aku ini berita ke Ulia Dikuzi ke Ugep ya ke lemah itu atau ke ngalih hari itu, Gaby.
0: Okey, terima kasih Matthew. Jaga
1: pulang baru.

0: dengan pengelikon kita sebuat.
1: Okey,
0: okay.
1: Sama-sama.
0: Yeah.
1: Bye-bye. Terima kasih.
0: Ya. Ya, ya, Datuk Ilak dia tidak ya dekat berkongsi nama atau pengawak kebukai. Tidak tahu lagi ngetu ya. Terima kasih Matthew Abu ke sekali lagi. Berita ke komando baru bala pengeluar program kita ke Mansang agak betul. Maka uliah. Kau uli yang lami kage paket final SESJ ya.

0: Jadi itu berkenaan ke fun run. Kalai gerempuang laban bertanam bertupik negeri Sarawak atau ke dikumai orang PPNS. Adakah ngatur PPNS fun run kena 25 hari bulan 10 tau ya? Lalu pelanak tu mungkul dua kategori. Kategori ketubah fun walk ke 2.5 km dan fun run penyawa 4.2 km. Pihak Co-Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sidak naga 250 ekor penyerta ukur pengawaknya ke dekat dia tu abad tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Hanya tadi semoga pengawak ke dekat dia tu tengah bulan 10 tu ilah ya. Hanya dengan gaya bala peningah ke rinduk belawak, rinduk berjalai tau ngedigital direct tau ke masa ke pengawak tu ilah ya. Yana ingat pukul 4 tu lagi tanda anemia aktif ya.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Ianya tadi lagu di by Wendy kena merinang peninga kita ya. Ke benar di lantai jalan kini ya. Benar di riba jam ke dia tau.

cai bala peninga kita yang nanya siapa gitingah. Siapa gitingah ba konti ko sida elaman madak mau mayu hanya ke betuang ya. Ana ira bala peninga ya. Jadi ka kami ke tinggal tu aku pian maga DJ Daniel pembesi DJ Sam Ipat DJ Emelda Min Meliza hanya sekedar nya bagi kami ke tinggal di tok nyaga konti ya.

Ya, tinggal 7 minit dah gate peningkat. Dan kita berperindang dulu dengan lagu-lagu sebelum kita bergulai nembia aktif ya. Lagu ke sekali tu hari ni KL Jua Mahal.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dekat nemu randau berkaul ngau pemuju serta pegerinduk tidak kena mbiak.
5: Lepas sih tak sedih mohon lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami gak.

0: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datai bak awak. Aku beranda engkau temuai ke bisik dekat beranda engkau aku buat program hashtag nembi aktif. Jadi minggu tu nembi ke dekat beranda engkau aku tu ia anda bak konti tang dia tu bak arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat meda kini gamal orang ke atau ketemuai ke engkau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelai hari. Selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
1: Hello, selamat gelai hari Mega.
0: Cassandra Nuan dini dia tu dekas.
1: Mbak Sibu.
0: Sibu awalnya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
1: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dengan aku belajar ngambil lesen bersibu.
0: Jadi nuan tu sarinya nampun belajar di Kuching itu mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah baru dah temu belajar ni, Kes.
1: Ya, temu dah.
0: Dah berasa. Jadi, tentu belum beringat tu tadi ke temu. Anda mau take dah ambil ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi, Nuan Pan bisik nyebut, Nuan udah temu belajar. Muka di Kuching di tu, buat sebengkah palan belajar di tu. Jadi, awak ke Nuan Pu, meh. Amadah diri empu, penata asal diri empu. Ngau nama kos ke bisik diambil, Nuan. Amai Nuan belajar tu ke Sandra.
1: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 iko diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku be Kuching masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. Ba University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
0: Jadi ni pengelamak Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh. Okay.
1: Aku belajar pengelamak 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac seingat aku lah. Dengan habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
0: Okay, ni ke 4 tahun eh? 4 tahun?
1: Oh. 3 tahun total.
0: Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
1: Bagi ku, aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nah milih lah sektor swasta ataupun kerajaan. Bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kos tu sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk PUMNAM lalu ngisi UPU, aku milih kos tu sebagai pilihan pertama.
0: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisa utai narik hati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes. Nama kini utai ke narik hati Nuan kini?
1: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah bendanya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
0: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne?
1: Ya.
0: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak dambik Nuan dekas?
1: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang pun market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
0: Pilihan kedua mai reti tadi dah.
1: Ya, pilihan kedua.
0: Nanti ya ke berapa itu pilihan dan nanti ke ada pun belajar tu saya cakap deh.
1: Mayu diri pilihannya.
0: Oh, jadi duit itu nang segi ya kenika nang narik hati nuan nama mat betul na.
1: Oh, pilihan kerata.
0: Jadi bok bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban nodah tembok belajar gak eh?
1: Ya mujur.
0: Oh, jadi buat pengelabut nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuan pu buat ati narik ati nuan pu nang hari nuan ku aku
1: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu kah?
0: Mm-mm. Nah, segi hari nuampu kakak?
1: Oh, iya, iya. Hari ati aku mpuh pengambil bidang tu.
0: Mm.
1: Taman aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
0: Rindu gawak ba upi-upis bekan ne.
1: Oh ya ya.
0: Oh. Okey, tu bekawul ngonuan ke belajar subak tu nakes. Ba nuan ke ngamai nuan ke ngambi course sains pentadbiran tu tadi. Mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nyeka 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih ne. Nama kini subjek ke pemadu di kerinduk kenuan buat kos tu tadi deh.
1: Bagi aku subjek subjek tu mayu hanya di ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Saya bakal tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
0: Rindu aku ingat tu tai.
1: Oh ya. Yeah.
0: Oh hari nak ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Oh okay okay. Jadi peringat udah tu lagi kami dua nampur randau kami dua kujung kagi tu ngetu dulu tu Cassandra. Mai peringat berperindah dulu gak lagu ku dah dipilih kita ba awak rentang kali hari lebih lagi ba program hashtag nambi aktif udah tu lagi nanya berkawul gau cabaran tau ke pemar ke di tapik nuan sekumah ke udah belajar tu ne Cassandra.
1: Okay.
0: Gitu situ lagu dari Honey J, pilih aku. #nambiaktif YFM.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Demban Baadan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
5: Muji.

0: sebagai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Nembia Aktif.
2: But why FM?
3: Ya, hashtag Nembia Aktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra Anak Budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, ne Cass?
4: Ya.
3: Ya, okey. Tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penanggul lukis ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi itu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman wang ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuang ke belajar ngambil bidang sains pentadbiran tu tadi.
4: Bagi aku pemar nombor satu ianya duit laban ke ukai data hari keluarga bisa penatai pemisi jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar tapi dia tu nyamai lah laban kita ulih minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun ari PTPTM kena nyambung belajar dan kita empu perlu ngatur duit yang mana meh kedua bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan mayuah assignment, activity, presentation, ngau ujian, lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana, awak ke uliah, awak ke kita uliah, magi masanya untuk belajar ngau ngaga activity bukai.
3: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
4: Oh.
3: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan baka nuan munyi kedua tadi hari sukur belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
4: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
3: Jadi pengelama nuan ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nuan ba nuan mayan ke belajar tu harinya.
4: Sokong bukan hari apa ini dari empu ngau bala menyade semampai mari belanja tiap bulan.
3: Nuan dia di UITM tu di Budian eh?
4: Ya di asrama. Asrama disediakan.
3: Sekumbang hari sem 1 nyentuk temu belajar ya?
4: Masa sem akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari sem 1 sampai sem 4 je. Dan sem 5, sem 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
3: Siti hari penanggul ke kuih Siti ajak sebut tadi duit tik penanggul yang tadi buat suku belanja kau buat atur cara nak ngatur masa yang tadi main belajar kau aktiviti buka ya jadi laban nama dah nyak Siti hari penanggul nuan tadi ngatur awak nuan tadi tak kemasan tak belajar dengan aktiviti buka berkini cara nuan dah kena nuan napi utainya berkanya
4: bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi aku mengutamakan benda yang dulu bakal contoh assignment tu perlu dianjung sumu bakal contoh ya dianjung minggu depan jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu baru aku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting dek aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu berbanding ngau benda lain.
3: Maya nak ke belajar tu dah kes. Nuan rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar keririk sekali ke nuan rindu belajar berkumpulan.
4: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Sik contoh bakal subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dua. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu beketuk, nama ku buah nyak bekenyak, nama ku buah jawapan tu beketuk, nama ku buah jawapannya bekenyak. Kami kini ke
3: berkongsi
4: berkongsi idea no pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikat belajar ke diri contoh ke maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mumeh maksudku sebedar ujian sebenarnya. Belajar ke diri sejam dua jam.
3: Jadi habis Maya nak belajar rindu belajar kerik ngau habis Maya kita bergulai beraban belajar bergulai banyak nanti tadi
4: nak
3: nanti apa nuan tadi ni nyamai lagi deh dua-dua
4: hanya bela nyamai leban kadang-kadang kita perlu idea
3: gak ada
4: orang
3: bukai. Dah amat selepas kita pun dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai
4: kita
3: nemu gak kena ke penemu orang bukai kan eh. Jadi nanya tu limpang berkawal dengan aktiviti ke bisik dia ada di pasuk nuan main ke belajar tu tadi bisik dengan nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
4: Bisi kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisi buat UITM. Dia leban bisi penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisi boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
3: Amat kena. Jadi nama aktiviti ke bisi di apa soalan ni?
4: Antara aktivitinya ianya maka jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan dalam kampus. Lalu bisa gak aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
3: Kira ke aktif direk gak nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university nih?
4: Nak gentu.
3: Nak gentu.
4: Nak.
3: Nanti ditih kata
4: pada ada. Nak bakal orang bukai.
3: Kira ari kena dai bisi menyerti.
4: Okey,
3: guys tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kagi berandau berkawul ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawul ngau maya no ke agi sekolah ba primary ngau secondary nakas. Okey tu sini lagu hari Abid Muti lakon #TheBative YFM.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif. Pagi bergulang aku baru selepon Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawak ke visi diatur ya pelawak aku ke visi di pasuk universiti munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke visi di pasuk ya munyi ku ya nak mayuh tandingan aku bakal ke mayuh yang tadi nak kes
3: boleh lah
2: aku ya tu ngai hari temu orang

0: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah, lalu mayanya agak rajin ngelawan orang bersukan.
1: Benda gamal bawa posternya segi temu kurang aktif sukan gitu.
0: Udah besar ya, kurang ge.
1: Oh, pia udah besar kene ke? Gamal besar ge ke kene?
0: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngel aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalah gak jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Enggak orang aktiviti sukan dalam acara masanya saya ingat aku dalam acara larian enggak lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah megak kalau wakil enggak orang wakil pekit bercerita pun sama peringkat sekolah.
1: Kalau boleh umur
0: nadai.
1: Nadai. Okey lah ke bisik ngau ngeroh kai bimia banyak ne.
0: Au. Ngau orang ngeroh kai aja.
1: Au.
0: Sebenarnya masa aku sekolah menengah, kalau megak ngau wakil sukan dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan. Laban engkau nyo manja malas orang bersukan
1: atau kenyok kita kini. Nah dan nanti nak ajak kes. Jadi nanti sukanya kurang buat kelab atau ke engkau bisik gau kelab atau ke persatuan kini bisik gau masa kini.
0: Bisik masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau nak pertandingan choir.
1: Oh, nama belagu untuk kes.
0: Choir.
1: Choir.
0: Nak sebakanya.
1: Nak sebakar.
0: Nak.
1: Medak ke bakar belagu, medak ke choir lu belagu. Kumpulan nama belagu nak kes.
0: Nak lain.
1: Oh.
0: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya, salah gak ngah orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu, dannya aktiviti bukai main-main baka main badminton, bisa gak? Enya aja lah seingatku, bisa gak aktiviti bukai? Cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
1: Hanya di bawah universiti tu tadi. Nadai ngau aktiviti sukan berkenyak lagi nan?
0: Nadai.
1: Nang fokus ke belajar aja deh.
0: Ya, fokus ku masa bayu nya memang untuk study je lah ban. Aku, bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main, ngau belajar, ngau mayu assignment bukai, ngau exam ke kadatai.
1: Amat, ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh?
0: Ya.
1: Jadi munyi ko di padah non tadi non maya sekolah non segi aktif non aktiviti nya maja besai nya kurang sekurang non pu aktiviti. Jadi entik non uleh nikal baru kenika nikal baru keni ke ngerja ke nana sal lagi tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebedau tu.
0: Nyesalnya, sehingga bisa laban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya mana gaya lah, nanti kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
1: Banyak macam tadi nanti tanya nang segi kau ngau mai hagi mai aktiviti kebukai kelimpah hari nang ya belajar aja ne.
0: Nah ya, bisa ga saya nyesal mimit.
1: Okay kes, jadi Noah madah Noah dah temu belajar pe lama tu, dah bulan 2 tu tadi ne. Jadi dia tu apa kene ke Noah kene ke bisi kerja pengawal nyambil sekali ke berkene ke dia pengawal non dia tu.
0: Setakat tu nadai, tapi pada masa akan datang cikgu tak ngigak pengawal kena. Kena derempu meh, ngau kena family, kena support derempu.
1: Jadi dia tu benar nganti tak ke benar nguji-nguji ngigak pengawak reti tu dia tu.
0: Ya. Bisa nguji ngigak pengawak.
1: Dini, bawa company sekali ke go perintah.

0: Dua-duanya aku bisa nguji minta, cuma boleh ke enggaknya aku nak namulah laban niti rezeki mega.
1: Aman. Atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
0: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisa lebih empu ngau belak bisa pengurang empu. Bendanya niti niti individu empu prospection. Nanti ya rasa company tu mana ge? Boleh ge yang milih company yang tak ya rasa soal kerajaan tu mana ge? Boleh ge yang milih kerajaan. Tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke boleh ku.
1: Arti nuan nak milih meh arti nuan kau gawat company sekali ke gawat perintah asal bisi pegawai ke keman ngau tak ke dipelajar nuannya ne?
0: Ya, betul.
1: Oh, ni nak Nur Nur dah minta tu tadi about company kau aku about sama kini ke about sibu dia kini about kucing itu dah bisa minta?
0: Bisa minta area aku minta dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
1: Kediri.
0: Uji cabarannya.
1: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan neka nombor tiga nak neka tuai gali nuan dua ikutnya udah gawak atau tu dah gawak mana dua-dua gawak ni
0: ya
1: di Sarawak di tu
0: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biak laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi ke hari kami
1: sampai kau dia minta dek. Oh, pia. Ini saya dah ya. Kedi ke di kucing itu saya dah ya, guys.
0: Okay. Ba muka ngau ba miri.
1: Ndak sama ndur gaknya ne. Ndak. Nak ngawak ke engkau rezeki nuan di kucing itu kini nyau mayuh ndur kita menyadik.
0: Ya, betul.
1: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dondok ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kak diambil nuan tapi kena tadi ne. Jadi ya. Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak dambik nuan ne. Jadi cikgu aja.
0: Entah semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gig dipelajar bagi aku. Ataupun bisa ga subjek bukai te ngayat atiku baka sida moral ngau pendidikan jasmani.
1: Sigi udah bisa berarti ke kos tu mas pada tu ne?
0: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
1: Ani nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan. Sagi umur ke cukup tu deh.
0: Ya.
1: Lagi boleh nampak pelajar ni, guys. Jadi tu hanya ke datang buat pengujung randau tu, guys. Jadi sebenarnya tu pengujung ke randau tu ke nemu ke siapa orang ke suah merancang dan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
0: Okay, jadi orang ke merancang ku dalam semua pengawak kelebihan untuk belajar tau enak. Ke pertama, dia empu meh laban enti kita enti hati kita nak cekal nak tan ngeja pengawaknya. Kita sigi nak ulih seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh saja orang bisa merek cakup perancang yang kita nak nak menerapkan bendanya dalam diri kita sigi nyanyadi. Udahnya orang ke merangsang ku mega apa inai drempu ngau family drempu tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban laban aku je ke dikarap ke antara kami menjadi.
1: Jajan eh?
0: Yeah.
1: Oh, okay. Jadi hacker penudi tu August. Nama kiri pergerak hati nuan ngagai nembi rebak dia tu, guys.
0: Pengharap hatiku ngagai orang ke rebak baru dia tu. Sila patut patut nyambung belajar leban dia tu. Udah mayu bantuan diberi ngagai balan nembi ya. Bakal contoh bantuan dari Abang Joe nya. Lalu moga nembi ya uli minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah masalah keuangan masalah duitnya bukai itu nanggul mai dia tau so so ngarap ke balon nembia reba baru dia tau anang putus asa mai dalam belajar laban masa kita belajar tau memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tanati perlu kecal kita empu artinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
1: Okay, terima kasih Hangen Cassandra. Lepas dah Halim Pak Beranda ngaku apa guna hashtag nambi aktif tu ke? Harap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja nuan.
0: Okay.
1: Oh, dah tu elok mah. Dah boleh pengawal madah direk kan eh?
0: Alright.
1: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni?
0: Amin.
1: Amin. Okay, Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke Nomujo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke Bukai, Cassandra.
0: Okay, thank you.
1: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke BC di kagau aku beranda dengan aku bapa guru hashtag dan aktif yang ke Sandra anak budut ke sudah berkongsi dengan kita pejalai sekumbang ya ke belajar buat UITM. Terus boleh dengan kami bah hashtag dan aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak ke Bukai hari kesama dekat bergulai dengan temu saya ke Bukai buat program hashtag nembe aktif lagu duit lagu ke kena ngujuan ke hashtag nembe aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergak.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, terus ke awak rentak ngelari. Kalau kita mendiang ke berita pukul 5 tulege atau lagu dari Jennifer ya. Bujang menuai lek.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai. Nung.

Ianya tadi ya lagu ke dibaik Gilbert Gawang, lagu ke diberi nama Nadai Reta ya. Jadi pukul 5:30 kita dekat mulai dengan Edmund Langi. Agak kita ke dekat ngeri yang ke Gusik. Mulai dengan Edmund Langi. Sambil kita ganti lawak tau ke Asik Mansau. Kita ketawa dulu dengan Edmund Langi lagi. Ya. Lebih lagi nanti kita benuang tu sati kini ya. Dengar dengar ke leman berita lagi. Ya, kita lagi berperinang lemah itu. Peningat lebih lagi minang kita ke benuang barang tu jalai. Nuan berulah kita lagu ke di bayi kelamayan.

0: Kurang kegula bapak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih air sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang mudah air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis bapak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu RY FM.
4: Ya peninggal mayu lah nak tau ajak aku berlainan kita. Bak awak rentak ngalai hari. Jadi udah lagu ke di bayi Sylvia G. Asal liak tau kita dekat berlainan dengan melangi. Denyak nangkal. Ngejak berlainan dengan Stephen. Bak awak sadar man.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditusui ngai kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mu puak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main ada jam kelebih lagi hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sida sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisiknya lu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke mentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuhi dia ada peningat. Sebengkai hari company bilun swasta, ya ke company bilun luar tu tadi, ianya ada kumai sida Indigo. Utai kenya di abah menua India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi setiap dua. Nah dari daripada hari ni tang sida tu tadi bisik di kemegau korang pala mak ku dah. Lebuah sida ke depan bilun. Ah dengar kita lebuah sida ke depan bilun tu tadi. Nyo capuah nyo rame. Sida yang makai dalam bilun. Lepas nanti kita di depan bilun. Bisik sekedar company bilun tadi. Nanti kita sudah beli tambang apa semua. Sehingga bisik disedia korang air. Disedia korang pemakai. Habis sekedaknya tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita kai makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama megaknya di ba company bilun Indigo untuk peningat di menua India dedin engkanya sedak tu kalau lumayuah tadi lebih hari 15 ikut sedaknya bertepan ke bilun apa yang nak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku juru menyak bisik ngau depan bilun tu tadi lebuah datas bilunnya penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau. Sidak ke terbaik tu tadi. Datai ada dia orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah dari pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai. Sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai. Induk siko yang tadi bisi digambar orang ngena telipawan yang tadi. Dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayuh macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tadi namkin mayuh macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayuh baca kuah bisik ya chutney bisik ya tadi kuah dal, bisik ya kuah-kuah ke waruvel, mayuh macam kuah de kena ini tua yang tadi bersaduang ngagi balai. Ya benar capuah sida makai. Nyok me biluan nyok munyi ke sebenar orang kesama nampan biluan tadi. Nyok bau rempah, nyok bau kari ya. Saya kedai berkedai kari. Macam-macam sida rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah ratu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai tang udahnya peningau udah kemakai apa semuanya tadi depresi sida mana me debuai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepestiannya dia buai sedanya tadi peningau nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peningau jadinya tadi laman berita kita keterubah anak maketuk kita ayah ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena deh ngodoh makai dalam biluan deh. Bisi hari bilun terengkah nyenyet baik kita. Kita mansang ngagi leman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata me ya. Hari Madhya Pradesh di menua India dedin. Tau ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningat keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampai mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyang tadi dalam TV, dalam YouTube punya kurangnya. Cerita senentang sungai sedak dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey belok bolak, okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak ke dokumentari sedak tu. Sungai sedak dia tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua utai
kita de puruak ngage sungai de tempa luang de tikau ngage sungai magang-magang pia maga ba sungai maga sida nu nganyuat ke abu bangkai mensia aku dah ditunu serta mai macam terbuka ya. Kisah kenyadi di Munai India di Madhya Pradesh tu peningan ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke Dekumbai Biaura. Balat amai nyadi kebuah haranda orang bak Munai India di Madhya Pradesh din laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Inya sungai Ajnar tip balat benar kamah bak menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngosampah. Nadai gama sungai

kita ada menata siak datang di tu kak medak sungai tu balak dan benda bau tu. Setuju balak kaban ke terbah peringat nama deh pengawak sedap peringat lalu tamak kelam sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisik yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sedih dia ngenak belanja diri empunya nada ditolong perintah nada ditolong orang pengawak sedap kerja ke diri empu je. Jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesih kita rajin dah lagi kita dia nejang besik jaga dia jang kau petu air resiko siko magam ada pe inti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya besik hari sakit pedih kulit kita ialah sakit kulit gatal kita ialah ko apa tu air resiko indah tu air resiko mana hei birak kemi dia magangnya berani dah gitu saya dah tahu ku indah tu air resiko pun dengan makin nyam eh orang anang ke dekat nu luang pun dengan nyong asuh sidak ya nyong ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke benama bitu tabahi itu ngobala kaban ke bisi 4-5 ikut nyatari nyoba bulan-bulan sidak ngerjanya pun dengan ada orang nu luang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sedaknya nang sikit datai dia ngemelik ngeresih ke sedaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengalaman peringat balas kabar nyo nak nakal bisik sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi kongujung kabarnya tadi nyo nyonda ge bulai ngoya kediri ri aja me peningal nyola salah sam ya ba dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan danya peningal mbiak tu tadi mujur meresi ke sungainya ketegalnya tadi peningal dia de upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia nah lalu nganjuang piko ke medak kita piko ke panyai pengawaknya tadi kena rongawak sungai lalu nyak mutek ke danjuang rakyat peningal nuluang mbiak tu meresi tadi ya jadi nyak tadi sungai Ajenar yang tadi pan bersih mak aku yang tadi agak ke bisik sampah lapan sidak ke muai sampah jadi berdau deh seraya ke ngemelik korang sidak ya tetap muai sampah hanya makin sungainya udah bersih udah nadek ke sampah po rajin gig ke sidak nampak luang tu sebelahnya majak dajar majak danuk peningatang sidaknya oh nadai ya kira nadai ya berduli ke dek nyadinya mentadik peningat utai ke pejalai ke siku nembia bernama Bitu Tabahi kebenar ya nama ya peningat Surendra Singh Chowdhury nyadinya tadi pengawak di kerja siku nembiak meresih sungai ia meresih sungai orang berbuai ke sampah kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningat leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagai menua Malaysia kin kita mansang ngagai Melaka kin menua Melaka siapa dah kalak ke Melaka cukup manah nurnya nur kita nemua ya jadi di Jasin Melaka tu peningat nama tak kenyadi salah rumah mai penusah nyak mah tutai kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut ngena kereta mesedai sarinya tadi peninga maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranek Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama betul pawan ni ngagai orang tu terengkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dinding ini telepawan ni halo ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan. Ada apa puan? Ko induk ke nyawatnya tadi. Di sini saya, Minah Kumari. Saya mau itu urut badannya. Saya sudah beranak. Ko induk Indianya tadi. Lu datang sini ya? Aku induk Indianya pada keseduanya mansang. Seduanya lagi yakin peningan. Kira pihak. Mereka tadi kan randau penyegi. Berapa aku? Nyak ada pun tang ke aku. Deriba. Seduanya masuk ngagai kanan dur. Genturung berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang agak rumah indah tuai India ke ngangaunya tadi aku baru dah beranaknya ligau sudah dia dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu berbeda tu ko sudah pening laban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang agaknya sudah melaki bini ngena kereta tu tadi selo sudah dari banti aku selo me tamak ngagai perumahan ora laba kita kan giga ni rumah sano ko jaku terbisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ko kita enak orang ke bat luarnya pening anak lantai ngati medak sudah tu ngena kereta selo ngena kereta nak lama ngetu mansang baru jadi bala petuai ke berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upadak disambik keritanya nak

tau berapa nyen kadang nang ini yang bela nembiak nah kan aban kan nembiak penyamun nyen penyamun nyen ko pe tu air risiko apo amai sampai legai ya legai uje kita telepon ngagai bela anak kita telepon mo orang pening aka ngujuang ko ras sebelahnya lalu begau belampat ke duit ko tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar pergi gak ke rumah sida ya nuduh duit ko nya tadi kan aban kan biak nyadi penyamun ah nama dia tadi lalu becel gay belayak saya dah dia benar mana bejaku induknya tadi minta ampun ayah pakcik makcik kami dua lelaki tu tukang urut kami dua tu dah suah induk bernama Minah Kumari tu dah teh gitu leban ya baru dah beranak jadi kami dua tu benung juga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian sekian, sekian nomor rumah ya sedua day ko petua siko nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya nyak amai punya kunungan unggal pedak de gamang sedoi tu pun maka penyamuan nyen laki nya balat gi nyen maka penyamuan ketua penyamuan nyen ngai melaki de kumai kenyak apa dengan punya becel ge sida ya ko ngujuang ke tidak nyen tadi nyo datai bala polis laban nama ke buah bisi orang ngeriput betelepon ke polis bisi netua risiko nyo baik ko duko duko penebas manyuah hucuk aku dito di bon de jaga aku dito sudah de kan aban ko cok ko ko ini tua tre piringan jadi nya mentari carut ketega nama salah anggap ha ngumai urangnya tadi datai nyadi penyambuan kan aban kan embia tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut nada kita padah temu kena rumahnya peringal arah-arah ke perkara tu settle ngomana aku kena mah tingkat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tau tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia ada dia besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah aku mah ya bini empu lalu berap ya benarnya tadi janda sepiak rumah nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita anak nguji pengawak ke besar tu lepas sebuah kita utai lagi oleh daripada okay. Kita berlelak dulu peningau. Kita berlelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Lembang Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali untuk pendengar. Okay. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami ke sekali itu. Ilah kita ngigak tanda uau. Maya Ridwa. Nanti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak maga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita bangsang ngagi Leman Berita kita keempat ke sekali itu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagi menua Brazil kin di Amerika Selatan deden. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke dirim punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak dia kerja siku induk. Induk tu kebenda pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke dirinya di nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak meh tadi gamal ya nyak tadi. Agik bebakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang. Dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh. Ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bula Gabriele. Okay, Gabriel. Kami berupiah dia. Ya, nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja peringat dalam cerita tu. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawa dia terima dah. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kada nyama hapai aku tu pedak dia aku tu. Ngu lari ke diri aku tu pada aku pedih mak aku tu kada nyama orang. Kada suah duluan orang mak aku tu de penyati orang mak aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemola ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Madah ke diri umur ya baru 12 tahun. Yang bala sidak dia apa meda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai gaman anda ko induk bernama Amanda Maria tu tadi ke berumur 37 tahun tu ia kena nama bula ya Gabriele nya ia mandah nadai ko aku tahu nemu kita ko maya ko ngau ruang bilik berlapai naik ko subak ngau bela menyadik ko ayah ibu ko ia kejai magangnya ko dah so sida make pil ko dah so sida make hormon awak ke gamal ko tu tuai. Ko ya ngelakar ngemula kuranya. Oh, amai cai bala kabanonya. Bala painai no kati tau ngaga anak kenya kurang pedinga. Sino ke oh gaga ya pedinga. Laban ni ureh ngelakar orang. Induk bernama Amanda tu tadi. Anak lama udah nyak tadi pedinga sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kurang berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat munyo kurang au anak iru. Oh, kita dia baik sedap ya pulai ke rumah dia beri makai dia beri penghidup ke mana penghidup ke nyamai pendengar. Jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahun nyak meh tadi nusu. Okey berbulaknya nusu ngena butul mipiat meyanya tadi serta mega bejaku ngeluluk ke diri bakan biak lalu ngaku ulah bakan biak kebenar umur ya 37 tahun ya madah ke diri 12 tahun percaya morang arab morang ya peningal ya mega ngai dan nyom sekolah ngai ku dan nyom kita school. Aku ya peningal ngeleban ngai ke ditemu apa aku pria aku ialah diriat ya di jamaah ya. Aku ya mendah ngagi apa naik hero-nya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu bekeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisik orang kalau medak ya. Bisik kalau orang ke dekelakar yang lama atau pendengar. Lalu ngeriput ngagi polis. Ada tangkap orang yang. Jadi nyak mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi. Nama Maya Amanda Maria ditangkap polis. Lalu didawa. Ngelakar orang. Okey, Siti nyaja ruang bilik ke dekat lakar. Mayu, udah degagak ya bukanya. Ya. Induk berumur 37 tahun, ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Ya, tadi leman berita kita keempat. Kita mansang lagi leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamagi gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena.
Nya besi jakok sempama tadi. Pelanduak tu suah nak ingat ke panjuak. Tam panjuak tu meruan nganti kaki pelanduak. Jadi lelaki tu peningat di menua Brazil tu. Di panjuak di baik jadi. Haa, ini cerita ya. Siku lelaki lihat di baik pangan induk ya jadi. Ianya tadi udah dikemulak ke. Begitu cerita ya. Lelaki tu bernama Felipe. Ianya tadi berpangan ngusiku induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Berpangan sedua ya. Lama udah berpangan. Lebih hari 8 tahun, 9 tahun. Sedua itu berpangan. Kengujung keseruanya bisik siku anak. Bedau kawin bedau semuanya bergulai. Ngok pangan diri sama sebumbuang rumah sama seprabuang tadi. Kengujung keseruai bisik siku anak. Bini itu tadi. Kini ikutai. Kita ngomai bini tau kena. Kira ke pangan itu tadi. Meh kita lah banyak bedau kawin tau. Pangan itu tadi mandah. Lenin itu tadi mandah. Oh Felipe ke nak mana nak tua tu berketuk begulai nanti hari nyuma kam laki bini tang tua tu kam laki bini anak pentua dah bisi uji tu aja dia jadi mana mananya main ke aku ko indo tu mendah ngaga ya bedau ka aku tu ilak menganti duit ke cukup gi meh ilak mentua jadi au solo bedau tu bedau ka ke tu anung gua dulu meh sabar me dulu sabar sabar aku tu bedau puas ka tanya atau bergulai dengan belakang kaban ko ilak nyung tusah naga ilak nanti kaki jadi udah derantai ko Felipe peningan tusah tu induk tu Brunei yang tadi aw keto ilak dek ko bininya tadi pangan ya mata Lenin tu tadi jadi induk yang tadi pun ngatur pengerami kawin bak sebuah gereja ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap apa indah udah dekangau bala kaban belayan bala suku juru udah dekangau. Jadi paginya sebelum mansang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Oh solo ku sari tu menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi sari tu kawin ya sari tu. Jadi ya ngasuh ke madah nuan, ngasuh nuan tadi datang jadi pengapit ya. Boleh kena. Ko ya madah ke Felipe. Oh boleh. Oke. Lagi ku datang ya. Datang kian mana laki bernama Felipe itu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pihak-pihak aja serta ngena tupi. Man sayang ngena berjalan kian tamak ngagai gereja no kawin. Gegini yang madah. Orang dia dah berdiri peningah. Dia nyak kepedak ya tadi pangan indo berdiri batang nak baju kawin nak pemana-mana-mana-mana. Man saya ngekin nama hal kita tu ko ya. Indo nyapan bejaku ngena mikrofon. Oh sano ko nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi ke laki ku. Kita de dikit kata pentas tu. Ko indo nya pendinga. Jojo no kaban dikit kata sekian. Lalu de kawin ko orang sedua pendinga. Matanya pelik-pelik. Lebanan utai Siti di kemelik korang Siti ke nak nyangka dari kawin hanya mah kelalu lihat dekat kawin ya udah ke bukulai tanggai kawin yang mentah dari peringatan leman berita kita ke sekali itu ke minggu itu terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami DYFM Iban RTM di Kuching terima kasih ya nanti kita ketemu baru bak manya minggu ke bukai aku ada menlangi ngelekak ke kita ke minggu itu bye terima kasih ya bertemu bak manya ke bukai bye bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Sada lemai,
2: sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
4: Sada lemai, YFM.
5: Sabar ke dia tuh berarti sulung. Dia tuh bisikan rindu. Dia tuh ngagak.

Selamat semalam ke YFM Segulai Sejalai. Bergelai dengan kami. Tentu ya, sehari itu kita bergelai bahas segmen Sada Lemai 29-29-2026. Bergelai dengan aku, Daniel Stephen. Kita bergelai nyentuk ngagai pukul 9 lemai. Tau ke 9 malam tu lagi. Meh, sehari itu kena hari 2. Ok, terus bergelai dengan kami bahawa YFM. Dan terlagi aku dekat manca pesan berat kita semua. Kita ke bisi pesan berat. Ulih ke natai ke pesan berat kita dia tu. Daniel Stephen, bergelai dengan kita 3 jam. We'll be right back.

Okay, lagu hari familiar David, lagu Takah Tiga Hari. Kita berhati ke gaya hari kemari. Bisa mana gaya hari kemari? Kelbagi berkawan dengan sebun. Dan sehari itu di Kuching bisi Niki tau ke bisi nak mana baru ke pengerai sehari itu. Kalian angkat pukul 5 tadi. Tikas pengamal angin di Kuching 156. Ke Madu Balat sehari itu tau ke angkat ke Diatuk Inyak Serian 174. Semerahan sama menggak ngau Kuching ianya 156. Ke Bukan yang mana magang? Kita ke Diau Bandu Bukan yang mana magang? Yang kaum ia ke pemandu mana di Limbang meh? Seminar 26 aja. Kebukaan jadi gadung serta biru. Jadi gadung ke birunya kira mana punya uliah ngelantang hati kita buat luar rumah dekat mai anak ke taman dekat waterfront kini uliah nadai nanggu kita atau ke nadai keroga pengerai kita. Okey. Nya berkawan dengan tikas pengamah angin nak pukul 5 lemai tu tadi. Okey, kita ke dekat natai ke pesambaran kita. Mari kita boleh natai ke pesambaran kita by email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp terus ngagai 013 862 8422.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: lebih bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ke terubah ke sebab YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan tu WhatsApp kami bawa YFM, jadi pesan dari camung anak gadum. Jadi pesan madah ke apai paya. Ianya gadum anak jimbo atau ke Aki Ingkong udah nadai kena 28/9/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 2/10/2026 bak rumah Tungan Nangga Senewang Batarajang Kapit. Ni yang dekat di Anjung kena 4/10 ianya hari Minggu. Lalu semua kapal melayan kengelalan yang tu kebagi kapal melayan di Nangga Peraran, Nangga Pelagus, Pasir Nai, Nangga Merit, Nangga Kemali, Nangga Kain, Nangga Serangil, Nangga Cermin, Nangga Dia, Nangga Kota, ngau kapal melayan Kebukai. Kenalah disebut itu dipinta datang ngau nyenggai ni yang tu kalai. Ni yang dekat di Senggai kena 2010/2026 hari 5 baru metungan Nangga Senueng Batai Rajang Kapit. Lalu dekat di Anjung kena 4/10/2026. Pesan ke Nangkan Kenya, pesan pemati mega. Jadi pesan Ari Catherine anak Bawung. Jadi pesan ditujukan agar semua kawan melayan Rumah Jackson, Sungai Putur, Rumah Bayir di Sebangkui, Rumah Sunti di Sebujuk, Rumah Gunung di Samak, Rumah Siti di Paku Ilik, Rumah Wis Paku, Rumah Siti Paku Ulu, Rumah Wis Paku Ilik, Rumah Simon, Rumah Simon Philip di Kawung, Paket A, Paket B, Paket Melaban, semua kapal melayan di Undup, ngau kapal melayan Kebukai ke nalah disebut itu. Jadi pesan madah ke Bawung anak Bosang. Bawung anak Bosang udah nadai kena 29/9/2026. Lalu dekat di Senggai kena 30/9. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Kita ke dekat nombor penerang ke Siliat telefon ngagai 013-571-3710. Lalu isi berita pesan madah ke Bawung anak Bosang, Bawung anak Bosang udah nadai kena 29/9. Lalu dekat di Senggai kena 30/9. Ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Ni pesan ke bisa dikenatai ke WhatsApp. Lalu pesan ke sekali itu Ari Celengga anak Asun tau ke Indah Jinin. Jadi pesan madah ke laki ya Dunstan Borai udah nadai kena 29/9 pukul 5 pagi bak Spita Bintulu. Ni yang dekat di Senggai baru meh pada Sungai Laleng Tatau. Lalu dekat di Anjung 1/10/2026. Kapal melayan dipinta datai ngau nyenggai ni yang tu. Nandu pesan baru pesan madah ke Dunstan Borai. Dunstan Borai udah nadai kena 29/9. Lalu ni yang dekat di Senggai baru meh pada Sungai Laleng Tatau. Ni yang dekat di Senggai 1/10. Lalu nadai dipadah ke Kemaya Nyenggai. Ni yang dekat di Anjung 1/10. Maya Nyenggai nadai dipadah dan aku melabak ke ni yang di Senggai 30/9/2026. Penerang ke Siliat telefon ngagai Pemela 019-781-6065. Ya, pesan pemati. Ke sekali itu pesan dari Elina anak Sujang. Jadi pesan madah ke nyambar anak kasih. Nyambar anak kasih udah nadai kena 29/9. Lalu ni yang dekat di Senggai bak rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Pesan dituju ke ngagai kapal melayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, kapal melayan di Seratu, Sekuau, Durin, Selangau, Rasau, ngau kapal melayan Kebukai. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai berumah Yempu, ianya rumah Matthew Maja, Rantau Panjai Igan Sibu. Telepon ngagai Elina nanti dekat nombor penerang ke Siliak 010-97-56-302 dan isi berita pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udah nadai kena 29/9/2026 lalu dekat di Singai Bak Rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Nadai dipada ke Kemayan Ninggai serta Kemayan Nganjung dan penerang ke Silik oleh oleh bertelepon ngagai Elina 010-97-56-302. Nya pesan pemati. Dia tolgi nampak macam pesan kebukai. Kita boleh nantai ke pesan by email. Ianya yfmiban@gmail.com serta WhatsApp terus ngagai konti di tu. Udah. 013-862-8422.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Okey, okay, macam pesan ke sekeletor hari Mai Cagat tinggal ke Tina Anak Empati. Jadi pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang dan adai pagi hari 2 yang nyasar itu.

Bawang Lama Jalai Simpan Semunjan Balai Ringin Serian. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 4/1/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Tegelam, Semunjan, Sekenduk, Menggelik, kawan belayan di Monggo Air, Tebun, Semunjan, semua kawan belayan di Mentuk, Sebuyau, Sungai Indai, Sebuyau, Telagus, ngau kawan belayan ke Bukai Ti Naleh di Rintai ke Dituk. Lalu ni yang dekat di Senggai rumah sedaya empu ianya di Mawang Lama Jalai Simpan Semunjan Balai Ringin Serian. Lalu penerang ke sili telefon ngagai anak empu 013-787-9789. Lalu isi pesan-pesan madah ke empati anak sambang, empati anak sambang udah nadai Sarito. Lalu ni yang dekat di dekat di Anjung kena 1/10, artinya ni yang tu di Senggai Pegilak 30 hari bulan 9/2026. Ni yang dekat di Senggai Mawang Lama Jalai Simpan Semunjan Balai Ringin Serian. Telepon ngagai anak yang pun dekat nombor penerang ke silik 013-787-9789. Pesan ke Bukai kami bisa diterima untuk pesan semayang 100 hari atau kangin tu 100 hari tuarum ni yang tu rumah awing atau kerajaan anak laga pengawak dekat diatur 3/10/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi baru mesami anak rambut di Merindun Paling Ngkelili. Ya pesan ngintut 100 hari ke bisa dikenatai kemuka ngagai kami ba YFM di tu. Pukul 7 tu lagi kita boleh dengar ke program Aram Mansang.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, itu bisa pesan kertas ulit hari Linda. Jadi pesan kertas ulit serta muain terbalu ni yang bilo anak jawi tau ke indai ingai. Jadi pengawak ngetas ulit serta main terbalu 2 hari bulan 10 lalu ulit dekat Dewan 1/10/2026 baru main igang Sungai Selepian baru Bakuang. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Kelabit. Semua kawan belayan di Bakuang berkenu sebuti ngau kawan belayan di Suai serta Nia. Jadi kita akan dekat MOOP nerangka silit telefon ngagai Linda 013-4991-256. Nya pesan ngetas ulit. Tujuh lemah itu lagi, kita pula ninggal ke Aram Mansang. Ninggal ke finalist ACSJ ke 9-13-10 tu. Betul, di rantai pengingat manis, Ramles Water.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Bak pun program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang ngintu tahun baru. Tangti kita berarti ke tradisi sidak tu ke benda mega enya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya. Lekat Jakob tu Jakob sal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti Jakobnya fresh. Utai tik baru ya ti, diterima oleh kita. Lalu kenyak megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ke lama.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
6: Sama bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sang. Sitik program ia ke dikeluarkan hari Induk Upis bertanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dekat maik kita ninggal kerana aku dengan siku usahawan ke berdagang ke ikan masin dengan pekasam ikan. Ianya Encik Chai Chong Kiang, air rumah migang, rapat, pantuk, Sri Aman. Ngau tu aku ngalu kenuan Encik Chai Chong Kiang ngagi randau program Araman Sang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya berkunci penemu ngau siku usahawan nyulut bak pengawak berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat kena nambah ke penatai pemisi. Selamat datang Encik Chai.
7: Terima kasih Encik Encik Di.
6: Okay. Minta nuan Encik Chai madah ngagi bala peninga program Araman Sang. Bekeni nuan tau berpun berdagang ke ikan masin jelawat enggau pekasam ikan jelawat.
7: Okey, pun ke kap telah jual ke ikan masin enggau pekasam ikan jelawat tu starting hari Subak om maya form 3 cuti sekolah. Maya ada pengawak nyari alu jalan start berjual lah bapa salah tau dia bertemu lama bapa salah tau. Indai indahnya sambung sekolah banyak indai ku alung ambil alih Ndor ku jualnya lalu starting jual salai banyak baru ikan masin nyelawat perkasam ikan nyelawat tu lah.
6: Ya, berapa lama Ndor udahnya nya udah ngepun berdagang ke ikan masin nyelawat ngau perkasam ikan nyelawat tu.
7: Ti Ndor aku ambil alih hari apa ku tugas tu dah habis 5 tahun lah.
6: Oh, 5 tahun ku udah lah. Kira tahun 2020 asalnya apa yang Mr. Chai? Nyadi nyata deh Encik Chai. Nama kebuan nuan milih ikan nyelawat dijadi ke ikan masin kau pekasam tu.
7: Okey, tu sebenarnya ya bisa cerita. Okey, ikan nyelawat tu, ikan masin nyelawat kau pekasam ikan nyelawat tu startingnya sikit hari Lubantu. Dulu sumpah sikit Lubantu berpun ke ngagak ikan masin kau pekasam nyelawat tu. Udahnya makin lama kami ngambil jampu ikan makin besar udahnya jampu kuantiti nak boleh temberik ke kami terjual tu. Contoh kami bisa order 100 bungkus engkau yang merik dalam 30 bungkus ataupun 50 bungkus kena nak cukup lah kuantiti ya. Udahnya lalu kami nguji ngagak kediri apa pun lalu ngagak kediri udahnya sampai ke datuk lah kami ngagak ikan masin ngau pekasam ikan nyelawat tak.
6: Berengkeh tak nyak nuan tadi lalu ngadu ke diri boleh ikan ikan masin nyelawat ngau pekasam ikan nyelawat tak ne. Nama-namanya jadi ke datuk nyadu ikan jenis produk ikan nyelawat dengan kanuan tu ya nyak ikan ikan masin ngau pekasam se namanya kan ulian nuan terang kebeza ya kedua itu nyak tadi cecai.
7: Ikan masin tu, ikan masin jelawat tu, ya minat masin aja. Udahnya pekasam ikan jelawat, ya bisa campur gawol ngau daun kepayang ngau perau untuk kayak masam dalam 3 hari punya. Jadi ya, nyari kasam.
6: Berangkat ke soalan punya tadi nih, Mr. Chai Ulian, wanderang ke bala peningkat kita, bak program Aramansan tu, cara-cara ngau teknik-teknik nuan ngadu ke ikan masin jelawat, ngau pekasam ikan jelawat tu. Lepas apa penemu kudu itu benda atau benda yang berbeza ada nak cara kita akan nyedia kita dia pun nak sebahka ya mai. Tapi bukan contoh ikan masin jelawat tu bukan ni yang cecai.
7: Ikan masin jelawat tu jam ngagak ikan ya sama. Mina ujungnya udah rendam air garam nama semua. Ikan masin tu ya sigi nada campur ngau daun kepayang dan ngau perau nada. Udahnya kasam pekasam ikan jelawat tu ya bisi gawal ngau daun kepayang ngau perau dai tetak dulu dan yang baru tepuk dalam plastik baru campur lah daun kepayang ngau perau nya nya baru nyari kasam di ikan masin ya sigi masin aja lambanya rendam dalam air garam.
6: Kenang nyata dia naik cecai nanti buka ambil kebandian dalam kandang sehari berapa anggaran ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat keulih dijual nuan tu.
7: Dalam setakat tu, dalam sehari ke seharinya udah pecah rekod. Isi 80 bungkus untuk ikan masin. Adanya pekasam ikan jelawat isi dalam 50 hingga 60 sehari.
6: Nanti bakal sebungkus namanya ikan masin jelawat tu berapa pemeran ya?
7: Dalam 500 untuk pekasam 500 gram lah.
6: Untuk 500 pekasam, gram.
7: Adanya untuk ikan masinnya dalam 550 gram.
6: Ianya tadi namanya dini alai nuan selalu nganjuang atau ke pedagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat nuan tu.
7: Okey, pasaran utama kami untuk ikan masin jelawat ngau pekasam tu supply agai Lipapa supermarket, Lipapa Seri Aman, Lipapa Serian, Lipapa Deglin Batu Kawar ya. Dan Lipapa Maliha, Kucing Dian, Lipapa Tasik Biru, bau yang latest ya opening lah. Udahnya megak bisi Lipapa Senyawan. Udahnya megak kaedah pemasaran ku bisi engkau ba WhatsApp ataupun Facebook.
6: Nya tadi ngenang ke ya ke supermarket ke dirintai kenuanya tadinya duite jenis produknya te bisi ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawatnya ya betul ya, adanya selain daripada supermarket yang tadi dini kayaknya
7: pasar lacau tamu ya udahnya bisi bisa gak orang bukai ke kang angkat hari kami, kami pun bisa bisa supply kan.
6: Oh, kalau ente ya tadi ente buka contoh tadi orang kesihir luka terus meling agak lain on one memproses tadi bisa
7: gitu. Boleh tapi mesti bukan nanti bisa quantity ke dalam quantity yang besar. Wajib lah, wajib ke order tumu sedau kami packing. Lepas itu to kami memang produknya sudah siap. Order dulu baru kami boleh packing. Penyampau ke dekat kita.
6: Oh, kenang kena tadi Encik Chai, beka contoh tadi ikan jelawat tu berkeni nuan tadi tu sikit bisa nupik ya ke ataupun bisa orang nganjuang ke nuan melayik ke?
7: Narai, narai tupik ke diri. Lepas risiko untuk bertupik tu kalau tinggi. Lepas nanti bisa ikannya bisa sakit. Yes, atau sitik berbuangnya sikit mengalami kerugian lah.
6: Oh.
7: So, hari ke nanggung risikonya mai aku terus ngambil hari toke ku baserian.
6: Oh.
7: Ngambil ikan fresh yang frozen. Udahnya dia nganjung kita baru aku ngintu ikannya.
6: Dia hanya nganjungnya berapa kene berapa takah hari ini?
7: Dalam seminggu, dalam seminggunya mungkin dalam 100-200 kilo.
6: Oh,
7: dalam seminggu nganjung ke rumah.
6: Ke rumah kita ya. Oke, okay, terus hari itu yang nganjung. Adanya berapa hari nuan akan selalu diambil nuan tadi nuan memprosesnya an sampai ke nuan uleh nganjung yang agak market.
7: Untuk tempoh nama proses tu. Oke, okay, starting tu contoh pada hari itu aku ngambil ikan pagi lah aku akan nyentuh ikan ikannya. Bagi-bagilah dalam sehari mungkin dalam 50 ikut kena 50 ikut banyak. Mesti kak rendam dalam air garam 2 malam baru boleh nyual ikannya.
6: Oh.
7: Nanti kurang hari 1 malam. Apakah contoh 1 malam ya kita masuk ke ikan masanya Nathan. Melainkan kita sarito meli terus pakai 4 sarito. Hanya engkau boleh.
6: Oh, itu ya tadi kak ambil berapa? 2 hari ya? 2 malam. Ya.
7: Packing oh. Ya baru boleh nganjung. Kita packing dalam nanti lah nanti quantity mimit. Dalam 20-30 bungkusnya dalam ini buat atas sehari lah. Mungkin sejam dua kena dah boleh siap. Contoh sehari dua harinya mungkin contoh untuk bakal lipa pasirian lah. Ngambil ke contoh lipa pasirian sejenis produknya contoh untuk ikan masin jelawat ya 250 bungkus, pekasam 250 bungkus. Ini kami ambil dalam masa 3 hari lah untuk pembungkusan. Baru pulih nganjung agai supermarketnya.
6: Oh. Okay. Bisa pekerjaan wan nulung-nulung.
7: Oh. Nadai ke diri. Jumina packing aja inai ku bisa ngau lah. Laban inai ku yang ku nanya cara yang lebih begini. Nyau lama kena orang. Udah nemu cara ya, bukan ni kena tak ya, bukan ni cara jam, dalam masa yang singkat ya boleh pack mayo lah. Dalam sejam kena maybe dalam 70-100 mungkus.
6: Wow. Keterubah nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin kau pekasam to cecai. Nama antara penanggul ke udari tapek nuan.
7: Penanggulnya salah sitik ya pekerja lah. Kerja tenaga pekerjaan ada cukup kapan itu pendap pedes kan juga orang ke kak gawak atau bukanya nyamai pendap banyak orang suka lihat disik pun ngaji orang dalam tiga ikut tapi sehari itu nurun pagi lah alung air datai lawan pada punggung kalau tidak ada tak.
6: Tapi tak kata uliah di kerja kenuan wainai nuan baulah itu
7: uliah
6: nganjong ke kedai kira uliah
7: kira okey boleh dahnya penanggul ke lain ianya kadang stok ikan tu kat terputus lah terputus bekala dahnya kadang garam kasar pun kat terputus bekala
6: supply ikan yang tadi berapa itin supply yang inuan
7: sikok je lapan rega yang dalam pasaran ya ke paling okey buat kami kebukainya yang pun rega kat tinggi minit so kami nak ngambil lah. Laban untung nanti ikannya tinggi mimet hari kebukai. Penguntungnya pun dah berkurang. Lutai tu ngagak kediri magang. Ngambil masa udahnya. Semua proses kediri magang. Nganjung pun kediri lah.
6: Ya lah. Oh. Ya ke garam yang tadi. Ini kena nuannya dah mencecai dah. Beli ke? Segi bisa supply ke?
7: Garam yang kami beli pasal itu pasal alat jauh itu ya tidak bisa bisa nyualah alat jauh itu nadai kami pasang juga basurian leban seriannya segi ponnya supply garam agai di pasar kami alat jauh itu
6: pun saya ngawal lah peningkat kita bantu ke kalak di bulian wan kat bantu ke bakal contoh latan ke
7: sekat total dibantu dari Jabatan Pertanian Sarawak bantu saya dibantu sedaknya bisa stainless steel double posing key lah udahnya vacuum packer freezer udahnya kajian nutrisi jangka hayat produk mereka bentuk ngau pelabelan lah sticker lah sitenya vacuum packernya sikit hari maya aku ngambil alih tugas apa aku supaya agak kasam to si survey tapi nak nanya enggak aja Jabatan Pertanian Sarawak hari bantu to ya bisa bantu ko vacuum packer to atau di kinian ko sama aku agak pekasam to lah
6: ya ance cai nama latihan ke kala ke udah kala di pelajaran wal kumbah udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat
7: to bisa bak semembo dianjurkan dianjur oleh pelihat pusat latihan industri asas tani semenggok lah tapi kepelajar kami dia pelabelan kajian nutrisi yang pun medak nutrisi ya udahnya yang pun bahan belajar yang pun bahan beke pengawet lah nak kuliah asuh ikan contoh ikan masin pun untuk tan lagi boleh masuk boleh masuk ke dalam produk kulnya lah
6: kemanya anuannya tadi ya Mr. Chai ya, kita latihannya lama dah
7: nadai dalam tahun untuk bulan 8 di nak silap pula
6: ini baru ini baru ya namanya nama jolatin wan kena ngemansang kaget projek berdagang ke dadu wan dia tu
7: dalam plan pula dalam planning ku bukan agak ikan masin ataupun pekasam ikan masin ready to eat dalam reti ya dalam mungkin dalam packing ataupun dalam sardin jadi sardin kenyak lah dan yang boleh aku masuk dalam dalam supermarket kebuka contoh macam pale kita pun nembukan yo pengunjung mayo customer mayo pembeli mesti wajib pakai pale dan yang go-in kedua
6: kira macam kena nambah ke duit jenis ke variety produk ke dia ada nuan dia tahu nanya kira julati nuan ke kat di atur nuan bak masa akan datang tu lah cai ulian nuan mereka cakap perancang agak bala peningal ke bisa julati dekat berpun jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat atau ke nyam bisa ke berdagang ke ikan masin atau ke pekasam ikan bukai kena semestinya jelawat kena
7: boleh ya Siti anak putus asa lapan ku keliak pun bisa asai kemputus asa lapan boleh nanti cukup dah nyamanya nyak bedau si entu nemu cara ke melahirkan sama semua nyamanya nyak bisa kak asai ke putus asa nyak. Tapi mengenang ke tik pun ada ngerja itu nadai income bukai kak lalu terus kajak udahnya terus kajak ku mendak cara orang intikan udahnya belajar ngambil ke cara diri impu paling laju oleh proses ikan mayo agi au ke nadai putus bekalan nang putus asa aja lah nang dahnya untuk orang yang ke kak jual nya start berjual anang sari itu nadai jualan kita ialah alu lembau anang lemik tulang mesti
6: ke terus menerus lah anak mudah mengalah
7: kenyal ya, anak mudah mengalah
6: kami dari Unit Radio Indo UPS Bertanam Sarawak mereka besar terima kasih kagai Nuan Encik Chai Chong Kiang laban mereka awak atau kebeluan kemasa berkongsi ke penemu ngobala peningat buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kemukai. Aku rekam ayah bala peningan, ningga kerandau, ya kebukai, kena kitai, berkunci, ke penemu, ngambil ketau muka ke penatai misik, orang bertanam, bertupik.
3: Sada Lemai, Y, FM.

Selamat malam, itu kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu bata berita. Pokok 116 bilion ringgit disadang mansut ke untung ekonomi kebesai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Ngawak timandang ke usul KSP kebagi setiap pengawak berpilih negeri Sarawak ketujuh dekat temuk diatur pergilak. Lalu tu isi berita. Pokok Sarawak keboleh 116 bilion ringgit tidak kemenar ke Kenyau di tahun 2021 nyentuk ke tahun Siti itu kemari patut dikenak nyapai angka ekonomi kebesai agi. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke duit pokoknya patut oleh muka mayuh agi peluang. Yang kaum pengawak ti oleh mindah ke teknologi ngau penemu oleh nyawab ngangkat ke pengelandia serta nyedia ke access market ngagai industri di menua tu. Pembangsaan industri di Kuching, Bintulu ngau miri megak udah muka peluang dua sektor ke nyukung industrinya sama mansang. Kelimpah rinya, company di menua tu patut ngewing ngagai supply chain ke besai agi, ianya ari pengawak ti ngeluar ke barang engineering, teknologi ngau gaya tukuh. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta buat program supply chain ngau sumber global Sarawak 2026 di Kuching. Buat pengawak ke sebakar Dato' Amar Awang Tengah madah ke business matching patut uli ngasih ke kontrak kerjasama dagang ke Nyengenda. Pengawak tinangkan ke siti-siti perkara megak patut diperjalai ke ngagai pemekal ke udah ditukuh ke. Yang kau menentu ke serakak pengulih ngerja pengawak ngau peluang dagang. Programnya ngempuruk ke company antarabangsa, company besar, pemeranak pokok ngau industri di menua tu. Raban ke nguluk program tu mengak udah diperansang, ngambil sama ngambil peluang. Ba kawal dagang, pengawak berkongsi ke penemu, ngau pengawak randau dagang, no merati kautai ke diguna ngau standard industri. Perintah Sarawak udah mantai ke sekedar perambu ngambil ke diperunding ke dalam bajet perintah besar tahun 2027. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke perambunya nyerangkum insentif meranak ke pokok industri strategik ngau infrastruktur industri. Kedua-dua raban megak sama bisa berandau ke pengawak dikena narit orang meranak ke pokok di berkualiti serta besar empas yang kaum pengawak ngeluar ke barang-barang ti maju, semiconductor, ekonomi digital, kuasa ke bersih ngau sektor hiliran di berplasar ke teknologi. Yang dia ke perkara ti boleh nyukung pengawak meranak ke pokok di setipak megak dekat di kemerangka. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta lebuh ke nemuai merik bahasa ngagai menteri meranak ke pokok dagang ngau industri Malaysia di Kuala Lumpur. Pengawak ti mandang ke usul pansiak pengawak ke ngatur baru sita ngau pengawak berpilih tau ke KSP ke bagi sita pengawak berpilih perintah besar ngau negeri Sarawak ke tujuh dekat temuk diatur pergila. Pengawaknya ke diatur Kenyau hari 1 hari 9 tu tadi dekat temuk pukul 5 lemai. Sekretari Opis Pengatur Pengawak Berpilih SPR Dato' Khairul Saril Idrus madah ke Jakob bantah tau ke sukung ngagai usulnya patut dikenatai ke ngena surat ngagai SPR ditau dikenatai ke ngena cara online ari link http://myst.spr.gov.my tau ke dikirim ngagai pemesai pengawak berpilih menua Sarawak sebedar pukul 5 lemai pagila. Bantah ngau sukung ke udah tebuk megak tau diserah ke terus ngagai opis pengawak berpilih menua Sarawak. Penerang ke sili agi tau ditanya ngena lumur hotline KSP Sarawak 082-254-233 tau ke email ksp@spr.gov.my. Kita ada tu menung mending ke berita hari YFM.
Mensia mayu di Pantu Sri Aman dekat di sedia kengau jalai ti maneh agi ianya pengawak ti ngagak jalai baru 42 km pemanjai ti baungkus 265.5 juta ringgit. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Snowden Lawan madaka projeknya dekat bersambung ke Mudim, Tuba, Ipoh ngau mentuk. Dipejalai ke Opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah KKDW begulai ngau Opis Kerja Raya JKR. Jalannya disadang oleh ngemuntang kagi pejalai orang nurun ke pasar, klinik ngau opis-opis perintah. Kelimpah hari tik ngemudah ke orang ngangkut hasil utai tanam sida ke pasar ngau menggeri. Yang ngarau ke projeknya oleh dipejalai nitih ke timpuh kena ngemansang ke pantuk serta ngangkat ke pemanah penghidup orang mayuh. Bakandang menuanya Dato' Snowden masuk ke Jakarta buat program Randau Ruai ke diatur buat rumah Acang Mumin di Mudim Pantu Sri Aman. Sarawak Undang Gansai Opis Communication dan Multimedia Malaysia MCMC nambah kagi Spectrum Telecommunication. Menteri Utility dan Telecommunication Sarawak Dato' Sri Jelahin Rawi madah katuk dikena ngurang ke penyekut network tiba pun dari servis digital ke majak mayuh orang guna. Pengawak di nyaga pemanah infrastruktur telecommunication megak patut dipejalai ke ngau berurun. Kelimpah harinya pengawak penerit adat diulih meri hasil ke mujur agi megak patut dipejalai ke. Dikena mutar ke kes orang ngerusak perangkat guna ngau kes mencuri kabel serta fiber optik. Dato' Sri Julahi megak ngansak company telecommunication berunding ke pengawak guna teknologi multi-operator core network

razia ngau pengawak ngadu ke Dukuh Projek. Lalu ditangkan ngau pengawak ngeluar ke tender sebedau projek di Pejalai ke. Gaya ekonomi ke Maya Arito Megak tahu benar meri empas ngagai projek. Ianya lebuah projek ke bedau di tendernya nak oleh nak dilanjar ke dulu. Kerega ke meri awak ngagai projek di benuang di Pejalai ke. Projek itu dah dikemdar kenyak di kawan projek Jalai Kubung Ulu Penderuan ngau Jalai Limpaku Pinang. Dato' Hazbi masuk ke Jakarta buat program tuai bergulai ngau rakyat. Dia lalu nyadi pengawak dan nyerah ke agih belanja projek MIT menua pesisir MRP di Limbang. Ubah iklim ngau maya macam budaya patut sama diperundang ke dalam konsep ngada ke menggeri di berpengerai. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian madah ke ubah iklim di nyengkawam penusah sebuan asap ngau penusah bencana bakal penusah bah tau benar merimpas ngagai pengerai Mansia Mayu. Kelimpah rinyak maya macam budaya ke bisik di Sarawak oleh nyawab negap ke penyerakup ngau pengawak ramah antara rakyat. Yang madah ke tinjau tika ngagak kucing nyadi menggeri ke berpengerai dan udah dipun ke dalam tahun 1994 subak. Dato' Amar Dato' Sim masuk ke Jakarta buat Kongres Dunia ke-15 ngau pengawak pemandang gaya tukuh ngau perkara pengerai di Kuching. Kongresnya diatur University Malaysia Sarawak UNIMAS bergelar ngau International Academy for Design and Health. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Pokok RM116 bilion disada mansun ke untung ekonomi kebesai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawati mandang ke usul KSP ke bagi setiap pengawal pilih negeri Sarawak ke-7 dekat tembok diatur pegilak. Tuan-tuan kami nabur ke berita Riwai FM, berita ditusun Azrina Sabri. Hari bila berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sudden Project Teratai Biru Sudden Lemai YFM Bergelangga Kodian Stephen 29 bulan 9 2026 hujung bulan 9 kita bergelangga tahun 2026 ke Datuk. Okey, Asia Games kontinjen Malaysia. Kontinjen Malaysia dia tu bertangga ke 10 hari 40 lebih kontinjen. Jadi bertangga ke 1 nya tadi tentu ya China tu segi kontinjen ke Korea tu. China nak ke Korea tu boleh 139 medal emas. Jepun tangga kedua, tuan rumah Jepun tu 43 emas. Korea Selatan bertangga ketiga 24 medal emas. Lalu kebukaannya tadi Uzbekistan keempat, Thailand kelima, Iran 6, Kazakhstan ke-7, Bahrain ke-8, Korea Utara ke-9, lalu Malaysia yang tadi bertangga ke-10. 6 medal emas, 5 perak, 9 engkeraju. Mayu agak kontinjen bukai ditinggal ke Malaysia yang tadi. Kalau Malaysia nak ke Datuk yang tadi, sudah boleh. 6 medal emas, ianya 6 medal emas tu, ianya target sebenarnya tu, kira ke sudah boleh dicapai meh. Target 6 medal emas bah Asia Games Aichi Nagoya ke tahun tu. Okey, lagu kita ke sekali tu. Terima meh, Shima, Tersat Madang Bungai.

0: Gudian malam hari Andrew Body James kan itu. Kita ini ke main asal Ramban, orang ke Ramban ke kita malam tu ianya Belayung Isau Begina. Ianya hari nangga dulu lubuan tu.
1: Ya aga baru la kual ga asa nya kual wae kubal na.

lapade anam tonton kadani pagi tode anaga bise mimpi ante

pani aku inae na la pani udah laki baru hati kami nae nyamae.

0: kubal nyadi gatu bohajimat kami empat kanimang mengapa tubuh aku nyado mungkal aku na iya munti
1: ayam mungkal aku damai ayam mungkal deku na lebung isen ayam mungkal na lebung isen aram titai wael uje ulur kile agaman sang nyempil

0: Mang yo ang ya antu abuso.
1: Mang yo ang antu abuso ang

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Okey, lagu hari Marina Jarah, lagu ke diberi nama Terbayang. Hari ini yang ke kami YFM, saya Wan Sadalmai, sehari itu. Okey, Sarawakku Sayang di Betul baru dah temu diatur. Dan nangkan kena lagi bisik baru Sarawakku Sayang ke sekali itu kita nikit baru. Nikit ke atas baru ke sekali itu kita dekat ke muka. Sarawakku Sayang di muka. Dua, nyentuh ngagai 4/10/2026 bak dataran pehin setia Raja Muka. Jadi Sarawakku Sayang tu dekat di penyadi di Premier Sarawak kena 3/10/2026. Weh, macam lah mereka dekat dipandang, dekat dijual bakal Sarawakku Sayang ke sebenar tu. Lebih kurang sama ya Sarawakku Sayang. Minat tempat ngau mega hari bulan ya ke bisik berbeda. Serta mega prize lucky draw ya ke bisik mega berbeda. Kelebagi prize grand prize ya. Okey. Sarawakku Sayang, kita dibuka. Sedia kita dua nyentuh ke 4/10/2026. Dia ke Lawless Empire, tinggal kenal.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak.

0: Tiban utai tiban satu mega anti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Mm-hmm. Lalu pihak mega ia mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Mm-hmm. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nya status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bepegai beperanan ya ti jadi ketuai beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nya laki ti amat ketuai ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
0: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Yus Andrew, tamu gang ujung ke YFM bersama Ansar dalam mic kita ke sekali itu atau ke sari itu. Okey, ninggal ke kita dengan lagu Ari Sylvia G, Asap Lia dan sudahnya Natalie Ania. Dengar pesan aku. Sadalah mainakan tu aja ke sari itu. Selamat malam. Bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

besar itu 29/9 dalam tahun 1972. Raja Permaisuri Agong kelima Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tunku Bahayah Binti Almarhum Tunku Abdurrahman sudah dipadu kenyadi Chancellor University Malaysia kebaru. Pengrami di Paduka itu diatur ngau penuh pasa serta adat bak Dewan Tunku Chancellor University Malaya titik mata ke 2000 kurang bak menua tu ngau Mekah hari menua bukai. Naib Chancellor Universiti Malaya, Profesor Ungku Aziz dengari ke universitinya sudah maca surat di madu ke Tunku Bahiyah jadi Chancellor di kedua Universiti Malaya lalu timpuh mengkup ngawat tuhianya bapeng lama 7 tahun. Raja Permaisuri Agong tidak diukannya di Chancellor Universiti Malaya itu mudah nempah nama bajalai cerita kebaru kala ia siku Indo kecubah mengkup ngawat kebangsanya di menua itu. Sar itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil hari arkib negara Malaysia. Penerian kesilih lagi dari pedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

lagu kerana pun ke awak pemerinang malam kita yang kup ke malam tu lagu kena baik Gilbert Agawong ngigak pancar panas malam. So malam ke semua belah peningat kita kenang lagi mengkang bergulai ngau kita lebih lagi ba YFM. Hari itu mu pagi tadi nyentuh ke dia tu. Ya pukul 9 malam tu tadi kita baru aja dah ningat ke berita ke ditabur terus dari Kota Media di Kuala Lumpur. Mulai baru bergulai ngau kami YFM Iban Nariku Chiang bawa pemerindang malam. Susu program kami nadai mayu berubah kalai bak jam keterubah ngau jam kedua atau lagi aku min dekat merindang kita bak penglama dua jam kita gulai bawa pemerindang malam. Jadi jam ketiga kira ke jam kepenuh di pemerindang malam kita aku dekat mic kita ninga ke galeri artis ke dikeluar ke Rajas Bukir. Okay, jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita dekat terus dengan ketimang kerabat tawas nyentuh ke tumu pagi pegila. Okay, peningan yang ketusun program kita ungkap ke malam hari 2/29/2026 tinggal sehari lagi nur kita nyingkang agai bulan 10 atau ke bulan Oktober. Ya, cukup nak berasa ini pejam encelak. Kita sudah akan nyingkang agai bulan 10. Ngarap ke kita seruran gerai. Ngarap kita seruran begulai mana ngau pangan diri. Ya, mega terus gulai sejalan ngau kami ba YFM. Lagu kena kita terus berperinang ke malam tu. Lagu ku dah dipilih aku lagu Ari Lydia J. Ningkas Kediri.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam Anugerah Tumaga ke Ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM sedulai sejalan.

Okeynya tadi lagu kedibai Nelson Nehru Sapagi Enti Ukai Anuan. Ya, Sapagi Enti Ukai YFM terus merindang kita nyentuh ke tengah malam tu lagi sebelum kita terus ningat ke kami bahawa timang kerabat tawas. Agi berkongsi ke berita atau ke info tu opening.

Tur nyentuh ke ngagai 27 bulan 9 2026. Kita ke nak uliah datai nadai ku ngau meh ngarap ke tahun baru ialah uliah ngatur tau ke ngagai agi Luna Lights Wonderland. Jadi pengawak tau ke mandang ke lampu, tau ke mandang ke gaya pemanah, gaya andu atau kepala andu ngelantang kati bak taman botani Sarawak tu tadi ke dipancar ke ngau mayu macam corak lampu nyak medikumai Luna Lights Wonderland. Jadi bisik diketu kena lama ke Tegal sebun ke balat bisik nyadi di Kuching. Sekedar pengerami kebukai kebisik dia tu ianya Kuching Festival 2026 dalam bulan 7 atau tadi ianya 22 bulan 7 nyentuk kengagai 16 bulan 8 2026 kebisik dia tu ba persekitaran atau kebapalan MBKS di Kuching. Kalau ya pengawak Kuching Festival tu ia mandang ke mayu macam pengawak dagang, mandang ke pekiat isukan, cosplay serta mandang ke mayu macam bangsa pemakai kebisi diayan ke lebuh maya Kuching Festival 2026. Jadi pada bulan 6 dah kira ke 26 hingga 28 bulan 6 2026 mega bisi pengerami ke dikumbai Rainforest World Music Festival atau ke RWMF 2026 ke bisi diatur ba Kampung Budaya Sarawak atau ke Sarawak Cultural Village. Nya sekedar pengerami ke bisi diatur di Bandar Raya Kuching dalam tahun tu tadi ianya bulan 6 bulan 7 bulan 8 yang kaum bulan 9. Keliparannya moga pengerami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan moga dintu di Kuching maya 16 bulan 9 tu tadi nya ba BCCK atau ke pusat Convention Borneo Kuching. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu peningan jadi pukul 10 malam tu lagi mari kita ningat ke berita kereta bawah terus dari YFM Iban di Kuching lagu Ari Stanley Pua pengingat lama.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Nggak Utai Tumbuh, Nggak Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Selamat malam peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita malam 29/9/2026. Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu dekat Majak berjalan ke pengawal nyokong pemansang sektor bertanam bertupik Sarawak kelebih lagi dengan pelajar, pemansiak dengan pemansang bidang kebekawa dengan bertanam bertupik. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, institusi itu meri awak ngagai Sarawak ando negap kagi pemansang sektor bertanam bertupik ngena pengelandiak ngap pemansiak tidi pejalai ke bak peringkat menua. Antara bidang tiulah dikemansang bak UPM Bintulu ianya sains veterina yang kaum pemansiak berkawal ngau nupik lembu ti berguna kena nyukong pemansang industri nupik jelu Sarawak. Ngenang perkara kesama Premier Sarawak madah ke sektor bertanam bertupik patut dipedak ari sukut dagang ngau ekonomi ngambil uliah merik peluang kebesai agi ngagai raban nembiak ngau masuk bidangnya serta nyadi orang dagang. Bertanam bertupik ketujuh komersial sebagi ari pemansang ekonomi tidik karap uliah ngada kemayu agi orang dagang dalam bidang bertanam bertupik ngau agro pemakai. Lalu tu dekat mantuk ngemansang ke ekonomi Sarawak. Pengawak nyidik ngau nyurat sejarah yang kaum sejarah Perintah Banting yang berguna benar. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Madah terukai seminak ngerikut perkara kenyadi duluk keliak tamegak mantuk rebak kemaya arito ngau dudi arilak merti ke penatai asal pemansang raban bangsa serta warisan sejarah Sarawak ngau sile agik. Pengawak nyurat megak nentu ke jerita bantu ngau pemansang siti-siti tempat serta raban bangsa direkod ngau dijaga nyadi kepalan alai rebak dudi nguliah ke penerang. Ya maksud ke jakut tu maya nerima penemuai meribasa arikaban akademik Universiti Teknologi Sarawak do meresa isi bub The Hidden Jewel of the Interior, A Story of Kerajaan Banting. ...245 ekor rakyat Indonesia sudah dianjung pulai ke menua asal sidak ngena jalai darat kena 22 engkau 23 hari bulan 9 tu tadi. Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak mindah ke 233 ekor orang besai tuai engkau 12 ekor 6 biamin. Sidak tu dibai hari Depot Immigration Bekenu engkau Kompleks Immigration Custom Quarantin engkau Penglikun ICQS Tebedu. Proses nganjung pulai udahnya diteruskan ngena jalan entikong Indonesia. Pengawak tu bertuai ketua Irian Jaga begulai ngau seraban pemesai dikena nyaga penglikun ngau penglancar pejalai mindah ngau nganjung pulai sidanya. Palan projek alai ngagak bangunan prasekolah, Sekolah SK Pendidikan Khas Kota Semarahan udah diserah kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek ke berungkus 2.30 juta ringgitnya disadang tembuk kena 23 hari bulan 2 tahun 2028 ila. Projek mungkur pengawak ngagak blok prasekolah 2 bilik kelas nyedia kepalan alai bermain masang elektrik ngau mekanikal. Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Madah udah tembuk ila tu dekat nyedia kepalan alai belajar ti mana agi, likun serta engkeman ungkup guna nembiak pendidikan khas. Tenagak kami nabur ke berita malam, ungkup ke malam tu nyedi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuaya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak ku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau te kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak, nadai hari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, lagu Ayu Lundai, lagu berpadu nyawa kedibai Heli hingga Wendy Bungai Ambai ke Sulai Mai jam kita 18 minit dah lepas pukul 10 malam. Malam ke malam peningat kita yang kenyagi reregap kini berjalai berluar jam ke dia tu atau ke benua baran tu jalai kini ni lagi ngigap pemakai yang ti tungak ke bandar raya Kuching endangnya bisi kedai atau ke Palandur kita yang makai kenangnya 24 jam dibuka ngagai mensia mayuah. Ya, kita kenangnya rindu ngirup kopi atau kengigak pemakai maya malam hari. Ya, kita endang ya seluruhan bekali engau radio atau kesuruhan ningal lagu atau kemiliah muzik ke ndur kita ngelantang kati lebih lagi kita kenang rindu berjalai berkena ke kereta ngelantang kati atau kebisi kita nya tadi rindu makai dalam kereta beli pemakai lalu duduk dalam kereta lalu meningal ke radio. Ya, nyak megaya penghidup ke mayari lebih lagi kita ke empai ngantuk atau ke empai ke tindu angkanya bisik. Kita tu tadi sigi ngambi awak jam ke dia tu lebih lagi maya dia tu atau ke minggu tu kini kita ke pemisi atau ke cuti ke kita ini andur kita itu tadi ngenat ke dirimpu dah bekau kita ke bekerja buat minggu ke udah-udah hanya di minggu tu angkanya ngambi pemisi andur kita tak mengenal kiri sebedau berengkah bekerja baru minggu baru. Ya, mayu kebenarnya cara nur kita itu ngelantang kati tau ke kita itu tadi nak kelalu ngerundiang kerja atau ke ngelekak kena lama dulu perkara ke bisik kawal engau kerja. Jadi kita yang ambil permisi serta berjalai ngelantang kati tau ke berjalai maya malam hari okai semina ke ngigat pemakai tang rindu rawun rawun berkena ke kereta meda gaya berkeni gaya bas di Siti Indur lebih maya malam hari. Ya, bisi megak kita itu tadi rindu berjalai bertebing tasiak maya malam hari ini anda umain adai bisi laban pengrindu atau kecara siku-siku orang ngigak penglantang tu ndak sebakar nih bisinya tadi lantang hati berjalai bertebing tasiak lebih maya malam hari atau kebisiknya tadi rindu mega berjalan bertebing tasiak maya dini hari seraya ke nganti mata panas pansut tumu pagi atau ke maya dini hari. Okey, hanya tadi sekedar hari cara kita siku-siku milih nur kita yang lantang kati nur kita itu tadi ngatur rundiang kita ngatur ati drempona. Okey, kita terus berperindang ke malam tu peningang. Ngau lagu kudah ditusun aku kena merindang kita ke malam tu kita ke empai tindu. Angkanya lagi kiru atau kagi kisu kini bawa sebelah dapur. Nembuk ke pemakai kini ke malam tu. Atau ke kita ke benung betungak berandau ngau pangan diri. Baiknya berandau betungak mua atau ke berandau ngena WhatsApp atau ke bervideo call. Banyak meh teknologi ke bisik ke mayari nur kita itu tadi ngerapir kaget kawal kita yang baiknya menggulai dengan diri sebilik atau ke bala kaban lama. Ya, Ika Saifu ke sekali itu lagu ke dibak ya Ceng Ngaliang Ngaliang.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwat masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Okeynya tadi lagu kedai baik Raban Masterpiece Menyadi. Ya, dan ingat kita ke Diau di Pelilih Menua Betong Lingik Menua Betong Tau Sampah Datai Meda IC SJ. 3 bulan 10 2026. SSJ ke tahun tu dekat diatur bah Dewan Stephen Kalong Ningkan. Jadi ia tamak tak masuk endang ya nadai berbayar. Okey, pukul 11 malam tu lagi mai kita aninga ke galeri artis bergulai ngau Rajesh Bukit. Ya, kesekali itu lagu kedai baik Pretty Nina melekat ke diri.

0: Artis culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

jaku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, perindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang ngencuri pengerindu ari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu panda, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Yasmina mai pemerinsa, ngawati ti tusah. Tiapi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntua. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul.

beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban mayo kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Okay, lagu Kedibai Veronica Natasha Simpa nak bertampung hamai jam kita 49 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, kita tahu meresah get kita ke dia tu apa yang megak bertanya di nindur bala diri sebilik jam ke dia tu megak peninga angkanya sampai pulai ke rumah kini. Biar mega kita tak berhati ke dapur kita ni hangkanya na ingat kini bisik bertanggar ke ayangat kini ke malam tu. Biar mega merisa malam ke wala peninga kita ke benuang kerja shift malam tu ni ha berjimat hangkanya baru tembu nembuk ke shift kita ke malam tu atau ke baru aja deka berengkah gawa aku bagi gagai bala dutur kita inok misi kita ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal angge kita ngarap ke surah negerai mega serta hangbuan penyabar ke tinggi ni labuh maya kita ke ngerja pengawak kita ba hospital ajama ke adiato. Ya, terus berperinam gulai ngaku nyentuk ke tengah malam tu lagi peninggal tu lagu Kedibai Gwen. Sanggup aku ditangkan ke ngolah guari data dara tampun puji.

0: Ingatnya, Galeri Artis, Lintia Maridua, pukul 11 malam. WiFi segulai sejalan.
1: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedatangan kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita, ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita akan menunggu ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pemirsa di Sepanyol Malaysia, enggak benar luar selama ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM kena sehari itu. Okey, bagai selama bulan yang aku Raja Smoking. Okey, jadi bulan yang aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti arus telepon kita ke malam itu, enya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, ya udah nanti arus telepon, ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau. Nick, arus telepon kita ke malam tu. Hello, semalam.
2: Halo, selamat malam, DJ.
1: Semalam, Nick. Oh, Rita.
2: Mana ya, tu DJ.
1: Oh, gerai, ne.
2: Gerai.
1: Oh, terima kasih, hau, laban, boleh beranau aku ke malam tu. Tajapan udah jauh malam tu, nah.
2: Iya.
1: Okay, hau. Ya, jadi, nyamin, Nick. Terubah tu, merajung asing, nuan. Laban, boleh ngelimpang geriri, ngelimpang ke awak, nuan, ke malam tu. Beranau aku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, hau, Nick. Laban oleh beranau aku dalam program Galeri Artis. Ya. Jadi, Nick, dikenal ngepun ke randau tua ke menantu minta nuan pomeh madah nama jauh asal penatai nuan tu ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu, Nick, okey?
2: Bah, keterubah aku merik selama malam agai semua balap ringa biar magang agai nuan DJ. Aku merik terima kasih ya agai YFM. Ngagai nuan DJ labang ke udah ngangau kaku barandau segmen Galeri Artis lah bekal ke malam tu. Jadi pasal penerang ku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah. Jadi lebih adik lelon tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai ku tu tadi asal penatai ku tu tadi aku tu sige asal penatai aku tu asal lari ulu anap tatau bintu lu lah. Jadi penatai ku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai ku pun hari menua suang gak ketibas musah ketibas suang.
1: Kau ya deh.
2: Ya.
1: Oh, baru nemu aku baik orang tak tahu jane.
2: Ya, bisa mix lah aku tak kenyamnya.
1: Okey, ya jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan mikorannya laban cuma itu kemana ya segi ngelala pangan diri. Ha, kedua itu sama sekolah subak ba SMK tak tahu ni Nick.
2: Ya, sini aku gak DJ register.
1: Jadi kebenaran ni aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi tu. Nak kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi ba SMP tak tahu kok aku lemonya nama komersial ya nama pentas ya lain ne.
2: Ya, nama pentas ya lain nama asal ya. Cuma ya bisi bersangkut pawet lah. Ini saban kebah di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya bisa lah cerita nama belakangnya
1: bisa cerita lagi kita aku nanya nama cerita
2: iya.
1: Okey, aw nama dah kediri pan mix asal dari suang kan sama tu apa iku dari suang baru nemu kenyak mana baru nemu.
2: Nah, ni pengalaman bukulai sekolah baru nemu ni ya.
1: Aw, nak ada yang nanya sebab ni.
2: Ya,
1: mai sama orang tak tahu dia punya nah.
2: Ya.
1: Okey Nick, nyadinya ya benarnya tu mai ku kemalam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah megah di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku megah bisi medak tu ba YouTube megah sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
2: Ya, syukurlah, syukur. Puji Tuhan, amin.
1: Betul, amin.
2: Dua, tiga itik lagu ke hit gak?
1: Betul. Lagi tu, beranda pasalnya, tu adanya ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah tuan tu, lagu timpang tu, Nek.
2: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, 2022, selepas COVID, saya ku.
1: Udah COVID, anuan ngerikut lagu tu, Nek.
2: Ya betul.
1: Okey, okey Nick tu amai balap dengar ninya ke lagu timpang tu ne. Anak kau beda kebuka ya. Dengar terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Iya, nyam dirinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Oke, okay, lain gaun Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke menantu. Oke, okay, Nick.
1: Iya.
0: ngarap ke malam dinya turi nama ninya ke lagu Timpangnya. Oke, okay, Nick. Sebenarnya aku nanya bekau ke lagu Timpang tu dulu nanya alaban nama dah nama ke dikena nuan tu kira ke nama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil ari nama mat nuan. Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu de Nick. Nah, minta doan cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah. Mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekli habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi city band lah. Cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. Diambil aku baru kenyak lah. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya. Selalu-selalu jamming, boleh-boleh ngobrol kawan lah, kenyaknya tu, Pak.
0: Tapi ya, kira-kira nama band tu sebab, lalu diambil nuan, kesan itu, jadi nama pentas nuan, Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey, Nick, maya ke aku tadi, alaban tua tu sama sekolah deh, Nick. Maya tua ke lagi belajar sama sebab, nak kalau aku menak nuan tu, aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu nuan kau belagu tu kebenarnya. Kayaknya udah aku ke habis pemenam sebab nuan yang aktif bersekolah. Aku berkini tu. Ni maya nak berengkah aktif orang pengok belagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah tu. Balaban kita kesenia. Oh. Saya kuat tahun dalam 3-4 tahun kenyala kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat dari form 4 nya tadi. Bisa kan kau bersekolah. Biasa minggu bahasa Melayu.
0: Makanya lah bakal segi udah gak orang berpekit belagu apa semua ne?
1: Ya bisa bermain ke gitar punya tadi yeah. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Dia tahu aku muda bala tembak baru dia tahu dia bakal ni baju nanya malah bakal sekolah tu ampul sekolah tu suba yeah. Pun dia kita bakal club music kena ada zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitar nyajam tu isi ne
1: ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawak ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringan nak ke start lalu aktif lah dari 2014-15 kenyak lah main nge-band mula sebab nadai lah pun aku main nge-band sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh
0: bukai
1: aku
0: vocalist.
1: Main cuma main gitar lah. Jadinya tadi nyo dah bisa ngelalau mimin nyo lalu bisa ga studio ke ngau undu aku dia tau nya so lalu kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana
1: iya betul.
0: kira kenya pejalai takut cerita nuan dari sebuah nyata nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dan nasi musik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi lagi ingat nuan.
1: Lagu Timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergagak ke lagu tu ngau bos Visifia lah Mr. Visifia. Bapak Plutonium sebab 2017 lah saya ikut lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipantut ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh. Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nyak malai lagu tu nyu pantut nyu pengudah reda covid 2021 kenya kak. 2022 lagu tu pantut tadi.
0: Kira ke lama diregal lagunya dah disimpan eh.
1: Ya,
0: masih 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena. Nya lagu tu suba laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nya lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivia nya MV gagak ke
0: video clip. Piane. Ya. Katika leka ngotion lagu tu siapa? Bisi ngaga leka lagu tu ke Visivia empu?
1: Lagu Timpang tu first single ko tu sige digaga bisnis ya. Lekau ngoti won sige lagu gaga ya. Lagu kira, ku kebuka-bukainya baru bisa campur ke medua ya, bugo lain agak.
0: Iya, kira ke lagu ketroba tu nuan ngerekod aja mene.
1: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tu semua.
0: Bukini nam temu ngoya tu deh.
1: Laban visit dia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datang dari uluan napnya enggak.
0: Oh, kaban sama kaban.
1: Orang bukai sigi bisi petalian darah ngok kugap ya. Ya. Visit dia tu tadi. Aku tu tadi ngo laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan tadi udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah ban bekenya menyata nai.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah kenuan udah bisik pengerinduk bapak mau lagunya. Nada kesalah nguji tadi ne?
1: Ya, cuma lawannya tadi. Laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige ka, laban sige itu bermain berpegai ke gitar.
0: Hanya meh laban nuan kau dah nyebut nuan tu kau sebenarnya nama berlagu nuan bagi landik bermain ke alat musik bagi gitar tu ne, Rick, Nick.
1: Ya nak ganyang lalan dia tapi uliah
0: ya. Uliah ulian eh. Ulian lalan dia nak. Maka kita ke lagu Bak Serama kali ya amanya. Saya isi punya lagu ya amanya ne, Nick.
1: Ya ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu anenya ke baru lagu tu tu lagu duet tu Nick. Lagu duet dua apa tu? Sheila King. Kita nyebut nama ya betul?
1: Ya, Sheila King.
0: Sheila King.
1: Single keempat ku.
0: Ada
1: pengrino ni ya.
0: Ada pengrino betul.
1: Ya betul.
0: Nanti daripada aku buat YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih ya, pemayunya orang ke medak tu keninga lagu tu. Okay Nick, lagu tu nampak randa tu tuan ingat ke lagu tu dulu au.
1: Ya,
0: DJ. Okay, lagu Adan Pengerindu Kedebaik Nick Raffin Singgal Sheila King. Okay, terus tinggal kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke debai Nick Ravensi ngau Sheila King. Okey. Jadi Nick sempat ya aku tanya Nick meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninya mayo me rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Okey Nick. Jadi kalau aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu, udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya, nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifil lah. Tiwan Ngoleka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Tiwan lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Lirik Digagak Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrinduknya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kita nya lagu sejata perjuaraan tadi lagu apa nama pengindoran rata dadan lagu tu sigi digagak Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepajuaran ni.
1: Ya.
0: Okey, hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agak ingat laban munyi ko ya tadi 5 itik lagu single ne Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kedirek lah solo.
0: Okey. Jadi nyak meh Nick tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak itu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi dengan balap dengar tu Nick siapa penyanyi dikerinduk ke nuan tu Nick.
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing gitu. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah. Mayuan lah bukai si kau nala dirintai tapi aku merik setengah nama lah.
0: Sekedar ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Dung Romeo, legend kita mega bakal Rusana Urai, ngau balas Stevenson. Kurin lo kan ninga labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya tu ba. Jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemadah nak rindu ke penyanyi baru tu biar ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi nanti bakal
0: out.
1: Ya. Nanti bakal ba dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bas Nanjung. Kurin lo ninga lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti badnya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Kurin lo gay Judika.
0: Ya, sekedar hari penyanyi ke diingat kenal anak ke dia tu mimik kenal tadi.
1: Ya betul. Mayu. Nyenal rintai ke kita ini
0: apa. Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik teban tu Nick? Nanti ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay. Leban nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta nuan berkongsi yang belum dengar tu. Meh pengharap hati nuan tu, keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita iban ne. Lagu kita iban ne. Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban tu sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membina nya hari kita ningal komen-komen netizen ke boleh ngelabuh ketua deh. Pihak mega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industry kita pun ukai di pedak kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh medak. Jadi ngarap-ngarap ke semua-semua lah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah ngagai nama kurang ke empai datuk tua-tua. Mungkin empai maya tua. Laban datuk tara tu bisik maya tua kan. Ni kayak kenal rezeki, rezeki kita sikau nya nak sebakar deh.
0: Betul.
1: Cuma kita ngantik maya aja.
0: Oh. Okay ni minta nuan nama mimi laban nuan ku dah nyebut bakalnya. Jadi begini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu tenik minta nuan komen mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu lah. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu lah. Semuanya nama tadi sama-sama bisik masuk-masuk ke lagu ke bisik-bisik kualiti. Ngambil ke bandian tu mayu bala-bala bakal sida penyanyi ke biak-biak agi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira jadi ke nama tu jadi ke keninya bakal sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisik kualiti pada orang
0: betul kenyal aku mada industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Oh, okey. Ya, jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemeda industri muzik tiba nak ke itu. Okey Nick, kita ikat dengar lagu tu Nick, lagu Ukai Keterubah. Tu single ke berapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu timpang coba labang ku udah lagu slow aku selang lah so aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peringat terus dengan ketua me dalam program Gelera Artis lagi tu beranda baru awak GBC utam bukai kan ditanya aku tak tahu pihak tu dengar ke dulu lagu Rinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih Abdinya, lama lagi terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Ari Nick Ravensi, lagu kati tajuk lagu Terina Nick.
1: Ukai terubah.
0: Okay, nama laman playlist aku nyon ada di pedak aku ki. Okay, nama laman lagu dah tau, lagu Nadai Ngasu Pedis Pala, ngau lagu kemudi lagi Pengrindu Nda Ratai Wak Dana.
1: Ya betul.
0: Agi bisi duit agi lagu. Okay, jadi nyak menik kira ke minta nuan to kira ke ninggal ke jaku pesan meh ngaji bala enam biak kebagi sidak kerindu bab ngau lagu tu tang nyangkanya dia tu nyabedau bisi kati kayaknya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agi malu-malu, agi takut-takut kini nyangkanya tuan bisa pesan nuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembiak-nembiak baru lah. Ya, ke minat, minat belagu lah. Nanti sidak sigi bisa minat ke mendalam bab ngomak belagu tu. Ana malu-malu.
0: Ya, betul.
1: Tau juen aja nanti nyemak bisa orang agak audition enggak berpikir laban dia tau tadi munyai ko jako orang dia tau nya kuasa viral nya tadi kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bazanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral nya tadi deh jadi ana malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah minat ngomong lagu tu.
0: Oh, laban uleh gadi kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisi media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerikut kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba YouTube. Ya, nyame mayu cara me dikena sidak tu mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okay Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu Nick, bisi kini di Facebook, kini TikTok, kini yang kau boleh disebut nuan kini?
1: Iya, bisa jadi nanti baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG boleh follow aku ba Nick Ravensi semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua nama yang Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page menggalah.
0: Ya, jadinya meh nyamai sidaya nantikan mu berita baru-baru update Rinwan.
1: Ya,
0: tau follow Nuan, add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kaiman ini.
1: Ya betul.
0: Okay, jadi nyamai Nick kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti lagi itu lagu Nada Nyasuh Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nada Nyasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okay Nick, kita dengarkan dulu lagu tu.
1: Okay.
0: Okay, kita dengarkan lagu hari Nick Ravensi. Lagu Nada Nyasuh Pedis Pala.

0: Nadanya su pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu ranca, bisik lagu berentak Yolanda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu, mayu lagu kerja gaga kumpu, mayu agak sige berentak muni korang belada,
0: belada.
1: Tapi aku tu tadi berselang kaku gak, bisa gak maya muni aku tanya. Leban idea kita ke gaga berkarya tu ke kadang datai nanti dia temu tuku tua. Nyo bisa gak pansuat tanya nya. Tante ni tak sige minat kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Lada ni kira ke lagu-lagu ke Ayu Lundai, Jim Jiwa, Feeling, feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini nuan tau, tajuk lagu tu. Nada yang asup dari kepala, begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup nuan tu, Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab
1: digagak aku. Laban maya aku gagak ke lagu tu sebab mayanya sebab bisa gak cash barrel di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya sebab cash ino ke kira munuh diri lah untuk sewaan. Jadi nyo tiba-tiba agak ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api artinya
0: tadi ya. Betul.
1: Bisa pergi lalu sa, bisa ge orang baru pian nak munyiko lagu orangnya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu ya artinya tadi. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Ada nadai mengasuh pri palak ne.
1: Iya.
0: Ge bisa ya bukai munyi kedua. Ulah ngiga mana hage na.
1: Ya.
0: Okay, jadi nyak menik atau ke penudi tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Nya kedua bisa jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okay, Nick?
1: Ya. Ya, okay. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira meri besai terima kasih
0: ya.
1: Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung siapa me bala pemerintah tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku lebih malas semua utainya tadi engkau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan
0: kena
1: aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah ngambil sidanya Meruan keman ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga meh
0: betul
1: dia aku sampai ke semua bala followers bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya sampai boleh pengelantayang dalam penghidup lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merek kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita ya studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian dengan live berarti kita lagu ni agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etis kok di jalan nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimit lah.
0: Ya.
1: Jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Betul. Kira-kira ngambil peluang berada.

0: au ngabala follower menya na.
1: Ya betul.
0: Okey au jadi nya ungkup bala follower bala pembina tu ungkup diri sebeli ke belayan ke selalu nyukung minat nuan dalam hok belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami sebeli ya.
0: Yeah.
1: Bala semua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa. Semua kaban belayan, semua tinggal laku lah.
0: Ya.
1: Yeah. Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri music. Nah tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music.
0: Mm-hmm.
1: Ya ke udah halai singkeng start singkeng ku bengkeh sampai ke Sarito. Mm-hmm. Pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agak mayuah lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penundi ngau baru hati ku meri besai. Terima kasih ngagai Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kengelama tu, aku rasa temegah hati kak. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat siapa juara tu untuk Mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Lagi
1: nuan DJ kak.
0: Sama.
1: Dengan ngau kaku berandau, Mbak Simon Gleria Pius tu ke malam tu.
0: Okey, awalnya meh lepas lagu nuan kau dah jadi juara ngarap kau bisi rezeki nyingkang ngagai anugerah cerita siapa juara kau dah tahu neh Nick.
1: Ya amin. Ya amin.
0: Okey Nick, jadi tua nyawa datai bab mujur anda tua dalam program Gelira Artis. Kira-kira sebentar tua ni ke lagu pengrindu naratai badan tu minta nuan nyada kemimet tu Nick boleh ya?
1: Boleh
0: ya.
1: Okay. Tajak pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Okey, ini mimin Nick, okey.
1: Aku belanja korang sama, boleh
0: okay,
1: ne?
0: Okey, boleh ya.

0: Okay.
1: Okay, terima kasih nih lama boleh beranau aku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: pagi,
1: udah tunggu
0: pagi mat pula lagi DJ. Oh.
1: Oke, okay, terima kasih ya. Ya, jadi okay. Nyabinunya Nick Ravensi, teman aku kelam tu dalam program Galeri Artis YFM.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. YFM, segulai sejalan.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 12 tengah malam.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Radio Gemerindang kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawetik suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
2: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya tepan suat ba mulut orang tok ya.
1: Leka lagu pen mayu
2: mayu amat na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, okay seminak ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan, ngau kawal kita, pepun bakti kita. No, bak kita itu bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itu harap ke Tuhan, kita harap ke iri yang Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang, tenhari.

Statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ti di asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi.

0: Ya, bizi yandıra.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dandut.
1: Kasihmu.

mayar itu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebalagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai apai indai pengajar mensia mayuah semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigu, jigu. Jigu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: YFM, the 101.3
1: YFM. Nanti diperhati ke jakut dalam pasal 31. Jadi pasal tu suah dibaca jadi ke teladan bak orang Indo. Nama kini bagi karakter orang Indo kebisik ditulis dalam pasal tu tiulihnya di teladan ngage kita.
2: Jadi bisik ditulis bajaku dalam tu ianya karakter kita ke Indo ianya gereh hati lalu meriutai ngage orang ti serata. Jadi ti kita berarti ke gereh hati tu ianya yanda rangka. Namo teka bisik lebih bau ya ianya tadi narangka ia berbagi. Ngami kebandiang deh bakal kebanjian tu tadi mayuh kita ke Indo turun padang. Nuluang orang kebanjir kesuntuk pemakai labak tegak banjir deh
1: nak oleh tegak bah
2: nah tegak bah ya nak oleh minah kelimpe harinya kita keindau kan jadi teladan ianya ergas dalam semua pengawal
1: begini kenya
2: arti kita berarti kesita keindau dia tu ergas ke seminar ergas dani kuku pihak ke ngadu kane ya kenurun sekolah pihak ke ngadu ke laki kenurun kerja ia mega sikal ngerja pengawal di rumah tu ba indau ke nyadi suri rumah tang ba indo ke ba pengawak mega kita meda ya ke laban dia to kita meda sida ke indo to mayua gawa dia to laban ndak bakal kita kelia nyadi kita kelianya totally sida ke indo nya tadi nang mayuh nyadi suri rumah
1: nang meran ke pengawak di rumah
2: nang meran ke pengawak di rumah tapi dia to mayua kita nya tadi pengiduak ruang bilik mayuh ba bandal ba pasal jadi bini tau ke sida ke indo ianya mayuh gawa sida ya mega argas tau ke sikal lebuah bambik kanak sida kindo megak

0: pengawalnya boleh settle, barulah pengawalnya boleh dikerja kita yang kau badas. Oh. Yang aneh tu pengawal dia tu, tu pengawal aku nak tahu sekali-kali bunyinya laban kita berarti nyak tengah suah kita megah, nak happy berambil. Nanti kita nyak bersawup, induk ke, laki ke, kita nyak tadi happy, gagah kita yang kerja pengawal setiap hari.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 101.3 FM.
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.

0: Ingat, piten ukai yuten.
1: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
1: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber-SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih leka Jaku kempai di pasuk. Gagak kategori kata Jaku nya, Jaku kerja, tak ke Jaku adjektif. Seleka gagak nombia. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, Serambau ke Pekit. Kayaknya di nuju bala nombia, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau Pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka Jaku buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 leka Jaku sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah meleka Jaku di tepuk kita. Jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau Pekitnya terus ke ngagak nepuk leka Jaku kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutan besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka Jaku mayuh paling mayuh dalam Jaku Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah nguliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk leka Jaku kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita uka semina nepuk leka Jaku dan kita netan ke identiti bangsa kita. Jaku kita, daya hidup kita, bangsa kita.

0: YFM,
1: the 101.3
2: Agi mega bekawo ngau penti pemali. Bahkan ni cara kita itu tadi dekat lepas hari penti pemali. Reti ku aku tu tadi ngagai orang ke agi percaya orang ti agi ngarap ku tanya bapa penghidup sida. Bahkan ni kita kat lepas hari penti pemali itu.
3: Kita ke Arab ke Tuhan. Nak tahu nak 100% Arab. Ukai jadi orang Kristen pihak jauh. Ukai jadi Kristen baju. Ukai jadi Kristen kreatin kalau selalu disebut bala pasta maya gumpuro besai kita selalu ninga. Anang kita jadi Kristen kusuang. Anang kita jadi orang Kristen jako aja. Anang kita jadi orang Kristen seminak nama aja. Selalu kita ninga ana ya.
2: Aman.
3: Jadi tahan kita nak tahu nak 100% Arab. Kita nak tahu nak Arab Kediri udah dilepas ari penti pemalinya. Lalu keni cara ya. Cara kita lepas, kita nak tahu nak bersampai. Arti kakunya bismiang. Nama pengawak kita, kita bumai, kita bersampai, kita niri ke rumah, kita baru, kita bersampai, bini kita ke beranak, kita bersampai. Nama pengawak kita, kita nak tahu nak ngau semiang. Lalu pihak megak kita nak tahu nak selalu datai ke gereja. Laban lebih tua datai ke gereja, tua diajar, tua kering dalam pengarap. Lalu tua nemu nama utai ke patut di kerja kita. Munyi ke di dalam buah kudus. 1 Korintus 15:56-58 Pemedis pematinya dosa. Lalu kuasa dosa datai ari adat hukum Taurat. Tang puji kala tala ya tiudah meri ke kitai pemenang oleh Jesus Kristus Tuhan kitai. Nya alai menyadi kita tidak kerindau aku berdiri teguh andang beking siat kerja pengawak kita ke Tuhan. Laban kita nang nemu pengawak di kerja kita ke Tuhan nadai pulai ke pengurgi. Artinya lebuah tuanya tadi bersampi bersembiang datai ke gereja nadai pulai ke pengurgi. Artinya tua dilepas ari utai kena maneh.
0: Plasa Jurai 6:35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balan amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nye gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belok kue. Mana lagi dia tunu. Ya, pada ada. Ha, mau amai api nya. Lapa ya deh.
0: Apa, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya lagi gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nak ada pekutan nama penyadi tontik dek gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak, nulung kui gagak. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, digak, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betul.

ke hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM. Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi Segulai Sejalai.
1: Sembilan pagi hari Gereja Anglika kadang ke 30 hari bulan 9. Terbatu ku beri selamat pagi ngagai semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh nak lama. Serta beri jam tu ngagai Allah Ta'ala. Wak kita berengkah ke hari sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri puji ngagai Allah Ta'ala tiapai kita. Lemai udah ngintu kita malam tu udah lemai kita medok siang hari tu. Kita mengok beri terima kasih ke Tuhan ke berkat dia. Sudah sambut kita, sampi kita. Allah Ta'ala, temaruh kuasa apai kami di surga, kami sudah berdosa ngelembanuan, serta ngau diri sama diri, dalam runding, jaku ngau pengawak. Ketegal pengilap, serta ngau pengelemik kami, biar megau ngau pengawak, tindang dan sengaja di kerja kami. Kami amat benar, nasalati ke penyalahnya, mendekong lengkok ke semua dosanya. Ketegal anak Tuhan Yesus Kristus, kudah mati kami, melepas kami dari semua penyalah kami ke udah. Usap kami ngepun ke penghidup ke baru, ke mulia nama Tuhan. Amin. Baca kita ke pagi itu, diambil aku dari Injil St. Luke bagi 9, berengkah dibaca buah ayat 51. Lebuh Jesus nyau dekok debaik niki ke serga, ia mutus kerunding dekok mansang agai Jerusalem. Ya lu ngasuh bala seruan berjalai dulu Rio. Dirantau jalai sidok tamok ngagai sebuah genturung peniau di menua Samaria. Dekau nyindio ke semua utai ke yo. Taurang dia nak terima yo. Leban yo nang seminok dekau mansang ngagai Jerusalem. Lebuh murid yo James dua John merdanya seduai lalu berjaku. Tuhan, katinuan dekok ke kami ngangau api nurun dari langit, lu ngangus ke sidok. Tayang uyang lu ngeraro seduaya, sidok lalu mansang lagi siti lagi genturung pendiau. Lepas sidok benar dan tau jalai, sikur orang berjaku ngagai Jesus. Aku dekok nitih ke Nuan. Ngagai sebarang nuan-nuan berjalai. Jesus lalu berjaku ngagai yo, munsang bisik lubang, lalu burung bisik tansang. Tanak mensio nerendur alai ngali ke diri. Kuyo berjaku, ngau siku tibukai, titih kaku. Tangkurannya berjaku, Tuan, awak kaku pulai dulu ngubur ke apai aku. Tangkuk Jesus berjaku, ngau yo, awak kurang kemati ngubur ke balau sidempu kemati. Tanuan pun atau nak berjalai lunusui pasal perintah lah talo. Siku tibukai berjaku, aku dekau nitih kenuan Tuhan, tawak ke aku meri selamat tinggal kami sebilik dulu. Kau Jesus berjaku ngagi yo, orang kelabuh ngeradu jalai, ngeradu tanah, lemaliak ke belakang, nak tahu jadi nimiak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita. Tuhan apai kami tidak serga, Allah Ta'ala tiap madub kuasa tindam meruan. Sudah ngintu kami lemai kami medok hari siang hari itu. Dinding kami sehari itu, apai ngau kuasa Tuhan. Ngai kami ngagak penyalah tak kena rusak. So kami ngatur kerja kami nundak kepesan Tuhan. Selalu ngagak kerja di keridukan Tuhan. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sapi Tuhan Jesus. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, mendatai memerintah Nuan, jadi mempenekak Nuan. Bekau dalam surga, bukannya mengkau dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bekau kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan tiba-tiba perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Awak kalah talo apa anak ngurwal kudus merekat ke semua kita, lungi itu kita sehari itu ngau ke belama lamoyo. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 27 buku lain ngobala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruhan mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megak pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Why seberai? WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM.
3: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
4: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
5: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kisai besai. Balat lantang hati, keban gak kisai langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gakitae nunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru

0: Hashtag Lily Active Dear Two. Udah dengar kita Nintendo Ari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
5: Tuh, pagi rewind.
6: Berkenaan ke topik seduai di ku ya. Jadi nama ya subak kak digagak kenyang apa ya subak merdeka mel.
7: Okay.
6: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
7: 31 ribulan.
6: Ya 31 ribulan. Tang sida misi ba hospital madah kenyang apa ya subak ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

ya lagu ke Dubai Melissa Francis Noan Ku Pilih Hari Semua Lelaki. Lagu di kena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu pendengar bak pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026. Kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi pendengar. Jadi ngarak ke berita kita manah magang pagi tu pendengar tau ke sari tu peningar kita iba hari ke penudi sari tu bak bulan 9 tahun 2026. Ngarap ke semua kita semampai gerai lantang hati dalam gereja semua pengawak ke di kerja kita bakal ke sari tu. Ngarap ke pengawak ke di perambu kita magak mujo magang di pejalai ke sari tu. Ok, ngaki kita peningar yang kanya baru aja Dani pagi-pagi tu peningar selamat mendiang ke kami bak YFM pihak magak ngaki kita yang kanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung ke nembiak sekolah pihak magak nyangkanya kita benung bak rantau jalai nurun gawak kini jam ke dia tu au serta nak kira kini ke pejalai kita ke pagi tu peningar ngarap ke sama belak berjimat maya ke berbaik ke kereta tau ke perengkap pengangkut ke bukai ya. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningar bak jam ke terubah tu dia aku dekam renang kita ngau lagu-lagu lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dan aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemegang uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 pukul 7.30 pagi dia andor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kepenudi lagi peningah dia kita bisa si topik pagi tu okay yang kita ke dekat berkongsi dengan aku nama pengawak ke di kerja kita pagi tu kelimpah hari kita mendeng ke radio tak kena tai ke komen kita bab page Facebook YFM Iban pagi tu kediri ku peningah bah solo pagi wai bah awak pengerak pagi au tang tejap pihak peningah aku bisik kita ngau aku ke pagi tu bah awak pengerak pagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergolai ngau kami bah YFM tentu ya bala peningah ke dia di menua Sarawak kita boleh mendeng ke kami ngena frekuensi ya ke semak no kita dia tau ke kita ya ke dia di luar Pulau Sarawak boleh mendeng ke kami kena Cina Astro 871 serta mega RTM klik ke pagi tu ya tu lagu ke Dubai Enserami Kesulai Malam YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 nah. Ambil 2 ringgit nak. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol serumah. Lemau kami ni subak. Darah kami subak. Ngenak baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nyak kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke, ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
2: nadai ia ke baru dinadai sida ia ke lama YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu Keribai Lizwita Baji Atuai ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.39 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai semua belah peningai yang baru aja nebah radio pagi tu tau kemasan radio pagi tu peningai. Terima kasih laban seluruhan milih kami YFM. Ok, jadi jam kedua tu lagi peningai dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat. Boleh terus email nge WhatsApp konti kami au. Tang sebenarnya banyak peningau dekat berkongsi dengan kita berita berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang Muka ke dekat diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilak bak dataran Pehin Setia Raja ya. Jadi sekedar jalan ngelingik dataran Pehin Setia Raja Muka dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lah nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang Muka ya. Jadi jalan tidak dekat ditutupnya ianya jalan Setia Satu simpang jalan Ceria ngau simpang bulatan jalan Wawasan ya. Jadi manusia mayuh dikingat ke ngambil anda ngengkah ke kereta bandu tahu ngasuh jalan itu tadi berdedah tau ke bersekut ne tanja pun pihak peninga mensi mayuah ulih ngengkah ke kereta kita ba menara Pehin Setia Raja upis pentaberan perintah Sarawak bagi menomukah Masjid Setia Raja ngau palan komersial tau ke ba kedai-kedai ne. Okeynya tadi sekedar jalan ke dekat ditutup berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Muka lalu program ia ke BC diatur mayanya ila ianya servis pengerai habis ini dia ke servis pengerai tinjang kawan pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau pasal perkara pengerai merasa pengeregas tubuh serta merik tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur ya. Jadi kelimpah harinya megak peningah sekedar hari kaunter ia ke BC dibuka maya tu ila ianya kaunter anda bertanya ke bantuk keperluan asas Sarawak skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak kelimpah hari pengawak berkunjung si ke penerang pasal peluang gawa. Kayaknya tadi sekedar pengawal tau ke program ia ke bisik diatur ba program Sarawak Ku Sayang Muka kena 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 tu ilah.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

siapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 bulan 10 2026. Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau sertifikat ungkup pelan biar Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke silir. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Isi, oh isi.
2: Nama indi?
1: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku suanya bisi nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
3: Okey, berkenyak macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami ba YFM ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai ari mindu anak idi madah ke pemati baja anak jakung. Baja anak jakung tau ke apai mawah tau ke apai mawah. Udah nadai kena 29 hari bulan 9 2026 lalu dekat disengai bebala mayuah ba rumah Rosli Ujiah Serudit B sepawah betuang kena hari 4 1 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 ba pendam Pujiah ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebembelayan ianya kediau ba Tinting Laleng sebagai udau Nyemungan Panjai, Jungkal, Bebuling Tapeng, Bebuling Atas, Ngau Baru, Mepi Pasir, Ulu Rimbas, Senunuk, Tarang Sebilik, Ba Entulang Tawa, Bala Ucuk Manggi, Ba Entulang Danau, Kampung Iban, Lubu Antu, Tanjung Baru, Ngalama, Pelandua, Beduru, Pelawak, Serudit E, Munggu Gerinis, Tebiru, Penunus, Bangkit Rembai Baru Ngau Asal, Dabuak Nanga Ajau, Luban Ulu Ngau Ilik, Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik, Tanuk Rian Bateng, Jemat Ngau Muda Ba Kucing, serta kebembelayan yang kebukai, ia kena ulih dirintai ke ditu, ia kengelala baja anak jakung ya, baja anak jakung. Semua kita dipinta datai magang. Jadi penarang ke silik agi, kita tahu bertanya ngagi nombor tu 013-460-1207 tau ke 013-790-931 ya. Aku nanduk baru pesan untuk peningal. Jadi pesan pemati tu datai hari mindu anak idi madah ke pemati baja anak jakung tau ke apai mawah baja anak jakung tau ke apai mawah udah nadai kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu jadi ya tu dekat disengai tau ke diintu bebala mayuah barumeh Rosli Ujiah Serudit B sepawah betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 bapendam Pujiah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepemelayan ianya Tuan Tony Maleng Ting Ting Laleng sebagai udau nyemungan panjai jungkau bebuling tapeng bebuling atas ngebaruah mepi pasir ulu rimbas senunuk tarang sebilik bantuleng entawa bala ucuk manggi ba entuleng danau kampung Iban Lubuk Antu Tanjung Baru Ngolama Pelanduk Beduruk Pelawak, Serudit A, Mungguk Gerinis, Terbiru, Penunus, Bangkit Remai Baru Ngau Asal, Dabuak, Nanga Ajau, Luban Ulu Ngau Ilik, Putus, Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik, Tanuk, Rian Batang, Jemat Jemat Ngau Muda, Ba Kucing serta kepemelayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala baja anak jakung ya kenglala baja anak jakung tau ke apai mawah ya tau ke apai mawah penerang ke silik kita tau bertanya terus ngagai nombor untuk peninggal 013-460-1207 tau ke 013-790-931 okey pesan kedua tu pesan pemati tu datai aritum anak Dion tau ke apai ulat dekat madah ke pemati bini ya seni ikap tau ke inai ulat seni ikap tau ke inai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumah Jawa Suri Laleng Debak kena hari 5 2010 2026 lalu dekat dikubur kena hari 6 3 bulan 10 2026 Bapendam Suri ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepemelayan ikedia Bak Suri dua berumah lubuk jerai penunus batang rimbas ulu ilik ngau tengah kemidan jaya seratu sungai kelampai seratu nanga bangkit dua berumah bangkit kemantan bangkit rembai asal ngebar Baru Seruai Bangkit Ijuak Samo Jitu Tanjung Asal Sungai Pelanduak Libu di Serudit B Terai Sebuyau Nanga Kelasin Singai Bau Asin Pasal Debak Ngau kepemelayan yang kebuka ya ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ia kenglala seni ikap tau ke indai ulat ya kenglala seni ikap tau ke indai ulat. Jadi penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai nombor tu 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ya. Ku nanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari Tum anak Dion tau ke apai ulat madah ke pemati bini ya seni ikap tau ke indai ulat seni ikap tau ke indai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh Barumah Jawa Suri Laleng Debak kena hari 5 2010 2026 lalu dekat di kubur kena hari 6 3 bulan 10 2026 Bapendam Suri ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kaban belayan ya kedia Bak Suri dua buah rumah lubuk jerai penunus batang rimbas ulu Ilik Ngau Tengah, Kemidan Jaya Seratuak, Sungai Kelampai Seratuak, Nanga Bangkit Dua Berumah, Bangkit Kemantan, Bangkit Rembai Asal Ngebaru, Bangkit Ijuak Seruai, Samo Jitu, Tanjung Asal, Sungai Pelanduak, Libu di Serudit B, Terai Sebuyau, Nanga Kelasin, Singai Bau, Asing, Pasar Debak, Ngau Kepemelayan Ia Kebuka, Ia Kenda Uliah Dirintai ke Ditu Magang, Ia Kenglala seni ikap tau ke indai ulat ya kenglala seni ikap tau ke indai ulat penerang ke silik lagi kita tau terus bertanya ngagai nombor tu peninggal 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ikan lalu pesan ketiga untuk peninggal ianya pesan pengawal sembahyang ngintu 100 hari niang tindai ane amau ni yang tindai ane amau jadi pengawak tu deka diatur kena 3 bulan 10 2026 ngena cara semayang pukul 7:30 malam bak terumah Caya ane Langkup Kampung Rayu Iban ya. Iki jadi pesan tu madah ke pengawak semayang 100 hari ke datai ari tinggum ane amau enggau sedak sebilik ya madah ke ngintu semayang 100 hari ni yang tindai ane amal tindai ni yang tindai ane amal tau ke indai cakeng ya tau ke indai cakeng kedekat dia atur kena hari 6 3 bulan 10 2026 ngena cara semayang pukul 7:30 lemai bak terumah Caya ane Langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal melayan ke dia ba tuai rumah Braun nanga Stapeng terumah Birai nanga Menggiling terumah Sambau nanga Mingkek terumah Simon nanga Tutung Ulu terumah Bulu nanga Ukum terumah Ujan nanga Sepaya terumah Siling nanga Stameng terumah Ngindang nanga Raka ngau semua kapal melayan ba Ulung Kari terumah Vincent anak Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk terumah Entebang anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk serta kapal melayan di Kuching ia ke nak ulih dirintai ke Dituk Magang pengelala ni yang tindai anak amau ya tindai ane amau jadi kunandu pesan tu baru peningat jadi pesan pengawak semayang itu 100 hari itu datai hari tinggum ane amau ngau sedar sebilik madah ke ngintu 100 hari ni yang tindai ane amau tau ke indai caking ya ni yang tindai ane amau tau ke indai caking kena hari 6 3 bulan 10 2026 ngena cara semayang jam 7:30 lemai bak rumah Caya ane Langkup Kampung Rayu Iban jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Braun nanga Stapeng terumah Birai nanga Menggiling terumah Sambau nanga Mingkek terumah Simon nanga Tutung Ulu terumah Bulu nanga Ukum terumah Ujan nanga Sepaya terumah Siling nanga Stameng terumah Ngideng nanga Raka serta semua kapal melayan ba Ulu Engkari terumah Vincent anak Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk terumah Entebang anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk serta semua kapal melayan di Kuching ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ia kengelala tindai anak amau ya semua kita dipinta datai magang ok ya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami by YFM kita menggal dulu dengan lagu ke Dibai Stella Philip Sulu Ninggal Ndak Madah.

Ya, sulu tinggal na madah ya lagu keribai setelah pilih peninga. Kini dia nampung baru pesan berat ya ke bisik diterima kami by YFM ke pagi tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari nuing ane anci tau ke apai usin ngari ke sedar sebilik madah ke pemati menantu ya ianya Jonas Kevin tau ke laki yud ya Jonas Kevin tau ke laki yud udah nada ya jadi Jonas Kevin tu maga dikelalangau nama apai Mila tau ke apai Kiss Mila ya udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026 lalu deka disenggai berbala mayuah berumah lidam nanga impit wek pakan kena 2 dari bulan 10 2026 lalu deka dikubur tumu pagi hari 6 3 dari bulan 10 2026 ya jadi pesan ke Sili Agi kita tahu bertanya terus ngagai Yud Ane Nuyeng bernumor 0178037944 ok jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar belayan ia ke ngelala Jonas Kevin tau ke laki Yud Jonas Kevin tau ke laki Yud tau ke apai Mila ya tau ke apai Mila tau ke apai Kiss Mila. Kunanuk baru pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati itu datai hari nuing ane anji. Pesan pemati itu datai hari nuing ane anji. Tau ke apai usin. Tau ke apai usin ngari ke sedak sebilik madah ke pemati. Menantu ya Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yut. Tau ke laki yut. Tau ke apai Mila. Tau ke apai Kiss Mila udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026 jadi ia tu deka disengai berbala mayuah berumah lidam nanga impit wak pakan kena malam hari 5 2 bulan 10 2026 lalu deka dikubur berpendam tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya jadi semua kabar belayan dipinta datai ngongesah penusah rabat tu au ya kenglala Jonas Kevin tau ke laki yut tu jadi penerang ke Sili Agi kita tau bertanya terus ngagi yut anak nuyang tumpu bernumor 0178037944 ya 0178037944 ok lalu pesan tinangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari camung ane gadum dekat madah ke pemati apai sidak ya gadum ane jimbu tau ke jimbau gadum ane jimbu tau ke jimbau tau ke aki ingkung tau ke aki ingkung udah nadai kena 28 dari bulan 9 2026 jadi ia tu deka di intu berbala mayuah kena 2 dari bulan 10 2026 ianya kena hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batar rajang kapit lalu deka di anjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 2026 ianya hari minggu ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan diau bernanga peraran nanga pelagus pasir nai nanga merit nanga kemali nanga kain nanga seranggil nanga cermin nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayuk sungai rusak kelutun di mutuk layau sungai ipuh rumah jitap nanga belabut rumah sikeng serta kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang ya jadi penerang ke Sili Agi kita tahu terus bertanya ngagai Indairiti tahu ke bini camung bernumor 0142726520 tahu ke Seri tau ke Indai Malau 0145758344 tau ke Dulik
tau kelalang 0198453424 ya, ku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai ari camung anak gadum madah ke pemati apai sidaya gadum anak jimbu tau ke jimbau, gadum anak jimbu tau ke jimbau, tau ke aki ingkung, tau ke aki ingkung udah nadai kena 8 hari bulan 9 2026, jadi iaitu dekat di intu bebala mayuah kena 2 bulan 10 2026 hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batarajang kapit, lalu dekat di anjung ke pendam kena hari minggu ya 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia benanga peraran nanga pelagus pasir nai nanga merit nanga kamali nanga kain nanga serangi nanga cermin nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayuk sungai rusak keluntun di mutuak layau sungai ipuah rumah jitap nanga belabut rumah sikeng serta semua kepembelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai indairiti tahu ke bini camung bernumor 0142726520 tahu ke Sri tahu ke Indai Malau 0145758344 tau ke Duliak tau ke Lalang 0198453424 ya. Ini jadi pukul 7:30 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabu terus hari Konti YFM Iban di Kuching. Sebentar kita mending ke berita peninggal kita iba perindang dulu ngelagu ke Dibai Majestica Gila YFM Pengerak Pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, buat berita pagi hari 3, 30 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak ngemendau ke 11.2 bilion ringgit, kena meranak ke pukuk, nakak setengah tahun keterubah 2026. Sejarah sebedau Jerman Brook patut dipansir. Pengawak mandang ke Perambu, mansiak baru sita bagi pengawak berpilih tembuk Sarito. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. 11.2 bilion ringgit meranak ke pukul udah dikemendal ke di Sarawak bak setengah tahun ke terubah tu. Tu udah muka mayuh agi peluang hendung rembai ke industri hiliran yang kaum sektor kayu ngau perabot. Sapit Premier, Dato Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke sebagi ari penyampaunya dipejalai ke pemeranak pukul ari menua tu. Setipa ngau pemansang tu, upis pemansang industri kayu ramuk Sarawak ngemerat ke sistem kawal selia dan pematuhan industri kayu TRES ngau hub perabot. Tu antara inisiatif dikena negap ke ekosistem industri kayu serta nyungka mayuh agi aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak patut dipansir ngau cara ti dalam agi ngena kerjasama sejarawan universiti ngau pemansir. Tu nyeng kaum pemansang komuniti ngau temadun ti bisik sebedau dipegai bro. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke sekedar genturung pendiau, tumu ngelingik menggeri kucing, ngemuan sejarah Kediri Empu, ti patut dipansiak serta disurat. Antaraya, Kampung Gresik, Kampung Boyan, Kampung Sobaya, Ngau Kampung Samariang. Penatai palan pengentap pendiau tu nyangka bisik kawa ngau kawa pupu raban bangsa di Sarawak ngau kana menua bukai di Nusantara nyang kawum Pulau Jawa. Ngenang perkara kesama Datuk Seri Abdul Karim dekat ke kerjasama antara agensi ke berkawa dikeremai ke dikenang ngadu serta ngatur reta tengkira sejarah. Tu dikena nentu ke palan alai nguliah ke penerang tik cukup serta mudah diuliah. Mayuh macam koleksi sejarah dia tu disimpan bak sekedar institusi yang kaum arkib negara, muzium, library negeri, RTM ngau upis pemadah. Penyelarasan antara agensi berguna amat ngambil kebahan sejarah hari mayuh macam penatai uliah dikena kelebih lagi ungkup tujuh pemansia. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pemberita pengudah berjadi ke awam antara bangsa sejarah Sarawak 2026 di Kuching. Pengawak mandang ke Perambu Mansiak Baru bagi sita KSP, pengawak berpilih besar ngau negeri Sarawak ketujuh dekat tembuk pukul 5 lemai tu. Sekretari Komiti Pengawak Berpilih SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus madah ke pengawak pemandangnya diatur pengelamak sebulan kenyau hari 1 hari bulan 9 tu tadi. Nyak alai bantah tak kesukur ngagai Perambu tu patut dikenatai ngau cara bertulis ngagai SPR serta dianjur ngena online ngagai pemesai pengawak berpilih negeri Sarawak sebedau tak ke pukul 5 lemai. Kelimpah harinya bantah tak kesukurnya uliah diserah terus ngagai upis pengawak berpilih negeri Sarawak. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi dari YFM Kuching. Semak 17,000 itik tukun tiru udah diengkah bak sepemanjai kira 740 km kanan Tasik Sarawak hari Tanjung Datu nyentuk ke Lawas. Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh madah kenyak sebagai hari pengawak dikena nyukung pemeruan asil berikan. Pengawak ngintu kanando narana utai hidup dalam Tasik serta masang tukun tiru boleh nyedia kepalan baru alai utai hidup dalam Tasik. Lalu tu dekat negap ke agi pengawak ngintu asil pengeraja asal.
Berbak ngaunya Datuk Len Talif Madah berjalai ke projek Timur Empas Tinggi di Sarawak patut berunding ke pemansang ekonomi pengelantang rama ngah pemeruan rampak menua ti setimbang. Tu dikena nentu ke penguntungnya diasai ke rakyat ngau endak ngerukak rampak menua. Tiap projek patut nangkup tiga perkaranya. Kelimpah hari ini tiah ke pinta ti udah ditetap ke upis pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak. Nitiah ke atuanya berguna benar kelebih lagi bak projek ti dipejalai ke bak endo ekosistem ti sensitif. Sekedak jalai ngelingi dataran Pehin Setia Raja Mukah dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lak nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Mukah. Nitiah ke penerang hari ketuai polis pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias jalai ti dekat ditutup ianya jalai Setia 1 simpang jalai Ceria ngau simpang bulatan jalai Wawasan. Kira 10,000 ikut orang disadang datai medak pengerami tu ila. Mensia mayuh dikingat ngambil nak parking bak dua tik tau ngasuh jalai bersekut. Terjepiak, mensia mayuh oleh parking bak menara Pehin Setia Raja, upis pentaberan Perintah Sarawak bagi menua Mukah, Masjid Setia Raja, ngau palan komersial. Kerjasama penabur berita antara Malaysia, Indonesia dan Brunei majak ditegap ke nengah program Bemukun Seborneo. Program itu ngempuruk ke bala pengari dari Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM dan Radio Television Brunei RTB. Programnya diatur bak Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia ti dipasut 17 ikut orang ari 3 bengkah menuanya. Sidak kebisik kawu ngau program tu, nyang kawu pengeluar program RTM Sarawak, Andi Azrul Johan kemega DJ Sarawak FM ngau pemantun Bemukun Seborneo. Raban RTM bertuai ke Direktur Penabur Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali. Recording Bemukun Seborneo sekali tu, mai tema tahun baru ngau hari raya Aidilfitri, lalu tema persahabatan dekat ditabur terus hari auditorium RRI Yogyakarta. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngemenda ke 11.2 bilion ringgit kena meranak ke pukuk naka setengah tahun ke terubah 2026. Sejarah sebeda Jerman Brook patut dipansia. Pengawak mandang ke perambu mansiak baru sitak bagi pengawak berpilih tembuk sarito. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia.

0: Kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Ingat ke YFM, Radio Kemerdekaan Kita.

Segulai Sejalai Gawai FM, Bak Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Dua pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
3: Tengti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke baju.